0: duduk, anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dinda nggak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya aku suruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya nggak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Triolanta mah dengan anak Medan ya. Anak Medan dua kawan ya. Kayaknya dia tuh bilang, aku nih anak Medan loh kawan. Biar kambing di kampung sendiri tapi banteng di perantauan ya. Di perantauan tuh sangar, keras begitu ya. Atau juga ulet begitu. Nah Bang Kakak, dari informasi seputar Sumatera Utara, sekarang kita beralih ke hari ini dalam sejarah. Karena sudah pukul 7 lebih 10 ya. Gak terasa tadi tahu-tahu, oh udah jam 7 lewat ternyata. Udah pindah acara ini gitu. Dan sekarang kita akan membahas apa-apa saja yang terjadi di tahun-tahun yang lalu, tentunya yang tercatat dalam sejarah ya. Karena yang terjadi mungkin banyak, tapi yang tercatat dalam sejarah kita nggak tahu banyak atau enggak. Dan sekarang adalah khusus untuk tanggal 16 Juli. Kita mulai dari tahun 600-an dulu ya. Ini belum sampai 1000-1000-an, tepatnya di tahun 622. Nah, ternyata tanggal 16 Juli itu adalah hari dimulainya kalender Hijriah. Nah, gitu ya, bertepatan dengan kalau misalnya dikonversi gitu maksudnya. Jadi, kalender Hijriah atau kalender Islam itu merupakan kalender yang sistemnya itu dimulai sejak masa kekhalifahan Umar bin Khattab, dan tahun pertamanya yaitu adalah pada saat Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah, yaitu pada tahun 622 Masehi. Nah, kalau itu mungkin masih tahun pertamanya Hijriah begitu, tapi kalau dikonversikan waktu itu bertepatan dengan tahun 622-nya Masehi, tanggal 16 Juli begitu Bang Kakak. Dan di beberapa negara yang berpenduduk mayoritas Islam, kalender Hijriah juga digunakan sebagai sistem untuk penanggalan sehari-hari. Kalender Islam merupakan peredaran bulan begitu sebagai acuannya, menggunakan peredaran bulan. Kalau misalnya yang Masehi kan matahari ya menjadi acuan utamanya. Kalau misalnya Hijriah ini peredaran bulan, dan itulah yang membedakan antara Masehi dan juga Hijriah begitu. Dan kemudian dari tahun 622 Bang Kakak ya, kita ke tahun 1896. Kok jauh kali lompatnya? Ya iya wajar, karena ini yang tercatat ya. Mungkin di sekitar itu ada lagi yang terjadi, cuma yang tercatatnya ya ini gitu. Nah di tahun 1896 nih, ada seseorang yang bernama, aduh susah lagi namanya nih ya, Sir Judal Stumptram Mashpeach, begitulah pokoknya. Dia ini meresmikan pengoperasian tahap pertama proyek rel lokomotif uap Kali Serayu dari Maos ke Purwokerto sepanjang 29 km begitu ya. Tapi Marlon salah ya, yang tadi yang Marlon sebutkan itu ternyata bukan orang, tapi ini adalah nama perusahaan gitu. Perusahaan apa? Ya perusahaan kereta api begitu, yang beroperasi di Hindia Belanda. Jadi wajar kalau misalnya namanya susah kita sebutkan, karena memang kayaknya itu nama-nama Belanda begitu Bang Kakak. Nah perusahaan ini itu katanya jauh lebih dulu ada dibandingkan dengan eksistensi dari Straatspoorwegen di wilayah Purwokerto begitu, yang sebenarnya kedua-duanya juga kita mungkin baru dengar sekarang begitu ya. Tapi ya pokoknya itulah ya, perusahaan kereta api zaman dulu. Dan mungkin mereka inilah dulu yang membangun-bangun beberapa jalur kereta membuka-buka begitu ya. Dan mungkin sampai sekarang juga yang mereka bangun itu masih kita gunakan sampai sekarang oleh PT KAI begitu. Jadi memang kalau misalnya untuk yang jalur khusus kereta api Maos ke Purwokerto Timur, yang mana itu yang kita bahas sekarang ya, tanggal 16 Juli itu dibuka atau dioperasikan, sekarang itu sayangnya sudah dinonaktifkan karena dibongkar oleh pekerja Romusa Jepang pada tahun 1943 gitu. Jadi kalau dihitung-hitung ya mungkin sekitar nggak sampai 50 tahun atau sekitar 50 tahun lah begitu ya umur proyek trayeknya begitu ya, jalurnya begitu, karena tahun 43 udah dibongkar begitu. Dan untuk lintas Purwokerto menuju Wonosobo dan percabangan menuju Purbalingga tetap beroperasi sampai dengan 1978 Abang Kakak begitu. Jadi ada yang udah dibongkarnya lebih dulu, ada yang agak-agak lama dibongkarnya begitu, dan ada juga beberapa yang masih beroperasi sampai saat ini begitu, dan ada juga yang masih digunakan oleh PT KAI begitu. Tapi kalau sekarang pokoknya perusahaan ini nggak ada lagi lah ya, orang udah PT KAI semua.
Oke Bang Kakak, nanti kita ke informasi lainnya seputar hari ini dalam sejarah tentunya. Tapi sekarang kita putar sebuah lagu Minang, kali ini dari Anikyu featuring Rayola dan juga Rido Zulma, berjudul Cinta Palapeh Tanyo. Ini kayaknya lagi lagu yang apa ya, lagu yang enak kali kalau kita dengarkan ya. Padahal biasanya Marlon gak pernah suka lagu Minang, cuma yang ini kayaknya enak kali gitu. Gimana lagunya? Mari kita dengarkan. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

Sahabat budaya, salah satu peninggalan purbakala nenek moyang masyarakat suku Pakpak, Sumatera Utara, diantaranya adalah mejan. Mejan merupakan prasasti patung batu yang sudah berumur ratusan tahun silam, yang diukir menyerupai seorang raja Pakpak yang sedang menunggangi hewan seperti gajah ataupun kuda. Batu ini diyakini memiliki aura mistis tersendiri serta suatu simbol kebanggaan dan kemasyuran kerajaan suku Pakpak tempo dulu.

Trisna Shinta Brukliat dengan judul Nang Kene Rusae, sebuah lagu karo tapi dalamnya juga ada bahasa Jawa. Nah, Bang Kakak, kita bahas kembali hari ini dalam sejarah untuk tanggal 16 Juli. Sekarang kita ke tahun 1918. Nah, 18 itu maksudnya tahunnya ya, 1918. Nah, pada saat itu para Bolshevik, mereka ini mengeksekusi Tsar Nikola II dari Rusia. Nah, apa maksudnya ini? Kalau misalnya kayak gitu aja kalimatnya, mungkin Abang Kakak bingung ya. Jadi para Bolshevik itu maksudnya adalah orang-orang dari Partai Buruh Demokrat Sosial Rusia yang berhaluan Marxis begitu. Jadi orang mereka ini kayak faksi radikalnya. Nah, mereka ini mengeksekusi Tsar. Tsar itu maksudnya adalah rajanya lah begitu ya. Karena pemimpinnya di sistem monarki Rusia pada saat itu julukannya adalah Tsar. Ya mungkin kita bisa samakan dengan raja. Jadi mereka ini mengeksekusi Tsar Nikola II atau Raja Nikola II dari Rusia pada saat itu. Jadi mungkin mereka ini kalau dari sudut pandang kerajaan, mereka ini adalah pemberontak begitu ya. Tapi kalau dari sudut pandang rakyat, mungkin mereka ini adalah pejuang revolusi Rusia begitu, para Bolshevik ini. Nah, pokoknya saat itu mereka mengeksekusi rajanya. Kenapa? Karena pada saat itu adalah gerakan revolusinya Rusia, Bang Kakak, yang sudah dimulai setahun sebelumnya dari tahun 1917. Nah, puncaknya itu di tahun 1918 begitu ya. Ya, akhirnya begitulah, berubahlah sistemnya dari yang tadinya monarki atau kerajaan, ya akhirnya berubah menjadi ya kayak komunis lagi itu pahamnya. Ya, akhirnya disinilah cikal bakalnya muncul sebuah negara atau pendirian negara Uni Soviet begitu. Jadi dulu tuh sebelum namanya Uni Soviet, ya kerajaan monarki Rusia begitu. Jadi Rusia itu ada, tapi namanya itu lebih kayak ke kerajaan atau kekaisaran lah begitu. Belum sebuah negara seperti yang sekarang. Jadi dari Rusia, jadi kalau kita hitung-hitung atau timeline kan, jadinya adalah kekaisaran Rusia berubah menjadi Uni Soviet, kemudian berubah menjadi Rusia lagi. Walaupun itu ada perbedaan ininya ya, luas daerahnya ya. Karena Uni Soviet itu kan ada beberapa negara yang sudah pecah begitu, jadi nggak utuh kayak yang sekarang Rusia begitu. Tapi ya pokoknya itulah ya, revolusi Rusia lah intinya pada saat itu. Kok muter-muter kita ngomongnya. Dari tahun 1918 kita ke 1945 ya, tahunnya kita merdeka ini. Kenapa kok bisa kita merdeka ya? Sudah jalannya, nggak bisa gitu ya. Tapi ada beberapa peristiwa Bang Kakak yang memicu kita merdeka. Salah satunya adalah peristiwa yang Marlon mau sebutkan ini. Jadi di tanggal 16 Juli itu ada peristiwa Trinity. Apa itu peristiwa Trinity? Itu adalah uji coba nuklir begitu. Uji coba nuklir bom atom. Dan itu adalah uji coba pertama yang dilaksanakan di dekat Alamogordo di New Mexico, Amerika Serikat. Jadi sebelum diluncurkan ke Jepang, tentunya bom nuklirnya itu dicoba dulu ya kan. Jangan asal coba-coba aja langsung taruh sana, rupanya tak meledak ya, apa jadinya gitu. Jadi mereka ini mencoba dulu tentunya di daerah Amerika Serikat dulu ya. Dan ini itu proyeknya itu disebut sebagai proyek Manhattan gitu. Tapi bukan Manhattan yang di dekat kita ini ya. Ini sih gedung ya, bukan proyek ya. Jadi kalau misalnya Abang Kakak pernah nonton film, sebuah film berjudul Oppenheimer, tulisannya Oppenheimer. Nah, itu adalah mengisahkan tentang percobaan bom nuklir ini begitu. Jadi siapa itu Oppenheimer? Nah, dia itu adalah sosok di balik bom atom. Dia ini bisa dikatakan adalah kenalannya Albert Einstein. Albert Einstein itu orang yang menemukan teori relativitas yang mungkin bisa dikatakan sosok paling cerdas di masanya. Bahkan mungkin paling cerdas sampai sekarang, mungkin gak tahu ya, Albert Einstein. Yang ilmuwan yang fotonya lidahnya menculur itu kan ikonik sekali, nah itulah Albert Einstein. Tapi yang kita bahas sekarang bukan si Einstein-nya, tapi temannya, si Oppenheimer yang merupakan sosok di balik bom nuklir ini begitu. Jadi setelah diuji coba di tanggal 16 Juli, barulah mereka yakin ya kan, wah ini bisa nih dipakai. Makanya akhirnya dijatuhkanlah bom atom
di Hiroshima dan Nagasaki ya, tanggal 6 Agustus dan juga 9 Agustus. Dor ya, karena dua kali kan dor. Jadi pada saat itulah gara-gara itu Jepang menyerah, dan Marlon enggak bisa bilang gara-gara itu kita merdeka ya, tapi ada sebab akibatnya, makanya kita bisa merdeka dari itu gitu. Dan kalau kita merdeka sih, kita gara-gara perjuangan kita, cuma kan ada timbal baliknya dari itu tadi gitu. Jadi itulah mungkin proyek atau kejadian bom yang paling besar sampai sekarang ya, mungkin bisa dibilang gitu, bom atom sangat besar sekali ya Bang Kakak. Dan ada beberapa kutipan atau kata-kata dari si pembuat atom bom atomnya ini yang mungkin bisa kita jadikan renungan. Sebenarnya dia nggak tahu dia ini mengakhiri perang atau enggak dengan bomnya ini. Jadi dia bingung, dia ini mengakhiri perang atau membuat skala perang itu menjadi lebih luas lagi seperti itu. Karena memang sekarang kan untuk perang-perang itu kadang-kadang malah jadi pakai bom nuklir-nuklir yang besar gitu. Jadi dia nggak tahu apakah dia kemudian malah menyesal membuat bom atom. Yaitu dia sendirilah yang paham sama Bang Kakak. Dan nanti kita lanjutkan lagi membahas hari ini dalam sejarah. Sekarang kita putar sebuah lagu Jawa dari Aswin Win berjudul Kakek Tuwe. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Yaelah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi? Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Despacito gue lah bang kakak dari Siantaria Foundation lah. Lagu dari Mandailing atau Tapanuli Selatan. Dan kita lanjutkan lagi membahas hari ini dalam sejarah untuk tanggal 16 Juli. Sekarang kita ke tahun 1950 atau 5 tahun setelah Trinity tadi ya, percobaan bom atom tadi. Nah, di sini bulan Juli ada penutupan Piala Dunia FIFA 1950, ya itu juga merupakan partai finalnya ya. Waktu itu dilaksanakan di Stadion Maracana di Rio de Janeiro, di mana itu di Brazil, yaitu lokasi yang udah terkenal tuh biasanya. Dan pada saat itu Uruguay keluar sebagai juara. Jadi yang nganggap sepele Uruguay, jangan sepele ya, karena Uruguay ini udah dua kali pada saat itu ya. Jadi Uruguay udah pernah juara tahun 1930, terus juga di tahun 1950. Nah setelah itu ada atau enggak, Malon kurang tahu ya, mungkin bisa cek Google gitu. Pada saat itu di partai final dia ini mengalahkan Brazil lah bang kakak. Jadi Brazil yang merupakan tuan rumah, ya dia bisa sampai ke final tapi nggak menang gitu. Tapi kita cek dulu ya, Uruguay di Piala Dunia itu udah berapa kali sih? Iya masih banyak, masih sebanyak dua kali ternyata bang kakak ya. Jadi setelah tahun 50 itu mereka tidak pernah menang lagi ya. Kapan nih menang lagi ya, nggak tahu ya. Yang penting jangan 2030, karena 2030 Indonesia mungkin menang, nggak tahu ya. Mungkin terlalu mengada-ngada ya. Tapi mungkin abang kakak bingung, kok sering kali sekarang jadinya kayak tahun ini Piala Dunia final, Piala ini Dunia final gitu. Karena memang Piala Dunia itu diselenggarakannya tuh biasanya antara Juni sampai Juli gitu. Jadi sama kayak kita pergantian semester, atau bukan pergantian semester, pergantian tahun ajaran begitu. Ajaran apa ya, sekolah begitu, sama juga dengan sepak bola yang mana mereka itu pergantian musim. Jadi pergantian musim sepak bola itu bukan tiap di awal tahun begitu ya, tapi di pertengahan. Makanya musim sepak bola itu bisa dikatakan sering ada garis miringnya gitu. Jadi musim 2026-2027 atau musim 2025-2026 gitu. Jadi mereka itu tengah-tengah tahunnya ganti musim. Nah dari Piala Dunia tadi di tahun 1950, sekarang kita ke tahun 1969. Dan ini banyak tercatat dalam sejarah bang kakak. Ya mungkin juga bang kakak pernah mempelajarinya di bangku sekolah. Jadi waktu itu ada misi peluncuran Apollo 11. Apa itu Apollo 11? Apollo 11 ini adalah misi luar angkasa Amerika Serikat yang mendaratkan manusia pertama di bulan. Tapi mendaratnya bukan di tanggal 16 Juli ya. 16 Juli itu meluncurnya wahana antariksa atau meluncurnya roketnya. Jadi nggak langsung sampai dong. Mereka itu mendarat di bulannya di tanggal 20 Juli nanti ya. Bukan nanti sih, 20 Juli yang lalu. Jadi kalau mau diperingatinya tuh ya di 20 Juli yang nantilah gitu. 4 hari lagi gitu. Jadi mereka butuh 4 hari dari sejak diluncurkan sampai akhirnya mendarat di bulan. Nah siapa yang mendarat itu? Ya dia adalah Neil Armstrong. Ini banyak sekali tercatat namanya dalam sejarah bang kakak. Jadi disitulah pertama kalinya manusia mendaratkan kakinya di bulan. Ada beberapa orang yang ragu ya. Mereka bilang, ah ini kayaknya akal-akalan ini nih Amerika, tapi nggak tahu ya. Marlon netral aja. Kalau mau percaya silahkan, kalau nggak mau percaya ya silahkan. Cuma kalau dari segi saintis atau peneliti, rasanya sakit hati sih dibegitukan. Bayangin abang kakak sudah berusaha mati-matian mencurahkan hidup di ilmu pengetahuan, kemudian setelah mendapatkan sesuatu di ilmu pengetahuan yang merupakan dedikasi selama seumur hidup, tiba-tiba ada orang bilang, ah itu sih akal-akalanmu aja. Padahal dia sudah mencurahkan sepenuh hidupnya untuk ilmu pengetahuan sampai bisa mendaratkan manusia ke bulan. Kan sakit rasanya kalau misalnya dibilang itu akal-akalan gitu. Cuma kalau misalnya masih nggak mau percaya silahkan, kita sih netral ya. Cuma itulah ya yang tercatat dalam sejarah, peluncuran Apollo 11 di tanggal 16 Juli begitu. Dan nanti abang kakak kita lanjutkan, sekarang kita putar sebuah lagu dari Mus Mulyadi berjudul Re Ayo Re ya. Ini sebuah lagu dari Jawa Timur, seperti mengajak kita untuk Re Ayo Re, bro ayo bro kesini bro gitu. Jangan kemana-mana, tetap biar dari Pro 4 Medan, Sore Budaya Nusantara. Thank you.
1: Walah, malam minggu duit gak gablek. Sir-siran ya turun duit. Senake nemuni kanca-kanca wis nang ngene prapatan ngono. Ya,
2: wis mos ta.
1: Apa ya apa kabare?
2: Mau dinamakake.
1: Iya,
2: kok ngilang.

Masih di perempat Medan Abang Kakak, dan ini terakhir-terakhirnya hari ini dalam sejarah ya. Udah lewat 59-53 soalnya. Jadi yang terakhir ini kita ambil dari tahun 1979, karena ini juga merupakan peristiwa yang terkenal ya di dunia. Bahkan waktu itu Saddam Hussein, dia ini menjadi presiden Irak waktu itu ya, untuk menggantikan Ahmad Hasan Al-Bakar. Nah, Saddam Hussein ini banyak yang kenal lah Bang Kakak ya, mau yang pro, mau yang kontra, dia ini banyak dikenal oleh orang-orang di seluruh dunia. Jadi Saddam Hussein ini waktu itu menjadi presiden kelima dari Irak waktu itu ya. Dan ini banyak pro kontranya, kok bisa banyak pro kontra gitu kan, karena memang dia ini akhirnya ditangkap Abang Kakak ya, ditangkap oleh pihak Inggris dan Amerika Serikat, terutama Amerika Serikat begitu. Tapi kita bahas masa ininya dulu lah, masa kepemimpinannya. Jadi dia ini menjabat cukup lama Abang Kakak. Dia menjabat itu dari 16 Juli 1979 sampai dengan 9 April 2003. Nah, hitunglah tuh berapa tahun, kan lama kali kan begitu. Dan dia ini waktu itu

Ya, ada sedikit gangguan teknis tuh, Bang Kak. Ada yang singgah tadi. Oke, kita bahas Saddam Hussein sampai mana tadi ya? Oh iya, beliau ini adalah presiden kelima Irak begitu, dan menjabatnya cukup lama ya. Dari tahun 79 sampai dengan 2003. Jadi kalau dihitung-hitung berapa tahun tuh? 21 tambah 3, 24 tahun. Wih. Dari muda sampai tua ya, beliau menjadi presiden Irak pada saat itu. Nah, mungkin Abang Kakak bertanya-tanya nih bagi yang belum tahu, kenapa kok dia akhirnya ditangkap oleh Amerika Serikat dan juga Inggris begitu. Jadi waktu itu dia ini ditangkap dengan alasan bahwa Saddam Hussein itu mengembangkan senjata pemusnah massal begitu. Dan dia juga dikatakan tergolong ke dalam pihak yang melakukan serangan pada 11 September 2001 ke gedung World Trade Center atau WTC di New York begitu ya, yang kejadian terkenalnya ada pesawat tung duar nabrak gedung gitu. Dikatakan beliau ini terlibat, makanya ditangkap. Tapi nggak tahu, Marlon sih nggak tahu ya apakah memang terlibat atau nggak gitu sih. Silakan Abang Kakak cari informasinya sendiri. Saya sih netral ya. Ada yang mengatakan itu cuma akal-akalan Amerika Serikat, ada yang mengatakan itu memang nyata. Nah, soal itu kita nggak tahu, silakan carinya sendiri. Tapi yang jelas itulah yang tercatat di dalam sejarah dunia. Tapi yang kita fokuskan sekarang adalah beliau itu pada saat di 16 Juli tahun 79 dia diangkat menjadi presiden, pokoknya begitu ya, menggantikan Ahmed Hasan Al-Bakar. Dan itu tadi ya Bang Kakak ya, informasi hari ini dalam sejarah untuk tanggal 16 Juli. Nanti jam berapa nih? Jam 8. Astaga. Jam 8 nanti kita akan kembali dengan acara Marco Bar. Mari kita ngobrol dan berbagi kabar ya Bang Kakak. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan, suara budaya Nusantara. Here we go! Yeah.

0: Aduh.
1: Apa lagi tu bang?
0: Enggak bu. Aduh.
1: Main game aja, main game aja. Ayam udah berkokok dari tadi loh.
0: Repet aja ibu inilah. Ah udah kalah kita lagi, merepet lagi.
1: Kalah-kalah terus. Ya jadi kayak mana ini? Mau beli beras pun gak bisa.
0: Nah di sini lah cari kita beras dari uang ini. Ah gimana ya ibu ini?
1: Is, udahlah jauh lah lagi main-main kayak gitu. Judi online aja gak bagus loh.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Fadil Hasibuan apa kakak dengan judul Marpoken ya, sebuah lagu tentang berjualan begitu ya. Mungkin abang kakak juga hari ini lagi berjualan, semoga jualannya laku dan terutama ya yang jualan mungkin tentunya perlu BBM ya, semoga BBM hari ini juga udah masuk begitu ya, karena semalam itu susah sekali untuk mendapatkannya. Tapi hari ini kita di Markobar nggak bahas BBM abang kakak ya, kita bahas hoax. Kenapa? Karena kita membahas sesuatu yang berhubungan dengan pembahasan Pro 1. Kita angkat dulu penelpon pertama. Halo Markobar.
1: Mari kita ngobrol dan berbagi kabar.
0: Apa kabarnya Cynthia?
1: Kabar baik ya, kabar mana?
0: Kabar baik juga. Di sana gimana nih cuacanya? Kok di sini mendung-mendung ya?
1: Sama sih, di sini mendung seperti hati.
0: Waduh. Tapi berharapnya hujan atau enggak Cynthia?
1: Berharapnya jangan hujan karena kita baru jemur pakaian tadi jam 7 pagi.
0: Nanti kalau hujan gimana keringnya ya kan?
1: Kita angkat lagi tadi sih di rumah sendirian, ada yang bantu ngangkat pakaian.
0: Waduh, tapi pagi-pagi udah jemur pakaian nih, udah sarapan belum? Jemur-jemur.
1: Udah pakai sambal tempe campur ayam sama kentang gitu.
0: Tadi jemur pakaian duluan atau sarapan duluan?
1: Sarapan duluan baru jemur pakaian.
0: Oh ya, berarti udah ada energinya lah begitu ya, baru kemudian
1: ini tinggal apa, nyapu-nyapu rumah gitu.
0: Iya berarti sekarang udah tinggal santainya aja.
1: Enggak, tinggal nih mau apa lagi, mau nyapu-nyapu satu-satu gitu.
0: Kayaknya pagi-pagi sibuk kali ya, banyak kali kerjaan kayaknya ya.
1: Iya, nah gitu kita tiap hari perempuan itu perempuan.
0: Oh, laki-laki juga ya, jangan dikira perempuan aja.
1: Oh iya, laki-laki juga iya.
0: Ya kalau laki-lakinya hidup sendiri sih, cuma kalau misalnya ada istri biasanya istrinya sih yang paling sibuk.
1: Kalau orang sendiri kayak mana di rumah?
0: Ya kalau pagi-pagi kerja kayak gini.
1: Kalau pulang kerja masa panjangnya kemana? Pulangnya kemana?
0: Kalau pulang kerja ya siap-siap, maksudnya mandi kayak apa, kayak beresin yang tadinya berantakan kayak gitu.
1: Oh, kira-kira nyantai pulang langsung nyantai gitu gak ya?
0: Enggak lah. Oke. Nah Cynthia, kita nih hari ini membahas tentang banyaknya disrupsi informasi. Maksudnya tuh disrupsi informasi, kalau dulu dulu kan kita itu paling dari koran ya kan, dari televisi gitu. Nah kalau sekarang ini kan banyak kali dari sosial media lah, kadang-kadang juga dari WA nih, tiba-tiba ada dari story orang nyebar-nyebar apa, kata-kata gitu kan. Nah kalau misalnya banyak kata-kata kayak gitu kan, atau banyak sumber informasi kan, jadinya banyak juga tuh hoax-hoax atau kabar tidak benar.
1: Iya.
0: Nah selama ini Cynthia gimana sih caranya Cynthia untuk memfilter informasi yang benar sama yang enggak itu?
1: Aku yang bedakannya ini, aku antara apa, aku sering dengar televisi gitu, dengar atau dengar radio juga gitu.
0: Gimana, dengar televisi sama radio juga? Nah kalau misalnya dari situ berarti Cynthia udah yakin lah ya, kabar-kabarnya tuh enggak cuma dikarang-karang gitu ya?
1: Wah, itu dari antara dua itu ya, dia yakin sekali pun.
0: Oh.
1: Karena itu nggak bisa hoax, itu fakta, cuma berita-beritanya.
0: Berarti Cynthia nggak tahu kalau TV atau radio bisa salah informasi juga?
1: Ya mungkin bisa juga sih, salah juga sih informasi juga.
0: Cuma
1: radio mungkin, kalau RRI mungkin salah informasi kalau RRI.
0: Oh, kami jadi bangga kalau misalnya Cynthia seyakin itu.
1: Iya.
0: Ya gini, kalau kami sih mengusahakan informasi benar. Kalaupun salah itu nggak disengaja gitu.
1: Oh, gitu.
0: Nah kalau orang-orang kan kadang-kadang ada yang sengaja bikin informasinya salah begitu kan, untuk menguntungkan dia gitu. Iya. Nah kalau RRI sih ya mudah-mudahan sampai sekarang nggak ada yang secara sengaja gitu.
1: Oh, ya.
0: Kalau misalnya ada salah informasi, yaitu berarti memang kesalahan di lapangan, gara-gara narasumbernya bilang A, ya kami sampaikan A gitu. Berarti narasumbernya yang mengarang cerita gitu, bukan kami gitu yang ya, mengarang cerita.
1: Oh iya ya.
0: Gitu. Tapi ya kami bangga sih kalau misalnya Cynthia percaya gitu sama RRI begitu.
1: Iya, makanya aku cek sama radio yang ini.
0: Oh. Tapi Cynthia muak nggak sih lihat sosial media atau banyaknya informasi yang beredar sekarang?
1: Aku muak sih karena itu banyak kata-kata yang tidak bagus di apa dibilang gitu, diucapkan gitu.
0: Kata-kata yang nggak bagus banyak diucapkan, maksudnya beda sama dulu ya, dulu tuh kayaknya
1: kata-kata dia kata-kata kotor itu.
0: Iya, kayaknya udah agak-agak nggak sopan ya kan berita-berita yang sekarang itu, atau influencer atau vlogger kadang-kadang enak aja gitu ngucap-ngucap kata yang tidak baik gitu kan.
1: Iya, sekarang tuh nggak boleh dilihat di dalam sosial media tuh.
0: Iya, kadang mungkin dia nggak sadar kalau yang nonton itu nggak cuma orang dewasa ya.
1: Banyak.
0: Bisa-bisa anak kecil malah niru kata-kata dia kan.
1: Itu takutnya. Jadi takutnya kita.
0: Iya, jadi itu mungkin perlu diperhatikan lagi ya oleh pelaku media sosial atau influencer tempat kita gitu ya.
1: Iya, perlu diperhatikan. Jadi biar nggak sembarangan orang yang bacanya gitu.
0: Betul. Nah, setuju deh sama Cynthia gitu. Cynthia ada lagi yang mau disampaikan mungkin?
1: Nggak ada, cuma itu aja yang disampaikan.
0: Kalau lagu yang di request ada?
1: Lagu itu coba dari apa? Enggak usah lagu apa, keroncong bisa usah ya?
0: Keroncong bisa.
1: Enggak apa.
0: Lagu apa?
1: Lagu itu Lumpuh Ingatanku.
0: Oh iya, keroncong kan?
1: Rusak itu rusak apa?
0: Rusak. Bentar ya, kita cek dulu.
1: Nazwa memang enggak bisa sama malam Nazwa
0: malam. Bentar, kita cek ya. Kadang-kadang iya. Dia semalam rusak, bisa-bisa hari ini nggak rusak gitu, memang aneh-aneh nih.
1: Aku sama Nazwa Nazwa kan nggak bisa diputar sih lagunya kata Nazwa.
0: Ini bisa kok.
1: Bisa ya?
0: Bisa.
1: Itulah dia.
0: Oke, nanti kita putar ya.
1: Oke,
0: terima kasih Cynthia.
1: Sama-sama.
0: Iya. Waalaikumsalam, semoga sehat-sehat. Oke, Bang Kak, ada Cynthia di Mabar ya, yang katanya dia percaya dengan informasi yang disampaikan RRI dan kita bangga dengan itu ya. Dan kita juga berusaha untuk menjaga ekspektasi ya Bang Kakak. Jadi kita tidak pernah dengan secara sengaja memutarbalikkan cerita-cerita atau informasi. Kalau ternyata ada yang salah, itu berarti memang tidak disengaja atau narasumber kami yang berkata demikian begitu. Dan di WA juga ada Kak Ira Tarigan, ini kita baca dulu. Marco Bar pagi Marlon. Kak Ira Tarigan di Prapat nih. Kalau Kak Ira Tarigan dengan informasi dari radio, TV, status atau story teman-teman ya. Nah, I think maksudnya mungkin story WA, story Instagram gitu ya. Katanya bolehlah, bisa dipercaya. Tapi kalau dari TikTok banyak yang hoax, tidak benar, kata Kak Ira Tarigan. Waduh. Tapi emang sih, sepengalaman Marlon main TikTok banyak yang tidak benar dia, bukannya Marlon menjelekkan ya, cuma sepengalaman ya. Mungkin karena yang lewat di beranda atau FYP Marlon juga kebetulan yang itu. Tapi bisa jadi yang lewat di FYP Abang Kakak mungkin yang benar ya. Jadi kita nggak tahu ya. Bisa jadi kebetulan aja Marlon yang nggak benar gitu. Dan katanya Kak Ira Tarigan ya sependapat dengan itu, banyak hoax ya. Mungkin kita senasib Kak Ira ya. Nggak tahu kalau orang lain. Dan katanya Kak Ira Tarigan minta lagu Karo Bobo Sayang katanya, dari Feber Magdalena Bru Ginting. Dan Marlon terima kasih ya. Iya, sama-sama Kak Ira. Nanti kita putar lagunya ya. Nah, kalau Bang Kakak lihat informasi dari TikTok, apakah percaya atau enggak ya? Tapi enggak dari TikTok lah, dari sosial media yang lain, apakah Bang Kakak percaya? Apakah kemudian gara-gara itu dari sosial media langsung skeptis? Kita enggak tahu ya. Tapi yang jelas kita putar dulu sekarang lagu yang di request nih ya Bang Kakak, dari Cynthia tadi ya, lagu Geisha berjudul Lumpuhkanlah Ingatanku. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Minute.

0: Nasi peleng merupakan jenis makanan khas suku Pakpak di Sumatera Utara yang bentuknya seperti nasi kuning tetapi bercita rasa pedas. Peleng selalu disajikan oleh keluarga atau desa pada acara sakral dan peristiwa penting lainnya, seperti bagi mereka yang hendak pergi merantau, melaksanakan ujian, hingga berperang yang memiliki makna doa dan harapan bersama, untuk dapat membangkitkan semangat dan keberanian. Peleng adalah nasi yang ditumbuk dengan kunyit, kemudian dimasak bersama santan dan rempah-rempah lainnya. Biasanya pasangan peleng ini adalah gulai ayam atau rendang, ditambah lagi dengan cabai rawit atau irisan cabai merah yang disiram dengan kuah. Pada masyarakat Pakpak, nasi peleng ada yang bertekstur lembek seperti pada peleng kelasen, simsim, dan boang, atau bertekstur keras seperti kepas dan peleng pegagan. Makna dari kelimanya tetap sama, akan tetapi yang membedakannya adalah dari cara pengolahannya.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Itu tadi Abang Kakak sebuah lagu Karo ya, yang dirilis oleh Kak Ira Tarigan berjudul Bobok Sayang. Tapi jangan bobok sekarang dulu Abang Kakak, masih pagi ya. Nanti malam aja boboknya. Dan kita masih di acara Marco Bar, mari kita ngobrol dan berbagi kabar. Silakan telepon di 0618463115 ya. Dan kita masih menunggu Abang Kakak, dan kita membahas tentang hoax atau filtrasi atau filter atau menyaring informasi. Kalau misalnya sekarang itu kan banyak sekali informasi yang gak cuma dari media koran lah, karena mungkin koran udah banyak ditinggalkan ya. Ya pokoknya gak cuma dari radio, gak cuma dari televisi, bisa juga dari sosial media atau dari story-nya teman abang kakak begitu ya, yang menggunakan kata-kata aja. Bisa jadi misalnya, weh BBM hari ini di SPBU udah terisi semua gitu. Tiba-tiba datang ke sana hoax ya kan. Ngantri juga awal 5 jam gitu. Kalau kayak gitu tabokkan aja lah kawannya itu ya kan, udah capek-capek awal ke sana rupanya masih ngantri. Dan kita masih menunggu Bang Kak, kita baca dari WA dulu lah ya. Dari WA ada Tok Farida, katanya pagi Tok Marlon. Marco Bar, hoax itu sama dengan bohong kan, katanya gitu. Bohongan kalau udah hoax, bohong. Apa nih, waduh, tak terbaca apa pula itu. Oh, kalau udah bohong ke laut aja lah ya kan, Tok Marlon gitu. Jadi kalau misalnya bohong katanya ke laut aja orang-orang yang ngasih informasi bohong itu gitu. Tapi itu Farida nggak ngasih tahu ya bagaimana cara dia atau misalnya dia percaya nggak dengan informasi dari sosial media atau nggak, itu nggak dikasih tahu. Pokoknya dia di sini katanya mau lagu apa nih, Mojang Priangan begitu. Oke, mau lihat Horas katanya. Kita cek dulu telepon kita ya, kayaknya ada gangguan ya Bang Kakak. Iya, kayaknya kabelnya. Tapi sementara itu kita putar aja dulu kayaknya lagu yang direquest oleh Tok Farida ya. Kita cari dulu lagunya nih, Mojang Priangan, Mojang Priangan. Kayaknya suka kali Mojang Priangan. Soalnya setiap request lagunya Mojang Priangan, terus lagu Sunda. Oke, Abang Kakak jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, pareng.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Oke, mengangkat sebuah lagu dari Minang ya, Cogok Mancogok dari Adim dan juga Adim MF dan juga Anik Yu. Dan kita sekarang ngomong sama Bini lah ya, dari POV atau sudut pandang anak muda. Kau kalau misalnya lihat informasi biasanya dari mana sih, Bil?
1: Dari media sosial sih, Bang.
0: Oh, berarti kalau anak muda sekarang dari media sosial.
1: Iya,
0: ya? Dari radio enggak lah ya?
1: Radio ada sih, Bang.
0: Karena kalau di sini kan lagi sini.
1: Iya.
0: Kalau enggak dengar radio kan.
1: Biasa kalau dengar-dengar informasi gitu biasa dari berita sih, Bang.
0: TV masih nonton?
1: Masih, Bang.
0: Oh, masih nonton TV?
1: Masih.
0: Di kos ada?
1: Di kos enggak ada sih, Bang.
0: Di rumah. Tapi pas di kampung ada.
1: Iya, Bang.
0: Biasa masih nonton TV juga ternyata ya.
1: Iya, Bang.
0: Kirain udah ditinggalkan. Nah, kalau misalnya dari dibandingkan nih dari TV sama sosial media, kau lebih percaya informasi dari mana?
1: Sebenarnya sih lebih percaya ke TV sih, Bang.
0: Kenapa?
1: Biasa TV kan kalau berita itu kan ada apa tuh namanya? Live streaming ya.
0: Oh.
1: Langsung ya kan.
0: Ah, jadi kan live report lah dari
1: iya,
0: lokasi
1: bener.
0: Kejadian.
1: Kalau media sosial kan takutnya banyak di situ banyak yang mitos, banyak yang apa? Yang dikarang-karangin ceritanya, itu takutnya di media sosial, Bang.
0: Tapi
1: percaya ke TV aja sih, Bang.
0: Iya, karena kalau TV tuh biasanya juga mereka memang langsung mewawancara orang yang
1: iya, bener,
0: ada di situ, Bang. Kan. Kalau media sosial kita nggak tahu, malah mungkin yang di media sosial ini dia bikin informasi karena dia ngambil dari sumber lain juga, yang dia nggak tahu
1: iya,
0: itu terpercaya bener. Atau nggak gitu.
1: Betul.
0: Tapi ada nggak sih di media sosial yang kau percaya? Atau misal akun terpercaya di media sosial gitu.
1: Apa ya? BMKG ya? Itu ya? Bukan. Apa
0: iya
1: ya?
0: Sih. Kalau iya aku juga. Kalau aku misal ngecek nih nanti siang hujan apa enggak, ya aku cek BMKG itu wajar
1: iya,
0: sih.
1: Iya. Kalau di Aceh sih paling Seputar Aceh sih, Bang. Kalau oh, dari media sosial Instagram.
0: Seputar Aceh.
1: Iya.
0: Oh, aku enggak follow lah aku. Saya bukan orang Aceh, jadi saya tak tahu cuma ada beritanya. Kalau di Medan itu ada banyak sih ya, ada Medan Top, ada itu. Cuma aku enggak pala follow karena kayaknya terlalu banyak untuk di-follow gitu. Nah, kalau misalnya bentar ya, ini di WA ada. Ini ada Bang Anggian Asan nih, katanya dia ngasih tips untuk menyaring informasi di tengah disrupsi informasi. Yang pertama adalah verifikasi sumber, kedua cari konfirmasi, lalu yang ketiga adalah perhatikan tujuan dan konteks, yang empat jangan terlalu cepat bereaksi, yang kelima cari informasi akurat di media sosial yang kredibel dan arus utama. Oke, terima kasih untuk tipsnya Bang Anggian. Dan kalau misalnya Billy lihat informasi kayak gitu, sering nge-share nggak sih?
1: Enggak sih, Bang. Lebih ke Billy aja. Karena kalau Billy share takutnya kan tiba-tiba berita ini apa hoax.
0: Uh-huh.
1: Takutnya kan apa namanya? Enggak ada yang benar.
0: Uh-huh.
1: Jadi biar Billy aja yang nonton berita itu.
0: Iya, biasa sih mama bapak-bapak ini.
1: Iya, biasa bapak yang share gitu.
0: Bukan awak ngejudge ya kan. Biasanya mama bapak-bapak Facebook itu cepat kali bagikan, lebih cepat tangannya daripada otaknya berpikir ini betul atau enggak. Atau share aja gitu. Langsung di-share di story-nya lah, langsung di-share di mananya lah gitu. Jadi Bang Kakak perlu ini ya, perlu cerna dulu ya informasinya. Kalau misalnya memang sumbernya terpercaya atau yakin ya mungkin bolehlah di-share. Tapi kalau misalnya cuma berdasarkan kata ini, kata itu, tolonglah jangan Anda jangan menjadi jembatan bagi suatu informasi yang salah begitu. Jadinya Anda juga jadinya penyebar hoax. Jadinya kalau misalnya cuma sekedar share-share yang tidak tahu kebenarannya gitu. Dan tadi Bang Asan mau request lagu, katanya putarin lagu Dindin Badindin. Oke, nanti kita putar ya, Bang. Dan ini ada Bu Ratni. Selamat pagi Mas Marlon, apa cerita nih? Kita cerita hoax, Bu. Bu Ratni request lagu boleh kan? Katanya request lagu Nona Minang dari Ria Amelia. Makasih Mas Marlon. Oke, nanti kita putar ya, Bu. Jadi ya itu tadi dari POV-nya atau point of view atau sudut pandang anak muda Bang Kakak dari Billy ya. Yang ini merupakan mahasiswa dari Universitas mana, Bin?
1: Politeknik Negeri Loksmawe.
0: Nah, Politeknik Negeri Loksmawe ya. Anak-anak kuliah zaman sekarang memang kayaknya dari sosial media. Tapi untungnya ya nggak cuma asal share nih mereka ya, termasuk Billy juga. Jadi Abang Kakak juga harus seperti itu. Jangan lebih cepat tangan daripada otaknya. Oke Bang Kakak, sampai di sini aja ya. Pokoknya perhatikan informasi apapun yang dicerna dan berpikir kritis sebelum membagikan. Nanti kita akan kembali lagi jam 9 dengan lagu-lagu dari Papua atau Indonesia Timur, Abang Kakak. Tapi sekarang kita putar dulu lagu-lagu yang di request ya. Ini karena yang ketemu duluan lagu yang di request Bu Ratni, jadi kita putar ini dulu ya sebelum kita putar Dinden Badinden. Bang Anggian sabar, kita putar lagu Ria Emilia dulu. Jangan kemana-mana, tetap di Radio Pro 4 Medan.

0: Kompat FM, suara budaya Nusantara.
1: Itu tadi ya Bang Kakak, lagu Dindin Ba Dindin ya, lagu Minang yang direkos oleh Bang Anggian ya. Tapi kalau dengar Dindin Ba Dindin, Marlon sekarang jadi teringat Dingin Ba Dingin ini. Kenapa Dingin Ba Dingin? Karena ternyata di beberapa wilayah di Medan itu ada yang hujan ya Bang Kakak, kayak di Mandala lagi hujan ya. Kalau di Gatot Subroto sih cuma mendung aja, tapi mendungnya ini kayak mendung-mendung seolah-olah ini masih jam 6 gitu, padahal ini udah jam 9 gitu ya. Semoga saja nanti tidak terlalu lebat hujannya, kalaupun memang mau hujan ya, supaya apa? Supaya tidak banjir. Nah, kalau ternyata di tempat Abang Kakak sekarang lagi hujan lebat, semoga cepat reda ya. Supaya apa? Supaya bisa beraktivitas ya kan. Kalau misalnya hujan kayak gitu, aduh. Jangankan untuk apa ya? Jangankan untuk keluar rumah ya, untuk ngapa-ngapain dalam rumah aja kadang-kadang jadi males gitu kan. Jadi kesannya tuh mau tidur aja gitu. Nah Bang Kakak, sekarang kita ada di acara Ragam Irama Papua ya. Jadi kita akan memutar lagu-lagu dari Timur Indonesia yang sebenarnya agak susah sih kita membedakan ini lagu dari Maluku atau Papua gitu. Kadang-kadang agak susah. Jadi kalau misalnya kita cari di Google gitu, dia tidak secara spesifik menyebutkan lagu Papua atau lagu Maluku atau lagu NTT. Biasanya Google itu menyebutkan ini lagu dari Timur Indonesia gitu. Karena mungkin ada beberapa bahasanya yang mirip-mirip gitu. Kayak beta, beta juga gitu kan. Kayak ko, ko juga gitu. Jadi kita putar aja nih lagu dari Eko Show dan juga Ferry Clow berjudul Lu Kenal Veronica Ko. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

0: Eh, Dek, baca buku apa kamu di sini? Sembunyi-sembunyi lagi.
1: Tidak baca apa-apa, Bang.
0: Jangan bohong kamu. Baca buku yang tidak benar ya.
1: Tidak, Bang. Tidak. Adi hanya baca buku sejarah. Nih bukunya.
0: Hari gini baca buku sejarah. Untuk apa, Dek?
1: Jangan sepele ya, Bang. Dari buku sejarah bangsa Indonesia ini, Adik bisa tahu kerajaan-kerajaan di Indonesia, seperti Mojopahit, Sriwijaya, dan juga perjuangan para pahlawan kita dulu dalam merebut kemerdekaan dari para penjajah.
0: Terus, apa lagi?
1: Sejarah juga mengajarkan keberhasilan dan kegagalan dari para pemimpin kita, sistem perekonomian yang pernah ada, bentuk-bentuk pemerintahan, dan hal penting lainnya dalam kehidupan manusia sepanjang sejarah.
0: Wah, asik juga baca buku sejarah. Kalau begitu, Abang pinjam buku sejarahnya ya.
1: Bang, Adi belum siap baca.
2: Dengan mempelajari catatan sejarah bangsa, kita akan lebih menghargai apa yang kita miliki sebagai bangsa. Kita akan ingat betapa besar perjuangan para pahlawan kita untuk merebut kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mengorbankan jiwa raganya. Bangsa yang bijak adalah bangsa yang mengenal sejarahnya. Pesan ini disampaikan oleh RRI Medan.

0: Sebuah lagu dari Vita Alvia, Bang Kakak ya, yang biasanya nyanyi lagu dangdut. Nah, kali ini lagu dari Papua dinyanyikan oleh Vita Alvia berjudul Apuse. Walaupun agak-agak dibikin disco juga sih lagunya ya. Lagu Apuse ini bercerita tentang seorang cucu yang berpamitan kepada kakek neneknya untuk merantau, Bang Kakak ya. Ya, ini mungkin cocok dinyanyikan oleh Bang Kakak yang merantau dan sempat berpisah dengan kakek nenek. Dan kita ke informasi dari Papua nih ya, Bang Kakak. Jadi personel Polres Tolikara gencar melakukan patroli berjalan kaki pada malam hari dengan menyusuri jalan-jalan di sekitar Karubaga. Karubaga itu ibu kota Kabupaten Tolikara ya, di Papua pegunungan sana. Jadi patroli jalan kaki di malam hari itu dilaksanakan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat begitu. Hal ini disampaikan oleh Kapolres Tolikara yaitu Kompol Robert Hitipau. Namanya unik nih ya, Robert Hitipau begitu, pada hari Rabu semalam. Dia mengatakan bahwa kegiatan patroli berjalan kaki yang dipimpin oleh Lantas Polres Tolikara itu menyasar sejumlah titik strategis yang menjadi pusat aktivitas masyarakat, kayak di kawasan pertokoan, perkantoran, fasilitas umum, hingga lokasi yang ramai dikunjungi warga. Dan saat berpatroli, katanya mereka ini juga berdialog dengan masyarakat sekaligus juga menyampaikan pesan-pesan dari Kamtibmas dengan mengajak warga untuk berperan aktif menjaga keamanan lingkungan. Dan masyarakat juga diimbau agar segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila mengetahui adanya potensi gangguan keamanan maupun tindak pidana gitu ya. Tapi itu di Papua. Medan, ayolah Medan. Begini juga kenapa ya kan? Saya rindu dengan Medan yang ketika saya pulang jam 2 setelah pulang nonton bola itu saya masih merasa aman begitu ya. Kalau sekarang boro-boro jam 2. Awak pulang kerja jam 12 dari siaran aja kadang-kadang udah aduh. Siapa nih belakang nih? Jangan-jangan ikuti, jangan-jangan mau begal nih gitu ya. Aku rindu loh dengan Medan yang terasa aman gitu. Kapan kita bisa mendapatkan Medan yang seperti itu lagi? Jadi tolonglah ya Polres Medan mungkin ya, Polda Sumatera Utara ya. Tolonglah kita amankanlah Medan ini. Janganlah banyak kali begal-begal itu. Ya jalan-jalan lah kalian malam-malam ya. Jangan cuma beberapa tim aja yang menyusuri Medan itu pun pakai mobil ya, cepat aja gitu lewatnya gitu ya. Kalau bisa perbanyak lah gitu supaya kami juga merasa bangga memiliki kalian dan kami merasa aman di kota kami sendiri ya. Walaupun ini bukan kota Marlon sebenarnya, cuma Marlon lagi sini, jadi ya kota saya juga akhirnya jadinya kan gitu ya. Ayo bisa Medan. Oke Bang Kakak, sekarang kita putar sebuah lagu dari Justy Aldrin dan juga Toton Karibu berjudul Balai Pulang, tentang seseorang yang sudah lama tidak berjumpa dengan pujaan hatinya. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.
1: Beb, sampai katumpa ku dapa di titik paling terbaik menurut Tuhan dari beta, kalian pun tanpa pulang.

mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Papua Barat. Sebagai provinsi yang letaknya ada di ujung paling timur Indonesia, baju adat Papua Barat cukup unik. Sederhana lebih tepatnya, karena bahannya alami dan pengolahannya sederhana. Dari pakaian adat yang biasa dipakai bisa membedakan antara wanita yang telah menikah dan wanita yang belum menikah. Baju adatnya bernama ewer, terbuat dari jerami kering, dan seiring berkembangnya zaman, bajunya terpengaruh modernisasi dan diberikan kain pada bagian atasnya. Sementara untuk wanita, roknya mengambil serat tumbuhan dan dirangkai memakai tali atas.

Toro Monitor Ketua, sebuah lagu dari Eko Show, Juan Reza dan juga Celisino Bengkakak, tentang seseorang yang udah muak dengan masa lalu, jadi dia kayak berharap dengan orang yang baru lah begitu. Nah Bengkakak, kita ke informasi lainnya dari Papua. Jadi Bupati Jayapura yang di Papua sana ya, yaitu Yunus Wonda, beliau ini memastikan sebanyak 750 pegawai honorer di lingkungan pemerintahan Kabupaten Jayapura itu tidak dirumahkan ya, atau tidak dipecat, atau ya banyaklah istilah lainnya Bengkakak, tidak di PHK gitu. Dan hal ini disampaikan dalam keterangannya di Jayapura pada hari Selasa yang lalu. Dan katanya, memang pemerintah pusat telah beberapa kali meminta pemerintah daerah untuk menghentikan atau merumahkan tenaga honorer. Namun ya, pihak Pemkab Jayapura memilih untuk mencari solusi untuk mempertimbangkan masa pengabdian mereka yang telah bekerja hingga puluhan tahun. Nah, kalau puluhan tahun nih Marlon dukung ya kan. Mereka udah mengabdi puluhan tahun gitu loh. Ya jangan asal-asal di PHK aja lah gitu ya. Pertimbangkan bagaimana kesejahteraan mereka juga begitu. Dan beliau ya, Pak Wonda, menjelaskan bahwa untuk itu pihaknya mengimbau kepada seluruh pegawai honorer untuk tetap bekerja dan melayani masyarakat dengan penuh tanggung jawab. Nah, ke depan pihak Pemkab ini akan segera melakukan penataan sehingga seluruh tenaga honorer ini bisa diangkat sebagai ASN sesuai dengan formasi yang telah mereka peroleh, dan juga mekanismenya tentu harus sesuai dengan yang berlaku begitu ya. Jadi nggak cuma asal-asal angkat aja, ada mekanismenya, ada cara mainnya Bang Kakak. Dan dia juga menambahkan bahwa setelah proses penataan tersebut selesai, setelah mungkin nanti diangkat jadi ASN begitu ya, yang sudah puluhan tahun ini, maka pemerintah daerah itu tidak lagi boleh lah begitu untuk menerima tenaga honorer yang baru. Supaya apa ya, supaya udah tertata gitu loh, udah tertib, janganlah lagi masuk-masukkan orang dalam itu ya kan. Ini yang jadi masalah itu. Kalau misalnya dimasukkan terus orang dalam, tenaga honorer yang baru-baru-baru, yang sebenarnya belum mengabdi lama begitu ya, nanti mereka nuntut lagi, dinaikin jadi ASN lagi. Kayak gitu gak siap-siap semua lah nanti minta jadi ASN ya kan. Jadi yang udah puluhan tahun silahkan lah itu disejahterakan. Cuma kalau yang baru-baru mau masuk, janganlah diterima lagi. Kalau memang mau ASN, kan ada jalur yang resmi, CPNS. Di situ kalian dites, tunjukkan kemampuan kalian di situ, makanya belajarlah di situ. Jangan pakai orang-orang dalam, curang-curang. Ya, melalui jalur resmi lah, seperti saya. Jadi saya sombong gak, ya? Maksudnya saya juga mendukung jalur resmi, makanya saya masuk jalur resmi gitu, bukan pakai orang dalam gitu ya. Itu ya, camkan itu supaya kita tidak ada nepotisme di negara ini, tapi kita berpegang atau berdasarkan dengan meritokrasi begitu. Jadi berdasarkan kemampuan makanya bisa masuk gitu, bukan pakai orang dalam. Itu dulu ya dia. Jadi emosi ya Pak ya. Oke Bang Kak, sekarang putar sebuah lagu dari Yopi Latul berjudul Poco Poco ya, yang ngajak kita untuk bergoyang. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan, suara budaya Nusantara.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Sebuah lagu berjudul Tahan Rindu Bang Kakak dari Anak Kompleks ya. Kalau lagu ini sih tahan rindunya tuh rindu kepada kekasih atau orang tersayang ya. Tapi kalau kita hari ini kayaknya harus menahan rindu terhadap matahari. Kenapa? Karena sejak pagi tadi tak muncul-muncul matahari nih ya. Tebal kali awan kita nih. Tapi untungnya di sini belum hujan Abang Kakak. Tempat Abang Kakak enggak tahu, semoga kalau hujannya lebat semoga cepat reda. Dan kita ke informasi lainnya Abang Kakak dari Papua juga tentunya. Jadi Kementerian UMKM mengatakan bahwa kopi itu menjadi produk unggulan di Kabupaten Jayawijaya ya, di Papua pegunungan sana, ketika komoditas itu dapat dikelola dengan baik. Nah, Marlon baru tahu kalau di sana ternyata kopinya juga oke gitu ya. Walaupun saya tidak suka kopi. Dan asisten deputi pembinaan Jabatan Fungsional Pengembangan Kewirausahaan Kementerian UMKM yaitu Mas Adi Trinojuwono, dia mengatakan bahwa kopi di wilayah Papua Pegunungan khususnya ya di Kabupaten Jayawijaya begitu katanya memiliki nilai ekonomi tersendiri. Jadi dia mengajak masyarakat di daerah tersebut, tetapi lebih umumnya kepada seluruh daerah di Papua Pegunungan ya, nggak cuma Jayawijaya katanya. Ayolah terus menanam bibit kopi supaya dapat menghasilkan produk-produk unggulan dari bahan dasar kopi yang dijual di pasar nasional maupun internasional katanya begitu. Dan dia menjelaskan katanya pengembangan penanaman kopi di wilayah Kabupaten Jayawijaya itu dari aspek ya, bisa dilihat dari dua aspek, yaitu dari lingkungan yang tetap terjaga serta memiliki potensi produk unggulan di daerah gitu. Dia juga bilang katanya kopi ini menambahkan kopi katanya merupakan merupakan minuman kesehatan gitu ya, sehingga dapat dijual dengan nilai tersendiri bagi konsumen. Tapi kalau misalnya dibilang minuman kesehatan, ini masih debatable ya. Kesehatannya gimana? Kalau misalnya kita minum tiap hari, ya tak tidurlah kita. Yang ada bukan sehat ya, ya malah jadi kurang tidur kita gitu. Sama kayak wortel. Itu memang bagus untuk mata, tapi kalau dicolok langsung tidak bagus untuk mata ya, yang ada buta mata kita ya. Bercanda sedikit. Nah Bang Kakak, nanti kita lanjutin lagi. Sekarang kita putar sebuah lagu dari Papua, atau mungkin dari Maluku, atau mungkin dari Timur Indonesia ya. Tak bola balik dari Silat Open Up. Jangan kemana-mana, tetap di Radio Pro.

Ya Abang Kakak, tak bola balik ya dari Silat Open Up. Ya, sebuah lagu tentang kebanggaan, bukan ya. Sebuah lagu tentang seseorang yang sedang jatuh cinta setelah pulang dari perantauan. Nah Abang Kakak, jadi pemerintah Provinsi Papua bersama dengan UNICEF dengan dukungan China International Development Cooperation Agency meluncurkan dashboard pemantauan program makanan bergizi gratis atau MBG guna memperkuat tata kelola, koordinasi, pemantauan, dan juga evaluasi pelaksanaan program MBG tersebut. Jadi katanya melalui dashboard tersebut, pemerintah nantinya akan dapat memantau operasional satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG, terus juga bisa memantau jumlah penerima manfaat, terus juga bisa memantau cakupan sekolah, keamanan pangan, terus juga bisa memantau kayak pengelolaan limbahnya dan lain sebagainya gitu ya. Canggih kali kayaknya ya. Dan katanya selain mengembangkan sistem digital, UNICEF juga memberikan dukungan teknis untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia serta memperkuat operasional 14 SPPG milik PGN yang terdiri atas 7 SPPG di kota dan juga Kabupaten Jayapura serta 7 SPPG di Kabupaten Biak Numfor gitu. Nah, semoga ini menjadi solusi ya setelah beberapa hari atau mungkin beberapa bulan yang lalu banyak dicecar begitu katanya MBG beginilah, katanya MBG begitulah. Jadi mungkin ini adalah saatnya mengevaluasi dan saatnya untuk mengoptimalkan SPPG bagi anak-anak atau juga generasi-generasi mendatang yang memang membutuhkan sekali makan bergizi gratis. Dan Abang Kakak, sekarang kita putar lagu selanjutnya. Kali ini dari Juan Reza berjudul Pica Pica. Tetap di RRI Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

Ya, maka sekarang sudah pukul 9 lebih 55 waktu Indonesia Barat. Jadi Marlon harus pamit undur diri dulu ya di hari yang dingin ini. Dingin badingin. Oh, dingin badingin. Tapi Bang Kakak tetap semangat ya walaupun hari dingin gini. Ayo lawan rasa malasnya. Bahkan kadang-kadang kalau dingin gini untuk makan aja orang malas ya. Tapi beberapa orang malah jadi selera pula makan yang panas-panas ya kan. Kayak mie instan berkuah gitu ya. Silakanlah. Selama tidak dimakan setiap hari ya, sekali-sekali boleh lah. Nah, Bang Kakak, setelah ini kita akan memutar lagu-lagu di acara Just Music. Lalu nanti jam 11 akan ada rekan yang menggantikan Marlon untuk menemani Abang Kakak. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo.
2: Cica Kuswoyo.
3: Nabila Gomez.
4: Roni Sianturi.
5: Lita Zen.
6: Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Nah, karena ekonomi ya, jadi demi menambah pendapatan keluarga, saya mencoba peluang lain. Salah satunya itu usaha kue tradisional. Biasanya saya buat itu bentuk yang lebih menarik dan saya kemas lebih modern dan menyesuaikan dengan masa sekarang ini ya. Dan dari situ ekonomi keluarga saya perlahan.
1: Motivasi dan inspirasi usaha hanya di Etalase 884 Pro 4 Medan. Setiap hari pukul 11 waktu

Selamat siang Abang dan Kakak, Pro 4 Medan, Sahabat Budaya, Suara Budaya Nusantara. Abang dan Kakak, mungkin Abang dan Kakak sekarang lagi pada ada yang lagi sibuk cerita-cerita, duduk santai depan rumah, atau malah ada yang lagi sibuk di kerjaan Abang dan Kakak. Abang dan Kakak, balik lagi bareng aku Sahnan Siregar di edisi kali ini, tentunya di acara kesayangan Abang dan Kakak, yakni Etalase 884, yakni membahas tentang UMKM nih Abang dan Kakak. Tema yang kita angkat hari ini adalah tema tentang tradisi lestari bisnis makin mandiri, yaitu adalah tentang bagaimana bagaimana kita merawat tradisi UMKM yang dulu atau produk-produk khas lokal yang dulu, dan memperbaharuinya lebih kreatif dan terus menjaga masakan-masakan khas lokal dan kita kembangkan menuju global gitu Abang dan Kakak ya. Jadi kita harus terus menjaga masakan-masakan khas dulu. Masih banyak ya masakan-masakan dulu yang harus kita rawat rasanya, bumbunya. Jangan kita rubah, tapi kita buat lebih kreatif dan kita pasarkan di global atau di mancanegara Abang dan Kakak. Jadi Abang dan Kakak jangan kemana-mana, nanti setelah ini akan kita bahas lebih panjang dan lebih spesifik lagi terkait bagaimana tips agar kita terus dapat menjaga masakan-masakan atau produk-produk UMKM lokal yang dapat kita tumbuhkan menjadi produk yang lebih baik hingga ke mancanegara pun. Tetap di Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: Lanjut lagi Abang dan Kakak, masih bareng aku Sahnan di Pro 4 Medan Suara Budaya Nusantara. Nah Abang dan Kakak, tadi kita udah bahas nih sebenarnya makna judul kita ini apa ya kan. Judul kita sebenarnya simpel-simpel aja nih Abang dan Kakak, yaitu tradisi lestari bisnis makin mandiri. Maksudnya adalah kita saling menjaga, kita menjaga produk-produk lokal yang dulu, dan kita majukan kreativitas dalam produknya. Contohnya kayak apa tuh ya, kayak ini Abang dan Kakak, kayak ulos ya kan. Ulos itu kan kalau produk lokal aslinya hanya sekedar kain gitu kan, kain tenun ulos, tapi bisa kita kembangkan menjadi gelang, menjadi hiasan-hiasan seperti ikat kepala dan sebagainya nih Abang dan Kakak. Artinya dari menjaga produk itu kita bisa mendapatkan keuntungan atau produktivitas UMKM kita nantinya dengan memajukan promosi atau dengan produk-produk digital lainnya. Dan karena itu Abang dan Kakak, ini nih kita bahas, kita bakal bahas tema yang akan kita bicarakan pada hari ini. Nah Abang dan Kakak, produk buatan orang tua kita itu enggak ada tandingannya sebenarnya. Mau kuliner atau kerajinan, rasanya pasti lebih otentik karena dibuat pakai hati dan pengalaman Abang dan Kakak. Bukan ngejar restoran atau bahkan ngejar apapun, tapi karena mungkin sudah menjadi apa ya Abang dan Kakak, sudah menjadi kebiasaan dan sudah menjadi dapat melakukan itu, dia udah ngerasa bahagia gitu sih. Apa sih namanya Abang dan Kakak? Nah kalau orang tua dulu kan itu memang usianya udah, orang tua kita kan usianya udah gak muda lagi gitu kan, tapi semangatnya untuk cari nafkah dan membuat produk-produk yang dijualkan itu sangat-sangat semangat ya Bang Kakak. Sama cari nafkah tadi, mandiri justru bikin badan orang tua kita kadang-kadang makin sehat gitu. Malah orang tua kita yang punya usaha atau UMKM gitu, dia gak kerja, dia gak ngerasa sehat gitu ya kan. Malah jadi sakit bawaannya ya kan Abang dan Kakak. Jadi Abang dan Kakak, jangan gampang ubah resep atau kualitas produk cuma gara-gara mau saingan harga murah gitu. Kekuatan produk mereka itu ada di rasa asli atau kualitas lama. Pelanggan pasti nyari itu Abang dan Kakak. Mau kita buat mie ayam, tapi kalau mie ayamnya udah ada rasa gitu, udah ada yang buat orang tua kita gitu kan, dengan rasa atau ciri khas bumbunya, terus karena kita mau saingan gitu sama mie ayam lain contohnya ya kan Abang dan Kakak, terus kita kurangin bumbunya gitu, jadi orang kan merasa kok beda ya, kok beda gitu. Jadi rasanya nggak bakal nyampe lagi di hati pelanggan kita Bang Kakak. Itu maksudnya. Jadi ketika kita sudah memulai usaha dari dulu gitu kan, dengan resep-resep atau produk-produk dari orang tua kita, terus kita rubah hanya karena sesuatu, itu nggak bakalan bagus Abang dan Kakak. Jadi kita harus tetap pertahanan tradisi dan melestarikan tradisi itu agar usaha kita jadi mandiri gitu Abang dan Kakak. Dan produk-produk yang kita jualkan itu selalu diingat oleh pelanggan-pelanggan kita nanti ya kan Abang Kakak. Nah jujur aja Abang dan Kakak, kadang-kadang memang produk-produk dari orang tua kita yang ada di pinggir jalan atau di mungkin banyak yang udah di warung-warung gitu kan, kafe-kafe, tapi masih apa gitu ya Bang Kak, promosi atau penawarannya ke konsumen atau ke orang-orang gitu kan masih manual gitu. Jadi Abang dan Kakak, kalau Abang dan Kakak ngerti tentang digital gitu, kita bantu nih orang tua kita pelan-pelan gitu, ajak mereka contohnya pasang stiker kode QRIS di warung atau toko gitu. Kalau jualan-jualan kiri sampah gitu yang kan UMKM sembako gitu, kita pasang yuk Abang dan Kakak. QRIS itu bakal membantu minat pembeli, karena contohnya kan mungkin ada yang nggak punya cash gitu ya kan, terus susah gitu, kita harus punya uang cash. Sementara kadang Abang dan Kakak ada yang singgah di pinggir jalan cuma buat beli aqua contohnya nih, terus kita bingung gitu, kita nggak punya cash kan. Kalau udah ada QRIS, QRIS gitu kan kita lebih gampang gitu belinya Abang dan Kakak. Jadi itu bagian daripada promosi sebenarnya, jadi menggampangkan customer kita dalam melakukan pembelian atau transaksi ya Abang dan Kakak. Jadi kan kalau udah ada QRIS gitu tinggal suruh beli, scan beres gitu, nggak perlu pusing mikirin uang kembalian lagi gitu ya kan Bang Kakak. Nah kalau Abang dan Kakak gitu nggak tahu bagaimana caranya apa buat QRIS atau buat media-media digital lain atau promosi gitu, kalau kita punya cucu, punya adik atau punya saudara yang nggak gaptek gitu kan, yang paham digital gitu, setidaknya kita bilang sama orang itu kan, sama mereka Bang Kakak kan. Karena kalau kita sendiri kan nggak ngerti gitu, jadi manfaatin tuh apa anak atau cucu di rumah yang main HP terus, suruh mereka fotoin gitu produk lokal Abang dan Kakak, posting di WhatsApp, medsos, jadi bisnisnya jalan gitu. Jadi kan keluarganya, kalau kita punya keluarga yang ngerti digital gitu kan, kita juga makin kompak gitu kan Kak. Jadi bukan hanya itu, ada juga kebiasaan kita nih, kalau kita punya usaha nih. Sebenarnya dulu orang tua sana juga punya usaha sih, punya usaha jual sembako gitu, tapi kadang-kadang gitu kita nggak tahu nih duit yang hasil usaha itu di mana sih gitu kan Abang dan Kakak. Kadang-kadang kita campurin tuh mana daripada hasil usaha dan mana uang kita yang kita cari dari kerja gitu kan, sehingga manajemen keuangannya gitu nggak bagus Abang dan Kakak. Jadi saran saya nih Abang dan Kakak, biar hal-hal yang nggak diinginkan nggak terjadi gitu ya kan. Penyakit umum sebenarnya nih, ingat kan kalau kita nih buat pisahin gitu mana uang belanja dapur, rumah, sama uang modal usaha Abang dan Kakak. Karena kalau dicampur nanti bingung usahanya untung atau buntung ya kan Abang dan Kakak. Jadi Abang dan Kakak gitu Abang dan Kakak. Jadi karena kita kadang buat usaha gitu, usaha terus kita nggak tahu nih hasil usaha kita di mana sih, hasil dari yang kita jual, kita udah capek di situ tapi kita nggak tahu untungnya di mana, untungnya buat apa gitu kan. Jadi ada pepatah nih Abang, sesanan baca artikel bahwa gini, kalau kita buat usaha gitu kan, kita harus juga gaji diri kita dari usaha tersebut. Contohnya omset kita per bulan 5 juta. Nah, kita harus sisihkan gaji kita, modal kita, dan keuntungan usaha kita tadi sehingga manajemen keuangan dalam bisnis atau UMKM tersebut makin jalan Abang dan Kakak. Sehingga bisnis yang kita sudah jalani dari dulu, bisnis orang tua kita yang udah kita jalani dari dulu, bukan malah enggak ada tapi makin maju Abang dan Kakak. Abang dan Kakak, banyak lagi informasi yang bakal kita sampaikan apalagi tentang UMKM nih Abang dan Kakak. Jadi jangan kemana-mana karena kita bakal diskusi lagi nih Abang dan Kakak tentang UMKM, tetap di Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Baik abang dan kakak, lanjut lagi bareng aku Sahnan di edisi Telase 884, tentunya tentang UMKM Lestari Budaya, UMKM Semakin Mandiri. Abang dan kakak yang saya cintai, yang Sahnan sayangi, yang lagi pada sibuk, mungkin kalau ibu-ibu ada yang lagi nyari masak apa nih ya buat siang gitu kan, atau mau masak apa nih nanti sore gitu kan. Banyak sih abang dan kakak masakan-masakan yang lezat gitu, khas-khas yang dulu orang-orang tua kita yang sudah wariskan, resep-resep masakan orang tua kita dulu yang diwariskan sama kita. Kalau di Mandailing mungkin ada holat ya. Holat itu enak banget sih sebenarnya abang dan kakak. Karena dia itu ikan nila atau ikan mas disiram sama kuah yang kuah santan abang dan kakak, dan dia itu dicampur bumbu-bumbu. Aduh, kalau dimakan pas siang hari enak banget abang dan kakak, sangat-sangat luar biasa. Apalagi kalau mungkin kita lagi kepanasan gitu kan. Tapi abang dan kakak, itu banyak juga sih, masih banyak di kota Medan ini. Bukan cuma di Mandailing, di Medan juga masih banyak. Mungkin kalau di Batak ada namanya Naniura. Itu kayak apa ya abang dan kakak, itu kayak apa sih namanya ya, kayak makanan Jepang gitu, ikan mentah gitu, tapi enak banget juga abang dan kakak. Abang kakak lanjut lagi di UMKM, bahwasanya tadi kita udah bahas kalau contohnya kalau kita punya produk UMKM atau produk-produk lokal, punya usaha UMKM yang kalau orang tua kita belum paham gitu kan, belum paham digital, kita buatkan yuk abang dan kakak, kita ajarin bagaimana promosi di Facebook, di media sosial atau dan sebagainya abang dan kakak. Jadi bukan hanya tentang kita jualan gitu kan, terus kita nggak buat apa-apa gitu kan. Ayo kita bantu orang tua kita buat promosi nih abang dan kakak, agar usaha orang tua kita, usaha saudara kita yang belum gapte, yang belum ngerti digital gitu, paham gitu kan. Pasti diantara abang dan kakak yang punya usaha UMKM pasti sering nih kan ditanyain sama pembelinya kan, bisa transfer nggak kak, bisa transfer nggak kak gitu kan. Kalau kita nggak punya kiris gitu kan, kita bingung gitu, gimana sih gitu kan ya abang dan kakak. Tapi kalau kita punya saudara, punya cucu, punya adik, punya teman yang ngerti kiris gitu, kita kembangin yuk UMKM kita abang dan kakak, biar jangan gaptek-gaptek kali kita ya kan, orang Medan ini, kita orang Medan gak boleh gaptek juga ya abang dan kakak. Nah kalau sudah gitu, kita ngerti digital, kita promosiin, kita sebarin, sebarluasin, bukan hanya di Indonesia, mungkin Sumatera Utara, bukan di Indonesia, bukan juga, bahkan bisa sampai mancanegara, bisa sampai luar negeri UMKM kita itu, bukan hanya 1-2. Mungkin di Sumatera Utara sudah banyak usaha-usaha UMKM yang sudah sampai mancanegara abang dan kakak. Jadi Sahnan pengen gitu, kita punya usaha yang kita kembangin sampai mancanegara, memajukan UMKM di Indonesia ini abang dan kakak, biar kita sebagai orang Sumatera ini, orang Medan, orang Nias, orang Batak, orang Mandailing, orang Melayu, orang apalah, semua kita, budaya kita ini, etnis kita di Sumatera Utara makin maju. Kita kembangin yuk abang dan kakak UMKM kita di Sumatera Utara. Nah abang dan kakak, terkait dengan itu, terkait dengan pembuatan kiris, kita bisa tadi bantuan sama saudara, orang tua, saudara, teman atau siapa gitu, kita buatin yuk. Nah bisa juga abang dan kakak kita minta bantu nih, fotoin produk kita, contoh kayak produk-produk UMKM yang sekarang lagi viral-viral, mungkin ada minuman-minuman kayak kopi di pinggir jalan ya kan, yang pakai tenda-tenda kecil itu, bangkunya yang kecil-kecil itu kan, kita buat kopi di situ, kopi Sidikalang, kopi Mandailing, kopi Gayo. Yuk kita fotoin produk, contohnya kayak kopi gula aren gitu, kita fotoin gitu kan kopinya, terus kita promosiin kalau kita jualan, dan kita fotoin tempat usaha kita, dan sharing dan di sharing alamat tempat kita, sehingga usaha kita bisa rame pengunjung abang dan kakak. Kita nggak akan rugi kok, tapi karena kita maju memajukan UMKM, mudah-mudahan usaha kita semua abang dan kakak bisa maju dan bahkan memajukan UMKM di Indonesia, Abang dan Kakak. Abang dan Kakak yang saya cintai dan yang saya sayangi, masih banyak lagi info-info terkait dengan UMKM, baik dari resep lama yang harus kita jaga, usaha-usaha yang mandiri yang diturunkan atau diwariskan oleh orang tua kita yang harusnya kita jaga gitu kan. Mari kita rawat warisan leluhur, menjemput rezeki gitu kan. Tapi jangan dirubah-rubah hanya karena persaingan atau bahkan hanya karena sesuatu yang gak masuk akal gitu kan. Kita mau rame gitu kan, kita terus kita rubah rasanya gitu kan, gak enak itu Abang dan Kakak. Jadi mari kita jaga, lestarikan budaya-budaya leluhur atau makan-makanan khas yang dulu gitu. Jangan kita rubah-rubah gitu Abang dan Kakak ya. Nah, masih banyak info-info terkait dengan UMKM, Abang dan Kakak, jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.
1: Tahukah Anda, UMKM di Indonesia telah dimulai sejak kemerdekaan Indonesia loh. Nah, pada awalnya, pemerintah Indonesia mengadopsi model ekonomi sosialis dengan nasionalisasi sejumlah besar perusahaan asing dan swasta dalam negeri. Namun, pada tahun 1966, pemerintah mulai menerapkan kebijakan ekonomi yang lebih berorientasi pada sektor swasta dan usaha kecil. Keberadaan UMKM sebagai pilar terpenting dalam perekonomian Indonesia jelas bukan sebatas hisapan jempol belaka. Klaim tersebut terbukti lewat sejumlah data yang dipublikasi oleh Small and Medium Enterprises and Cooperatives. Menariknya, Indonesia masuk negara yang memiliki andil besar sebagai salah satu dari 7 negara inisiator Hari UMKM Internasional bersama Amerika Serikat, Australia, Korea, Kuwait, Mesir, dan Argentina.
2: Duduk, anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
3: Bentar lagi lah, Bu Tri.
2: Loh, kenapa emangnya? Bu Dinda gak seperti biasanya?
3: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya aku suruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
2: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya gak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
3: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
2: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya Bu ya.
3: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.

Lanjut lagi Abang dan Kakak, masih di edisi 884 tentang UMKM ya Abang dan Kakak. Tadi udah banyak info ya Abang dan Kakak, bahwasanya kita harus tetap menjaga warisan budaya, produk-produk UMKM dan produk-produk lokal kita untuk kita majukan di Indonesia Abang dan Kakak. Abang dan Kakak, di edisi kali ini masih banyak hal-hal yang pengen saya sampaikan, tapi hanya sekedar tips nih Abang dan Kakak bagi kita yang ingin benar-benar memajukan gitu kan cita rasa dari masakan orang tua kita atau produk-produk dari orang tua kita. Jangan kita rubah tapi tetap kita jaga, kalau bisa kita tambahkan kreativitas di dalam produk-produk tersebut nih Abang dan Kakak ya. Nah Abang dan Kakak, usia mungkin berkurang tetapi nilai dari karya dan ketulusan kalian tidak akan pernah berkurang sedikit pun di setiap produk yang kalian hasilkan nih Abang dan Kakak. Ada cerita tentang cinta, tradisi, dan kemandirian yang menjadi kebanggaan kita semua. Nah Abang dan Kakak, tetaplah menjadi pelita yang menjaga kearifan lokal kita agar tidak pernah usang. Dan biarkan semangat tua ini terus menjadi bahan bakar yang menghidupkan UMKM kita. Sehat selalu untuk tangan-tangan hebat di ruangan ini, karena sehat selalu untuk tangan-tangan hebat dari Abang dan Kakak yang mampu dan mau memajukan UMKM dan karya-karya yang terus bertambah untuk memajukan produk-produk di Indonesia ini untuk terus menjadi maju hingga ke mancanegara nih Abang dan Kakak. Karena di tangan Abang dan Kakak lah berkah dan budaya bangsa ini terus mengalir Abang dan Kakak. Terima kasih nih buat Abang dan Kakak yang terus bahkan hingga bertahan hingga saat ini menolak untuk menyerah pada usia dan tetap memilih mandiri lewat UMKM. Abang dan Kakak membuktikan bahwa semangat orang tua adalah kompas yang menuntun kemajuan, kesejahteraan. Dan tetaplah Abang dan Kakak tetap sehat dan tetap berkarya, karena kearifan lokal ini tak akan pernah usang di tangan Abang dan Kakak. Abang dan Kakak, sekian edisi kali ini di edisi UMKM, edisi Etalase 884 Pro 4 Medan, dengan tema tradisi lestari bisnis semakin mandiri di 16 Juli 2020 sampai 12.00. Abang dan Kakak, kita tutup edisi Etalase 884 dan kita bakal lanjutin di edisi informasi terkait dengan musik Abang dan Kakak. Jadi Abang Kakak jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 Medan, suara budaya Nusantara.

104.4 FM, Suara Budaya Nusantara.

nami bison arong lagu bermintaan sian anak rantau alarang aso mal nasida mabege lagu dangdut atok permusik nami baik kau maju lagu abang ganteng.

Medan. Sesaat lagi kita akan dengarkan bersama Kumandang Ajan Zuhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah sholat zuhur. Semoga segala amal ibadah kita diterima di Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari studio Pro 4 Medan, kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur.

0: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini, dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya, kemudian,
2: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, Pak Tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu, dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai mereguk air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
2: Segar,
0: kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
2: Tidak,
0: kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama, tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.

Apakah pukul 13 waktu Indonesia Barat waktunya kita bergabung ke Pro 4 Jakarta untuk mengikuti suara budaya Nusantara berjaringan. Maka kakak dari studio kami mengucapkan

Abang, pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus memperkuat perlindungan hak anak melalui program Kartu Anak Jakarta, KAJ, yang memberikan bantuan tunai, akses pangan, bergizi, dan

layanan transportasi umum gratis bagi anak dari keluarga kurang mampu. Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Iqbal Akbarudin Selasa kemarin mengatakan program yang berjalan sejak 2019 ini menyalurkan bantuan sebesar Rp300.000 per bulan kepada setiap penerima manfaat. Penetapan penerima KAJ ini mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN dengan prioritas masyarakat pada kelompok desil terendah serta diverifikasi secara berkala agar tepat sasaran. Kita beralih ke berita lainnya, Festival Rakyat Nobar Bola Gembira resmi digelar di lapangan I Ngusti Ngurah Made Agung dan Pasar Bali kemarin. Sebagai ajang memperkuat kebersamaan sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat. Ketua Kadin Provinsi Bali Imade Aryandi mengatakan sekitar 100 pelaku UMKM difasilitasi untuk berpartisipasi guna meningkatkan perputaran ekonomi dan promosi produk lokal. Pangdam 9 Udayana Mayor Jenderal TNI Pik Budiakto membuka festival yang merupakan kolaborasi di antaranya Mabes TNI, LPP TVRI dan Kadin Provinsi Bali. Selain nonton bareng pertandingan sepak bola, festival ini juga menghadirkan layanan kesehatan gratis, donor darah, pameran alusista, hiburan seni budaya serta berbagai kegiatan olahraga dan permainan bagi masyarakat. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program Perjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara. Perempat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi Paris.
1: Walah, Mar. Aku krungu salammu, sombong kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo di RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RR Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
9: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
10: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, masih bareng Ayum Pono Pakalista yang cantik belam-belam se-Jakarta ya Bang Po. Seperti yang udah Ayah info ya Bang Po ya, kita kembali lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Nah kali ini Ayah mau ajak ke tetangga dekat rumah. Ya kalau istilahnya samping-sampingan lah ya. Kita ke RRI Bandung ya Bang Po ya. Di sana, oh tadi namanya ganti ya. Tapi yang di foto tadi ada di belakang kayaknya. Kita nanti bersama dengan Kang Benny Herdiansyah yang ada di sana ya. Nanti menghadirkan narasumber kita Kang Deden Tresnawan, Direktur Bongkeng Art Space. Bener gak sih itu penyebutannya, apa bongkeng gitu, apa bongkeng gitu ya. Ya udah nanti langsung aja kita tanya Ami yang ada di Bandung. Assalamualaikum, kumaha damang. Kita nanti bersama dengan suaranya balik lagi. Kenapa begitu? Suara ayah jangan dibalik-balik, kenapa, Bang?
11: Kita Kang Deden Tresnawan, Direktur Bongkeng
10: Space, bener enggak sih? Nah, itu mesti diacak-acak lagi tuh.
11: Bongkeng gitu ya.
10: Ya udah nanti langsung halo. Ih, dia malah cuek. Ayo dicuekin.
11: Kumaha ada, Mang?
12: Waalaikumsalam. Sehat alhamdulillah, Pangestu.
10: Aduh, kenapa? Suaranya masih bolak-balik, Kang. Boleh diotak-atik dulu ya, Kang ya? Biar saya air kagak bolak-balik lagi nih.
12: Ya, Mbak ya.
10: Oh. Halo. Halo, Kang.
12: Halo.
10: Ya, nah gitu. Jangan dikembalikan lagi dong suara Aye. Aye bosan dengerinnya. Ya, dia diam. Halo.
12: Halo, suaranya terdengar jelas.
10: Oh, terdengar jelas. Kenapa agak delay? Kang Benny bisa tangkap suara saya?
12: Terdengar jelas ya.
10: Oh, terdengar jelas. Oh, ini benar kan Kang Benny bukan ya? Kang Benny Herdiansyah ya?
12: Betul.
10: Supir dua ini berarti ya?
12: Supir dua, betul.
10: Supir satunya tadi kelihatan sama Aye. Terus kemana tuh?
12: Biasa, ya. Dia dadakan biasa.
10: Oh, gitu ya. Biasa jadi panggilan dadakan gitu ya?
12: Iya.
10: Kang, kabarnya baik. Kang, suaranya Kang Benny mesti kudu diangkat lagi kayaknya.
12: Oh gitu.
10: Udah
12: full banget deh kayaknya.
10: Oh itu udah full banget ya. Ya udah, ayo mentekan di sini deh. Iya, ayo pentokin mau nggak ya? Oke, dah gimana Bandung, Kang Benny? Cuacanya sama lah ya kayak Jakarta nggak? Beda?
12: Kabar Bandung cuacanya kali ini cerah banget nih, Po.
10: Iya, yeah, bersama.
12: Betul, kalau mau ada acara gitu, kegiatan-kegiatan itu pastinya Pak aktivitas di siang hari ini.
10: Oke, dah kalau gitu. Sama dah, Jakarta juga hari ini cerah, meriah, merekah dah.
12: Wow.
10: Tapi itu di kameranya enggak gerak gitu, Mas Benny-nya.
12: Oh, iya, iya.
10: Iya, Kayak saya ayo ngomong sama patung gitu ya. Enggak lah, ada suaranya ya, Kang.
12: Tapi suaranya terdengar jelas enggak?
10: Suaranya terdengar. Kalau tadi suaranya double, gambarnya bergerak. Kalau sekarang suaranya bersih, gambarnya diem.
12: Lebih mic yang mana nih, Po?
10: Yang ini aja dah, yang ini aja dah. Yang penting tuh suara dah.
12: Dengar jelas ya, Bu.
10: Iya, kan kita radio ya, yang paling penting adalah suara ya. Iya dah. Oke deh Kang Deni, Kang Beni hari ini ngadirin narasumber kita Deden Tresnawan, bener gak sih Deden?
12: Deden betul, Kang Deden.
10: Kang Deden.
12: Betul, Kang Deden Tresnawan.
10: Iya, Direktur Bongkeng.
12: Bongkeng Artspace.
10: Oh, Bongkeng ya. Betul. Oke dah kalau gitu. Hadir di studio by Zoom atau by phone, Kang Beni?
12: Langsung dong datang.
10: Oh, langsung dong datang. Berarti sudah hadir dari tadi dong.
12: Udah malahan ini persiapannya dari subuh nih Kang Deden.
10: Waduh, wadidaw. Wah, harus bawa nasi kotak tuh kayaknya dari rumah.
12: Iya, makanya ini persiapan nih Dimpok bikin catering di sini nih khusus buat Kang Deden.
10: Luar biasa. Ya udah, daripada berlama-lama kasihan Kang Dedennya udah nunggu dari tadi. Ayo mau kasih kesempatan Kang Beni ngobrol dulu sama Kang Deden ya. Nanti kita kasih kesempatan buat penelpon kita ya, yang di WhatsApp maupun di telepon di menit 30 ya Kang, kita break sejenak, setelah itu kita kasih kesempatan buat penelpon. Silakan Kang Beni.
12: Ya, terima kasih Po. Ya, selamat siang waktu Bandung. Nah, sama ya kayaknya. Dan juga buat semua pendengar di mana saja Anda berada, senang sekali sih Beni di siang hari ini bisa nemenin kaum dangu dan juga pendengar semuanya di Studio Pro 4 RI Bandung di Jalan Diponegoro 61 Bandung. Saat ini sudah menemani ada Kang Deden Tresnawan, Direktur Bongkeng Art Space ya. Kita sapa aja langsung Kang Deden, sampurasun damang. Sampai sehat ya Kang Den ya. Sebelumnya mau ngucapin terima kasih nih Kang Den sudah berkunjung ke Studio Pro 4 RRI Bandung. Padahal sebenarnya Kang Den sudah sering ya di kota di RRI Bandung ya Kang Den ya.
2: Betul.
12: Jadi udah enggak asing lagi datang masuk ke RRI Bandung ya Kang Den. Baik, Kang Den untuk topik kita di siang hari ini bunyi yang tersembunyi, ini pemanfaatan musik daur ulang. Berarti tiga prinsip reuse, recycle itu memang diterapkan di Kang Deni ya, di seni musik ini ya. Gitu ya. Jadi alat-alatnya itu tidak semuanya alat-alat, maksudnya daur ulang, maksudnya di sini gitu, benda-benda daur ulangnya tidak semuanya bisa dimanfaatkan untuk seni musik atau semuanya bisa?
2: Ya, tentu saja tidak semua.
12: Tidak semua.
2: Tidak semua. Mm-mm. Apa bisa sampai bisa didaur ulang.
12: Tetapi ya, betul.
2: Kita pilih dulu mana yang memang bisa dimanfaatkan, bisa dijadikan alat musik.
12: Oh, gitu. Nah, contohnya kategori untuk bisa dijadikan alat musik itu seperti apa? Punya apa saja misalkan alat musik yang menghasilkan ritmis atau nada juga gitu.
2: Kita punya 132 alat musik
12: yang sudah dibuat ya, berarti ya?
2: Sudah dibuat.
12: Oh.
2: Itu dari tahun 2001.
12: Iya.
2: Dan tentunya di dalam 132 itu ada berapa jenis alat musiknya. Ada yang non-konvensional.
12: Okay.
2: Ada yang konvensional juga itu.
12: Iya.
2: Ada yang memang beritmis, bernada. Ada juga yang memang tidak.
12: Oh, ada ya, yang...
2: Yang berarti misalkan ada suara, ada kecapi.
12: Iya.
2: Ada gitar, alat musiknya, terus ada alat pokoknya, ada cirame, gitu. Ada juga alat yang memang efek-efek suara alam.
12: Oke, nah itu kayak kecapi kan itu dikenal alat konvensional gitu ya. Apakah itu misalkan materialnya juga dari daur ulang?
2: Ya, tentunya materi alat musik itu, contohnya alat musik kecapi itu memang semuanya itu dari alat apa, daur ulang sampah.
12: Daur ulang sampah. Oke, termasuk tadi kecapi yang konvensional.
2: Ya, betul. Kan? Hanya saja memang apa senarnya itu kita menggunakan senar yang memang sudah ada.
12: Oh, senarnya. Oh, jadi nggak semuanya gak itu semuanya dari daur ulang. Kurang lebih berarti kalau alat musik daur ulang di sini juga ada istilahnya. Ada
2: perpaduan. Lah.
12: Perpaduan ya, nggak semuanya dari bisa dibilang sampah gitu ya. Gitu. Ini awal mulanya Kang Den siapa sih yang menginisiasi dan ya pengen tahu dimulainya sejak kapan sih era-era daur ulang ini musiknya?
2: Daur ulang ini kan sudah cukup lama ya. Kita punya grup namanya Luksuran Daur.
12: Luksuran Daur.
2: Luksuran Daur Contemporary Instrument di mana didirikan dan diciptakan oleh seorang maestro.
12: Oke. Okay.
2: Dia adalah almarhum Dodong Kodir.
12: Oke. Okay.
2: Yang menginisiator alat musik ini.
12: Iya.
2: Kita membuat sebuah komunitas untuk bisa menjadikan barang-barang bekas dari sampah menjadi sebuah alat musik.
12: Oke, okay. Jadi berangkat dari komunitas gitu ya.
2: Dan juga memang berangkat dari lingkungan sekitar, di mana dulu Bandung sempat dijuluki kota sampah.
12: Oh, itu.
2: Karena di mana-mana sampah. Ternyata kan hari ini juga sama ya.
12: Sama.
2: Di mana-mana sampah, sampah.
12: Predikatnya masih ya, sama gitu ya.
2: Masih sampah. Nah, dari kegelisahan itu kita coba mencari solusi sekecil apapun itu, tapi kita bisa memberikan sebuah kontribusi untuk bisa memanfaatkan sampah itu menjadi benda bermanfaat.
12: Oke, tapi pesan inti yang ingin disampaikan sebenarnya dari pemanfaatan sampah ini apa sih? Biar apa masyarakat? Biar lebih aware gitu ke masalah ya, lingkungan?
2: Pertama itu ya, biar lebih aware lah dari lingkungan, biar lebih menjaga lingkungan.
12: Okay.
2: Ternyata masih ada loh yang bisa dimanfaatkan dari sampah itu tersebut. Makanya tema sekarang kan bunyi yang tersembunyi.
12: Bunyi yang tersembunyi. Jadi mencari bunyi dari benda mati gitu ya kan?
2: Betul. Masih ada bunyi yang tersembunyi dari ketersembunyian yang kita.
12: Aduh, dalam pisan ya. Nah, ini kemudian dari komunitas ini kemudian menjadi minat yang diketahui oleh masyarakat gitu ya. Artinya musik yang diketahui oleh masyarakat. Tapi sampai sejauh mana masyarakat ini mengenal begitu Kang Den? Ada apakah sampai ada festivalnya sendiri atau musik khusus sajian musik ini atau bagaimana komunitas pendengarnya juga?
2: Kita punya beberapa komposisi musik ya, okay, yang memang genrenya lebih ke band-bandan gitu ya.
12: Oh gitu.
2: Jadi bernada lah. Gitu. Kita punya beberapa jenis apa komposisi musik, ada 8 repertoire komposisi musik yang diciptakan. Okay.
12: Direkam di.
2: Itu direkam, kita direkam. Masuk studio rekaman dan udah memang ada albumnya begitu.
12: Oke.
2: Okay. Dan kita juga sering workshop ke anak-anak sekolah, dari mulai anak sekolah SD, STK, SD, SMP sampai perguruan tinggi.
12: TK juga ya?
2: TK juga.
12: Jadi ada seluruh lini pendidikan gitu ya, dari.
2: Betul.
12: Kita ini
2: kasih workshop sama mereka. Baik. Pada akhirnya nanti mereka akan membuat alat musik dari barang-barang bekas yang mereka bawa dari apa di rumahnya masing-masing.
12: Oke, gitu ya. Tapi awalnya itu dengan cara tadi buat grup musik dulu, kolaborasi ya, musiknya band apalagi gitu ya. Sengaja ingin menarik minat generasi muda atau gimana?
2: Yang kita juga kan harus menyesuaikan perkembangan zaman ya.
12: Iya, iya.
2: Kita membuat komposisi genre seperti itu supaya memang lebih menarik.
12: Berarti. Ada vokalnya Kang Den atau hanya sekedar instrumental?
2: Ada vokalnya.
12: Ada vokalnya.
2: Dan itu pure kita buat sendiri ya dari arrangement musiknya.
12: Lagunya dibuat
2: lagunya
12: juga
2: khusus. Juga.
12: Asik ya, kalau harusnya kita dengar juga sama ya. Contohnya Kang Den, yang dikenal oleh masyarakat lagu apa?
2: Kalau ya country soon.
12: Country soon.
2: Itu lebih familiar kepada.
12: Dengan bahasa?
2: Country soon dengan bahasa Sunda.
12: Oh, bahasa Sunda ya.
2: Tapi iringnya,
12: judulnya aja.
2: Iringnya itu ke, apa, jadinya itu ke Latin-Latinan.
12: Oh, Latin.
2: Country
12: sama Sunda. Country, ini musik genre country gitu ya? Ya,
2: sama Sunda digabungin.
12: Oh, tetap ada Sundanya. Nah, oke. Okay. Nah, ini jadi cenderung kolaborasi berarti kan ya?
2: Ya.
12: Kolaborasi budaya juga gitu ya kan? Sundanya tetap ditampilkan begitu kan? Dan dengan harapan juga melestarikan budaya begitu kan?
2: Betul. Kita juga sering kolaborasi juga dengan grup-grup musik konvensional.
12: Oh ya?
2: Ya dari bersama Gamelan Bali gitu.
12: Oke.
2: Okay. Kita sering kolaborasi juga. Terus pernah juga kolaborasi sama Rip Adi.
12: Oh Andi Rip ya.
2: Rip. Terus sama ini juga sama Dewa Pujana.
12: Dewa Pujana.
2: Pernah juga.
12: Oh jadi sudah di kancah nasional juga kan dia gitu ya?
2: Ya.
12: Tampilnya dan ini musisi-musisi nasional juga yang dikenal gitu ya. Itu biasanya di satu event off air gitu ya tampilnya ya, atau direkam juga sama?
2: Di off air, kita sering di festival-festival ya.
12: Baik, oke. Nah kita pengen tahu dulu nih background dari Kang Deden. Apakah memang otodidak itu belajar musik ataukah memang belajar musik secara akademik gitu?
2: Background saya lulusan S1, lulusan STSI Bandung.
12: Okay.
2: Kalau sekarang kan ISBI Bandung. S2 pun ISBI Bandung.
12: Iya. Yeah.
2: Penciptaan.
12: Waduh, mantap. Jadi memang sejalur ya, yeah. Kang Den ya. Tapi Kang Deden kan ISBI Bandung dikenal konvensional gitu ya. Jadi belajar gamelan, musik, ternyata Kang Den malah cari musik limbah gitu ya, musik ini. Nah, ini terbilang gimana ya? Mengejutkan juga enggak sih sebenarnya buat ISBI sendiri gitu.
2: Kan di ISBI tentu aja banyak yang membutuhkan iringan-iringan musik,
12: yeah,
2: terutama iringan tari, musik tari.
12: Mm. Nah,
2: ada di ISBI itu ada memang ada yang namanya ketika TA itu ada penyajian,
12: okay,
2: yang dimana menggunakan alat musik konvensional.
12: Okay.
2: Ada yang memang penciptaan yang dimana itu menggunakan alat-alat musik konvensional. Di antaranya kita sering mengirimi ujian-ujian dari mahasiswa itu memakai alat-alat musik daur ulang.
12: Jadi dibutuhkan lagi, dibutuhkan ya, gitu ya, betul, musik-musik yang sifatnya explore gitu ya, ya kan, dan yang bunyi-bunyian yang baru gitu ya. Oke, oke, dalam sebuah karya. Berarti kalau gitu sudah sering diaplikasikan dalam sebuah karya-karya kalau gitu ya di ISBI sendiri ya.
2: Ya di ISBI sendiri kan seringlah mengiringi. Mengiringi iringan musik yang memang sifatnya ke penataan atau pekerjaan. Penciptaan.
12: Baik. Komunitasnya sendiri masih ada Kang Den sampai saat ini?
2: Komunitas masih ada, tapi ya gitu berkurang bertambah kayak gitu.
12: Oke. Dan yang masih eksis diantaranya Kang Den atau gimana?
2: Masih ada beberapa orang yang masih eksis.
12: Di luaran sana siapa saja yang juga sama dengan Kang Den?
2: Yang satu kelompok.
12: Satu kelompok.
2: Yang
12: satu kelompok
2: masih eksis. Gitu. Masih eksis ada juga. Ada ada Yudi Arab, ada Tato, ada Rusli, ada juga teman yang memang dari buku ya, Kang Lawe.
12: Kang Lawe juga ada ya, oke. Okay. Nah Kang Den, buat sebagian orang mungkin saat ini masih terdengar awam dengan istilah musik daur ulang gitu, apa musik daur ulang itu? Boleh sebenarnya Kang Den boleh ditegaskan kembali seperti apa musik daur ulang?
2: Musik daur ulang itu musik yang memang dibuat alat musik dari limbah-limbah sampah yang memang tidak terpakai. Salah satu contohnya kan saya ini coba bawa beberapa alat nih.
12: Okay.
2: Alat musik daur ulang. Salah satu ini alat tiup.
12: Alat tiup. Oke. Okay.
2: Ini alat tiup.
12: Oke.
2: Okay. Ini bekas dari sapu.
12: Sapu.
2: Sapu. Gagang sapu kalau di Sunda. Ini tanduk.
12: Oke.
2: Kalau ada hari raya Idul Kurban itu kan banyak tanduk, kita manfaatkan daripada dibuang, manfaatkan. Ini dari bekas hiasan rumah tangga. Ini ada membrannya kresek.
12: Oke, kresek juga membrannya. Kresek.
2: Dan ini alat tempat peniupnya ini pakai gagang bekas permen.
12: Iya. Baik, baik. Kita mau dengar nih bagaimana karakter bunyinya gitu ya, timbre suaranya, silakan.
2: Tentu aja kan namanya juga kan alat musik dari barang ini,
12: barang bekas ya, gitu ya.
2: Jadi memang tidak pasti tidak menyerupai alat-alat musik
12: biasanya konvensional gitu ya.
2: Ini suaranya seperti ini.
12: Boleh kita coba dengar ini.

0: Oke,
1: Kira-kira
0: kurang lebih
1: seperti
0: seperti itu. Nah, ini untuk nadanya sendiri kan ada diatonis, ada pentatonis. Kalau musik ini nanti arahnya kemana berarti, Kang Den?
1: ini dibuat nadanya apa ke Arab Arabian.
0: Oh, stylenya
1: Stylenya ke situ.
0: ke sana gitu ya. Ini alat tiup. Kemudian ada alat.
1: Itu alat tiup. Ada lagi ini efek.
0: Efek.
1: Ini efek. Ini dari kalau punya mobil itu kan ada, kalau silau itu ada tempat apa? Ada yang pembatasnya ya. Dari kalau silau itu tempel
0: gorden gitu ya.
1: Kayak gorden terus ditarik. Nah, ini dari situ gagangnya. Ini dari mangkok, mangkok juga. Mangkok bekas. Ini suaranya seperti ini.
0: Wih, jadi bunyian, bunyi-bunyian gitu ya. Oh, ini masuknya nggak, tidak bernada berarti Kang Den? Tidak bernada ya. Kayak nonton film kartun ya, Kang Den?
1: Ini efek sih.
0: Efek ya, masuknya ke efek ya. Kemudian juga ada ritmis mungkin, masuk juga ada juga alat-alat musik ritmis.
1: Ada juga.
0: Oh, ini
1: salah satu alat
0: ya. Ada dawainya ya.
1: Ada dawainya. Ini alat musik berdawai. Ini bekas galon, galon aqua.
0: Ya. Yeah.
1: Yang kecil di rumah ada, masih ada. Ada yang gedenya, ada kontrabas.
0: Oh, ukurannya
1: ini
0: beda-beda.
1: Satu dawai.
0: Oh, satu dawai.
1: Kalau pada umumnya kan bass itu tiga. Sebenarnya ini kalau cuma satu.
0: Oke,
1: ini dari bekas galon.
0: Ada membrannya juga di situ ya?
1: Membrannya. Ini bekas ini apa? Bambu. Bambu. Ini bekas akar juga.
0: Nah, ini, kalau itu fungsinya lebih ke nambahin estetik, estetik aja gitu kan ya?
1: Nah, kalau ini dari karet helm. Penyangga kalau bawa helm dua itu di motor sering ada kan, yang jaring-jaring helm.
0: Yeah.
1: Nah, ini dari karet helm.
0: Oh, oke. Okay. Nah, ini
1: seperti apa nih suaranya? Seperti ini suaranya.
0: Boleh kita dengerin. Oh, iya. Ini masuknya kategorinya musik ini juga apa namanya, bernada juga Kang Den atau ya, gimana?
1: Bernada. Kita punya satu komposisi, satu komposisi blues dong. Ini suka dipakai blues juga.
0: Oh.
1: Biasanya kan ada alat musik apa kayak jirame sama yang lain. Kita suka dipakai. Kita suka kolaborasi sama apa?
0: Harmonika. Kayak bass gitu ya. Oh iya. Jadi bisa ngikutin nadanya ya, ada kuncinya kalau gitu ya. Dan ini masih banyak lagi, ada 100 berapa tadi?
1: 132
0: alat musik dari alat musik limbah. Baik, nampaknya kita sudah ada penelpon nih Kang Den. Kita coba terima dulu ya penelponnya. Kita sapa dulu, halo. Selamat siang. Baik, kita coba halo, selamat siang. Oke,
2: Kang Benny, kita baiknya break dulu deh sebentar ya.
0: Oke, boleh.
2: Ya, kita break dulu ya. Nanti kita bakal balik lagi menerima penelpon kita di telepon biasa ataupun telepon WhatsApp-nya. Boleh diinfo dulu nomor teleponnya untuk Bandung berapa?
0: Di 0811-201-540.
2: Ulang lagi boleh.
0: Di 0811-201-540 atau di 0222-721-8075.
2: Oke, Jakarta seperti biasa ya di 0213504510. Kalau nggak bisa masuk ke Bandung, boleh masuk ke Jakarta ya. Kita break dulu ya Kang ya.
0: Boleh, boleh.
2: Abang Po dan pendengar di seluruh Nusantara, kita break dulu dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Kesempatan buat penelpon kita ya, yang ingin bergabung bertanya sama narasumber kita yang ada di RRI Bandung. Kang Benny. Ih, suaranya kemana? Angkat lagi. Ih, kagak ada. Ker banget. Gak kedengeran malah. Kecil banget suaranya. Kenapa tuh, Kang? Apa tadi? Nah, tuh.
2: Gede ya.
1: Nah, tuh. Tadi kagak kedengeran. Orangnya gede, suaranya kok kecil. Oke deh, Kang, udah ada yang bergabung di Bandung, silakan.
2: Iya, kita coba nih sebenarnya yang kering-kering dari tadi sudah ada nih ya. Tapi kita coba sambungkan, mudah-mudahan masuk nih ya.
1: Iya, silakan.
2: Sampurasun, halo. Ini kayaknya belum tersambung nih.
1: Halo. Oke deh, kalau gitu kita ke Jakarta dulu ya.
2: Boleh, Po.
1: Halo, selamat siang, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Salam budaya Nusantara, pengapa Mbak?
1: Salam budaya Nusantara, Cigu, silakan.
3: Iya. Aduh, sampurasun.
1: Cigu, volume radionya boleh kecil dulu.
3: Oh, sudah jauh nih, kirain kamu. Siapa nih sekarang?
1: Itu Kang Benny. Kang Benny bisa dengerin suara Cigu, suara penelpon dari Jakarta?
2: Jelas sekali, jelas.
1: Oh, jelas.
3: Bisa kedenger Kang Benny?
1: Bisa. Oke, silakan Cigu.
3: Aduh, berubah nih presenternya nih. Ini sekarang tadinya UF dari Bang Benny Hermansyah,
1: iya. Supir satunya lagi ada keperluan, naik supir dua.
3: Oh gitu.
1: Iya, perjalanannya agak nanjak-nanjak gitu. Iya. Silakan.
3: Ya, nanjak deh ya. Terus narasumber manggil apa nih? Bapak Kakak?
1: Kang Deden.
3: Kang Deden, sampurasun Kang Deden. Rampes, gitu dong, semangat.
1: Udah dijawab. Cigu aja suaranya apa ketinggian.
3: Ulangi ini apa namanya? Memanfaatkan barang bekas ya menjadi sumber bunyi bernilai seni tinggi. Gitu. Praktik ini membuktikan bahwa bunyi yang tersembunyi dari benda sekitar kita dapat diubah menjadi instrumen musik seperti perkusi, gitar hingga alat musik tiup melalui kreativitas pengolahan. Begitu ya, Kang?
1: Ya,
3: nah, pertanyaannya seperti apa ini cara kerjanya nih? Cara kerjanya perkusi ritme atau idofon dan membranofon. Nah, itu ya.
1: Berarti jadi cara kerja dari alat musik daur ulang ini. Ya, oke.
3: Okay, instrumen gawai atau kordofon itu apa? Mohon tanggapannya. Itu okay. Sudah paham? Jelas ya? Oh, Nova, terima kasih banyak.
1: Iya, Bu
3: Kang
1: Dede.
3: Jadi sama narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Emang
1: dasar guru ya, dia jelasinnya dulu gitu ya. Dia bertanya, kita pula yang disuruh. Udah paham gitu kan, ye? Oke, ke Bandung dulu, Kang.
2: Ini Cikgu menyimak banget ya obrolan kita tadi Kang Den ya.
1: Iya.
2: Okay. Bener tadi ya, ada yang berdawai, ada yang memang ada membrannya juga ya.
1: Kalau ada dari Bandung Kang Benny, kita angkat dulu, nanti langsung dijawab sama Kang Deden dua pertanyaan.
2: Baik, ini sepertinya ada kendala nih, Po. Belum bisa terima telepon.
1: WhatsApp-nya gitu gimana ya? WhatsApp deh yang masuk.
2: WhatsApp-nya, ini dicoba dibenerin dulu nih kayaknya nih. Kita coba jawab aja dulu Kang Den ya.
1: Oke.
2: Pertanyaan tadi Kang Den, cara kerjanya katanya. Yeah. Masing-masing alat musiknya Kang Den.
4: Ini cara kerja proses penciptaan alat musiknya atau apa nih? Tapi cara kerja proses penciptaan alat musiknya tentu saja kita memilih dulu. Memilih sampah dulu mana yang memang bisa kita manfaatkan sebagai alat musik daur ulang begitu. Setelah kita pilih, kita kelompokkan mana yang bisa dibuat untuk alat musik daur ulang yang sifatnya berdawai, mana yang bisa dipakai untuk alat musik tiup, dan lain-lainnya. Nah, misalkan yang berdawai yang tadi dicontohkan, yang alat musik seperti bass itu, kita mencari sumber suara yang memang bisa dihasilkan dulu. Nah, setelah itu kita eksplor sejauh mana alat itu bisa menghasilkan suara yang akan menghasilkan bunyi bass, contohnya yang mendawai hidup itu. Kita eksplor tuh dari mulai, oh resonansi bunyinya di sini, membrannya di sebelah sini, oh ini harus pakai apa nih dawainya biar ada rambatan bunyi, nada bunyi yang maksimal gitu hasilnya. Yeah. Tentu saja ini eksplornya sangat lama, karena tidak 1-2 kali untuk eksplor. Ini sampai minimal itu 5 kali eksplor untuk menghasilkan alat musik yang maksimal.
2: Oke.
4: Okay. Nah, dari alat musik dawai ini sampai ditemukan bahan untuk senarnya dari karet helm itu cukup memakan waktu juga ya. Asalnya dari bukan dari karet helm tapi dari tali biasa, terus kita dari senar itu hasilnya tidak maksimal
2: gitu ya.
4: Hasilnya. Dan karet ini pun bekas karet helm, penyangga helm ini pun kita cari yang memang
2: cocok
4: besar kecilnya, jenis dari karet helm tersebut gitu. Nah, nanti itu akan dipadukan dengan yang sebagai resonansi sumber suaranya yang di bekas aqua itu. Kita padukan, jadilah sebuah alat musik.
2: Oh gitu, jadi perlu eksperimen juga beberapa kali gitu, beberapa ya sebelum kali.
4: Jadi itu harus eksperimen beberapa
2: kali. Iya, dicoba dulu kira-kira sumber bunyi mana yang kira-kira lebih mantap gitu kan, Den, ya. Baru bisa dipilih gitu bahannya itu ya. Dan yang pastinya setiap alat musik ini kegunaannya, maksudnya si digunakannya juga beda-beda ya. Ada yang masuk ritmis, ada yang melodi gitu kan ya. Ada yang sifatnya tadi efek aja gitu ya. Baik, Kang Den, ada pertanyaan lagi ini dari Ambrita, ini di Cijengkol katanya. Jika masyarakat ingin belajar alat musik dari barang bekas nih, dari mana bisa memulainya? Jadi mau nyobain ya?
4: Kalau mau nyobain silakan datang ke Bongkeng
2: Arsul. Oh, jadi harus ke sana ya?
4: Harus ke sana karena kita di sana selalu memberikan edukasi kepada masyarakat sekitar, walaupun biasanya SD-SD sekitar itu suka datang.
2: Oh iya.
4: Suka pengen. Oh pengen lihat dong alat musik berulang kayak gimana? Nah, kita kasih workshop.
2: Oh, ada workshopnya, cara pembuatan.
4: Pembuatannya bagaimana sehingga mereka pas pulang workshop itu, mereka membawa alat musik daur ulang yang mereka ciptakan sendiri.
1: Oh, keren, keren, gitu. Luar biasa.
2: Iya. Mereka juga explore gitu sendiri ya.
1: Iya. Keren ya. Sayangnya ayah jauh ya, pengen banget gitu ya. Kang, ini udah ada penelpon lagi dari Jakarta, ayah sambungin ya. Halo, selamat siang, assalamualaikum.
5: Halo, selamat siang, waalaikumsalam, panopa yang blam-blam, yang cantik.
1: Iya.
5: AA Benny, AA Deden, selamat siang, assalamualaikum, yang sama-sama tiganya baju hitam semua yang cantik dan ganteng.
1: Oke, Bang Leman, silakan.
5: Iya, saya Leman di Tanggamus, Lampung. AA Benny, AA Deden. Jadi begini pertanyaannya, AA Deden, apakah semua alat-alat daur ulang yang bisa dipakai gitu, kayak galon, kayak macam-macam yang sudah tidak layak pakai itu bisa dipakai untuk alat musik gitu.
1: Barang-barang bekas itu bisa dipergunakan untuk membuat alat musik daur ulang gitu ya?
5: Iya. Yang kedua itu tadi kan sebanyak 130 ya?
4: 132.
1: 132.
5: Iya, 132. Apakah itu enggak sumpek gitu, enggak ngelihatnya gitu. Deden.
1: Kayak berada aja. di gudang rongsokan gitu ya.
5: Iya, betul.
1: Oke,
5: terima kasih. Benny. Deden Popa itu saja. Oh ya, salam untuk yang ada di Cipata Mandalawang, Raja Mandala yang saya pernah tinggal di sana gitu. Oke, selamat siang. Wassalamualaikum.
1: Selamat siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah semua barang bekas bisa dijadikan untuk daur ulang alat musik gitu, Kang?
4: Ya, tentu saja tidak semua barang-barang bekas bisa dipakai. Tapi khusus untuk galon tadi yang ditanyakan itu bisa. Bisa digunakan alat musik. Seperti yang ada itu, kayak tadi galon yang paling kecil bisa dipakai untuk apa? Dibuat alat musik bass gitu ya. Resonansi suaranya. Terus ada lagi alat galon yang paling besar itu bisa juga dipergunakan gitu, untuk alat musik
6: yang lainnya gitu. Nah, kita dari alat barang bekas galon itu, daur ulang galon itu, ada sekitar 7 alat musik yang bisa dibuat dari galon bekas begitu. Ada yang gitar gitu, ada yang bass, ada juga yang alat tepuknya, ada gitu. Ada seperti itu, Mbak.
4: Okay. Terus yang kedua, apakah sumpek? Ya tentu saja banyak ini yang jadi masalahnya, masalah tentang perawatannya ya. Perawatan alat-alat musik itu. Jadi memang di rumah itu kebetulan di Bongkeng itu ada galeri khusus alat-alat musik. Jadi memang disimpan secara baik-baik gitu,
1: si alat musik. Okay. Sudah dikemaslah sedemikian rupa ya Kang ya.
6: Iya betul.
1: Oke dah. Ini juga ada dari WhatsApp-nya kita, Mas Aris Prasetya dari Jogja nih. Salam budaya Nusantara. Mohon izin bertanya perihal obrolan kita untuk siang hari ini. Nah, jika alat musik daur ulangnya berbentuk gitar, bagaimana cara menghubungkan gitar daur ulang tersebut dengan kabel dan pengeras suara? Demikian gitu, Kang.
6: Iya. Yeah. Nah, kebetulan kita ada beberapa alat musik yang memang menghasilkan ini ya, gitar. Dan tentu saja kita explore juga, kita pakai khusus ini ya, ada khusus jack. Jadi kita eksplor juga, kita kerja bareng juga sama teman-teman soundman begitu, supaya si alat musik itu bisa menghasilkan suara secara maksimal gitu. Jadi emang dihubungin sama, dibantu sama ini elektronik juga sih, elemen-elemen elektronik di dalam alat musik gitu. Jadi tinggal memang kita udah kayak gitu, tinggal kalau gitar tinggal colok jacknya. Nah, kayak gitu, Mbak.
1: Oke. Tapi ini udah pernah show, Kang, alat musik daur ulang ini?
6: Sudah. Alhamdulillah kita sudah.
2: Bahkan sudah sama musisi nasional nih, Mpo.
1: Oh, masa?
6: Kita konser sudah di konser Amal waktu Sumatera Barat, Padang Gepak.
1: Iya.
6: Kita konser lagi di Belgia, Mbak.
1: Nah, udah keluar ternyata ya.
6: Sudah, alhamdulillah kita sudah ke Belgia, ke Siprus, ke Yunani, ke Jerman, juga Selandia Baru, Belanda, gitu.
2: Tapi, iya, kalau sama musisinya tadi Dewa Bujana, terus siapa lagi Kang Den?
6: Andi Rif. Terus ada beberapa alat musik juga yang memang disimpan di Yunani.
2: Okay. Oh, disimpan di sana?
6: Ini ada beberapa. Kita lagi main, setelah main kita ada workshop, setelah itu diminta si alat musiknya. Tadinya mau dibeli, tapi kita nggak kasih.
1: Pinjam lah gitu ya istilahnya ya.
6: Diminta silakan minta, tapi memang harus dimanfaatkan. Akhirnya di sana simpen di salah satu museum.
1: Betul. Oh, berarti bukan dipinjam, memang dikasih?
6: Diberikan ya.
1: Diberikan. Oh, dikasih.
6: Terus satu lagi disimpen di Kanada.
1: Keren.
6: Di Kanada.
1: Keren. Oh berarti komunitasnya Kang itu, ini komunitas bukan apa gimana?
6: Iya,
2: sama komunitas ya.
1: Oh iya, berarti udah pernah ke Kanada juga, ke Yunani juga.
6: Betul.
1: Baik.
2: Ini pertanyaannya, Mpo.
1: Iya. Yeah.
2: Kalau Mpo di rumah punya barang bekas apa nih? Kalau misalnya di tangan Kang Deden ini jadi alat musik.
1: Ayo banyak, mainan anak banyak Kang. Iya kan.
2: Bisa gak sih?
6: Bisa. Kita memang butuh ini ya, waktu ya. Untuk explore mainan anak itu bisa menghasilkan suara apa begitu.
2: Baik.
6: Ini kan masih ada beberapa lagi nih.
2: Masih banyak ya, ada beberapa alat musik begitu. Ada yang
1: menelpon. Silakan.
2: Kita coba ya. Selamat siang, Sampurasun.
7: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Pun dengan Bang Edo ini ya.
5: Betul.
2: Bang Edo, ada yang mau ditanyakan sama narasumber?
7: Ya, nyapa Jakarta, do Jakarta. Assalamualaikum, blam-blam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Edo.
7: Nah, langsung aja lah pertanyaannya.
2: Boleh.
7: Dari sampah-sampah lah ibaratnya.
1: Bukan ya, sampah, ini. Bukan sampah, barang daur ulang.
7: Dari
1: barang bekas, barang bekas.
7: Daur ulang. Nah, yeah. Ya. Itu kan gimana bantuan dari pemerintah sendiri biar musik-musik itu kan biar musik-musik tuh biar tetap lestari gitu.
1: Yeah.
7: Apakah ada untuk dari pemerintahnya sendiri gitu, Bang? Apa okay. Dia berdiri dengan sendiri? Apakah ada bantuan dari pemerintahnya gitu?
1: Oke, okay, baik, Kang Edo.
7: Itu aja deh. Ini terima kasih
2: Ani. Ya, sama-sama, Bang.
1: Ya pun. Wah, ini pertanyaan yang paling ditunggu-tunggu Kang Deden dari tadi nih.
2: Langsung dijawab Kang Deden, Bang.
4: Sampai saat ini alhamdulillah
1: belum ada,
4: kita mandiri.
2: Mandiri ya.
4: Kali gitu ya.
1: Iya. Yeah.
4: Dan ketika kita ada undangan festival ataupun workshop di luar negeri pun kita dengan biaya sendiri.
1: Waduh, gitu. Keren. Ke luar negeri enggak cukup punya duit 10.000 4.000 loh, Kang.
2: Iya, butuh ini itu ya.
1: Iya. Paling tidak itu dolaran loh, Kang.
2: Iya, iya. Jadi Kang Deng gimana antisipasinya kalau misalnya berangkat ke tadi ya Yunani itu uang sendiri gitu ya?
4: Ya apa kebetulan kalau ketika ada undangan di luar sih seperti tiket dan penginapan sudah
1: mereka yang tanggung.
4: Gitu. Tinggal memang secara uang sakunya kita memang sendiri-sendiri.
1: Oke, alhamdulillah lah ya Kang ya. Tapi harapannya nggak munafik, pemerintah ikut turun tangan lah ya dengan musisi-musisi yang luar biasa kayak gini. Ya, kita patut apresiasi dong Kang Benny ya.
2: Iya betul. Bener.
1: Iya. Nanti jangan sampai tenggelam hanya gara-gara anggaran ya Kang.
4: Ya, kita pernah di Yunani itu sebuah festival. Kita juara satu, mendapatkan predikat gold.
1: Mantap.
4: Dan itu juara satu, hanya sayangnya pemerintah Indonesia tidak mengetahuinya. Itu
1: wah, sayangnya itu perlu jor-joran lagi barangkali, Kang. Informasinya mesti jor-joran lagi betul, gitu ya.
2: Betul.
1: Apalagi
2: betul.
1: Kalau ke sana itu kan bawa nama negara kita ya, juara satu gitu ya, diraih oleh ini-ini dari Indonesia gitu kan. Ya nggak sih, Kang?
2: Betul.
1: Ya,
2: betul.
4: Dan ini ada salah satu alat musik yang memang mendapatkan penghargaan dari UNESCO.
2: Nah, ini dia,
1: Bang Fadli, tolong dengar dong, Bang. Ya.
4: Ini tahun 2007.
1: Ih, keren. Ini, kayak kendi ya, Kang?
4: Oh, ini kelihatan ya, Bang.
1: Iya, kelihatan dong.
2: Ini kayak labu, Mbak.
4: Ini dari Epo. Waluh Kukuk.
2: Waluh Kukuk.
4: Waluh Kukuk itu

0: Oh itu beda, pernya luar negeri sama beda. Pernya kita beda ya.
1: Beda. Ini elastisnya lebih apa? Lebih bagus lah.
0: Itu suara yang dihasilkan kayak apa tuh, Kang?
1: Ini kayak gini.
2: Tadi cobain ya.
0: Iya, iya,
2: Wah. Waduh, Pak.
0: Oh, kalau di saya kurang kedengaran, Mas. Oke lah, deskripsiin Kang Benny kayak apa itu?
2: Iya. Kalau Benny justru jadi malah ingat pengen angkat jemuran, Bo.
0: Kurang asin. Penanda angkat mau hujan gitu ya.
2: Kalau Benny tebak ini, Bo, kayak kilat gitu ya.
0: Suara gemuruh gitu ya.
1: Suara petir.
0: Oke deh. Maksudnya kan. Baik. Aduh, kayaknya panjang kalau kita perpanjang ini, Kang Deden. Satu menit buat Kang Deden, jadi harapan kedepannya seperti apa? Satu menit, Kang.
1: Harapan kedepannya sih, mari kita jaga bareng-bareng lingkungan di masyarakat, setidaknya di sekitar rumah kita.
0: Amin.
1: Bahwa sebenarnya masih ada bunyi yang tersembunyi dari bunyi yang kita butuhkan.
0: Ah, keren, luar biasa. Dalam ya. Oke dah. Dari kita semoga saja ini bisa didengarkan oleh pihak terkait ya. Musisi-musisi yang keren seperti ini kudu mesti kita apresiasi ya, Kang Benny ya.
2: Betul.
0: Semoga ini acara SBN kali ini didengarkan oleh Kemenbud ya, Kementerian
2: Kemenbud ya.
0: Ya, kebudayaan ya, berarti ya, Kang ya. Oke dah. Lanjutkan, teruskan ya, Kang. Semangat terus, Kang Benny, terima kasih.
2: Sama-sama, Po. Terima kasih juga.
0: Kang Deden juga terima kasih banyak ya.
1: Terima kasih juga, Mbak.
0: Iya, salam sehat, salam bahagia. Pamit. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Abang Po, sampai di sini dulu kebersamaan kita bersama dengan RRI Bandung dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih adik-adik yang ada di sana dari SMK 39. Terima kasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Saya akhiri siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Bye-bye.
3: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Dalam berita pukul 14 waktu Indonesia Barat, pembersihan tumpukan sampah di tempat pembuangan sampah TPS Rusun Waduk Pluit Penjaringan Jakarta Utara mendapat apresiasi dari warga karena dinilai mampu mengurangi bau menyengat dan meningkatkan kenyamanan lingkungan. Pengelola Rusun Waduk Pluit Ari Arianto hari ini mengatakan Sudin Lingkungan Hidup Jakarta Utara telah mengerahkan 7 unit drum truck untuk mengangkut timbunan sampah yang mengendap selama bertahun-tahun. Menurutnya sekitar 12.000 penghuni rusun menghasilkan sekitar 1 ton sampah setiap hari. Sementara pembersihan total masih membutuhkan 15 hingga 20 ritase tambahan. Ari berharap seluruh tumpukan sampah dapat selesai dibersihkan dalam waktu kurang dari 10 hari. Kita beralih ke berita lainnya, pameran kerajinan tangan seni dan kriya terbesar di Asia Tenggara Inacraft Festival 2026 resmi digelar di Yogyakarta kemarin hingga 19 Juli 2026 sebagai upaya memperluas pasar kerajinan Indonesia ke tingkat global. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta saat membuka acara kemarin, Sri Sultan Hamengkubuwono X, mengatakan Inacraft menjadi jembatan strategis bagi pengrajin dan pelaku UMKM untuk menembus pasar internasional, serta membangun kemitraan dagang yang berkelanjutan. Menurutnya, penyelenggaraan Inacraft sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal. Sri Sultan menegaskan Yogyakarta berkomitmen memperkuat posisi sebagai destinasi unggulan kerajinan budaya dan pariwisata di tingkat global. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 15 nanti.

si bayangan. Loh, ini kan lagu cakrakan. Ih, asik juga ya dikeroncongin kayak gini. Frekuensi berapa sih ini? Oh, 88,4/4 FM. Sekarang ada keroncongnya. Is, aku dengerin terus lah lagu-lagu kekinian yang dikeroncongin di RRI Pro 4 Medan.

88,4 FM Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara. Ya Bang Kakak, balik lagi ke Pro 4 Medan. Karena tadi kita udah ngikutin ya Suara Budaya Nusantara berjaringan di dari Pro 4 Jakarta. Nah sekarang ini Nova yang bakalan nemenin Bang Kakak nih di jam 2 nanti ya, sampai jam 3 ya Bang Kakak tentunya. Nah 1 jam ke depan ini Nova bakalan muterin lagu-lagu pastinya lagu keroncong ya, karena kita lagi ada alunan musik keroncong dan pastinya bakalan ada beberapa lah ya kan, gak banyak lah, beberapa info yang bakalan Nova bagiin juga untuk Bang Kakak untuk menemani siang santainya Bang Kakak di hari ini. Nah tadi itu ada lagunya dari Eksis, Buih Jadi Permadani, sebagai lagu pertama pembuka di siang hari ini. Nah Bang Kakak, kita baiknya kita dengar lagu-lagu aja ya gitu. Dan Bang Kakak jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: Weh weh weh, sini dulu.
1: Kenapa kenapa? Apa tuh?
0: Ini dulu rapat dulu. Gosip. Ini tengok ini ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah?
0: Ih, siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu gak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu tahu.
2: Makanya jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak tahu. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
3: Anda sedang mendengarkan alunan musik roncong Indonesia.

0: Jadi gitu loh Lela. Intan itu Sintan.
1: Iya Sintan.
0: Eh Intan, sini kau duduk sini duduk.
2: Eh nggak apa-apa aku di sebelah sana aja.
1: Eh nggak usah gabung sama kita
2: gitu
1: sini.
2: Loh kan, sani kita duduk.
3: Ya udahlah.
1: Eh Intan, mana anakmu? Kok nggak dibawa? Nggak pernah kulihat anak kau lah.
3: Masih belum punya.
0: Ih kok bisa?
1: Eh kok bisa? Kok belum punya anak? Udah berapa lama kau kawin?
0: 3 tahun
1: kan ya?
3: Mulut orang inilah, sakit kali hatiku dibuatnya.
2: Ya namanya belum rezeki, keletanya lah sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

0: seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, malah main game aja.
0: Bosan ama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak. Kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah. Belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.
1: Kan belum mandi, Nur. Mandi dulu.
2: Prompat Suara Budaya Sumatera Utara.

kalau masuki tahun baru ajaran menjadi momen yang sangat menyenangkan ya, sekaligus menantang bagi anak. Nah, selain bertemu teman atau guru baru, mereka juga harus beradaptasi dengan lingkungan, aturan serta rutinitas yang berbeda. Nah, pada masa transisi ini ya, kakak, sebagian anak tuh mungkin menunjukkan tanda-tanda kecemasan ya. Nah, kondisi tersebut itu umumnya merupakan bagian dari proses

psikolog, psikolog anak dan remaja Vera Ita Biliana Hadiwijoyo, S.PSI atau psikolog, mengatakan bahwa kecemasan pada anak saat awal masuk sekolah dapat terlihat melalui perubahan perilaku maupun keluhan fisik. Nah, orang tua itu perlu ya mengenali tanda-tanda kecemasan.

sekolah, ya mungkin anak-anak kita yang baru masuk sekolah ini ya, yang baru pertama kali berada di lingkungan sekolah. Nah, bagaimana sih itu tanda-tandanya? Menangis berlebihan atau menolak masuk kelas? Nah, ini salah satu tanda yang paling mudah dikenali adalah anak menangis terus-menerus ketika harus berpisah dengan orang tua atau menolak memasuki ruang kelas. Nah, yang kedua itu ingin terus ditemani orang tuanya. Nah, anak yang cemas biasanya enggan berpisah dengan orang tua. Nah, mereka mungkin terus meminta ditemani di sekolah atau merasa takut saat harus ditinggal. Kemudian itu ada mengeluh sakit perut atau pusing sebelum berangkat sekolah. Nah, menurut psikolog, kecemasan ini tidak selalu ditunjukkan ya melalui emosi, tetapi juga bisa muncul dalam bentuk keluhan fisik. Anak dapat mengeluh sakit perut, mual, pusing, atau keluhan lainnya. Padahal setelah diperiksa tidak ditemukan gangguan medis. Kemudian terus-menerus menanyakan hal yang sama. Anak yang merasa cemas juga cenderung mencari kepastian secara berulang. Begitu Pak Kakak. Nah, Pak Kakak, itu ya tadi tanda-tanda anak yang merasa cemas saat memasuki lingkungan baru. Mungkin ada di antara sebagian anak kita yang menunjukkannya tanda-tanda ini. Nah, mungkin dengan bimbingan atau dukungan orang tua atau support orang tua bisa meredakan kecemasan pada anak. Nah, Bang Kakak, itu tadi info ya sekilas. Nah, masih ada lagi info yang bakalan aku bagiin. Nah, pastikan Bang Kakak jangan kemana-mana, jangan tukar channel Bang Kakak, tetap

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau
1: gak? Di mana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul.
1: Bisa aja jadi, nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk,
3: awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
4: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Utara.

0: Ada apa rame-rame di sana?
1: Oh, itu. Katanya lagi ada pembagian bantuan.
0: Ih, kok gak ikut kau ke sana? Yuklah ke sana kita.
1: Enggak lah. Aku rasa ya, masih banyak saudara-saudara kita yang lebih layak mendapatkannya.
0: Iya, Ti. Bantuan sosial kan diberikan untuk orang-orang yang benar membutuhkan, bukan untuk orang-orang mampu kayak kita.
1: Iya, makanya gak usah. Yuk pergi aja kita, yuk belanja.

mga mga kak, penyakit jantung tidak lagi identik dengan kelompok usia lanjut ya, mga kak. Nah, perubahan gaya hidup seperti tingginya tingkat stres, kurang tidur, pola makan tidak sehat, serta minim aktivitas fisik membuat resiko gangguan jantung juga meningkat pada usia produktif ya, bang kakak. Nah, buat yang kita yang masih muda nih, wajib ya kita jaga kesehatan. Karena penyakit jantung itu tidak hanya menyerang pada orang tua ya, pada anak muda juga bisa, tergantung pola hidup sehat kita. Nah, banyaknya ya orang itu masih menganggap nyeri dada sebagai keluhan ringan akibat kelelahan, asam lambung atau nyeri otot. Padahal dalam kondisi tertentu nih, keluhan tersebut dapat menjadi tanda loh penyakit jantung yang membutuhkan penanganan medis segera gitu. Nah, dokter spesialis jantung Maya pada Hospital Surabaya, Dr. Jeffrey D. Adip Pranoto, SPJKK, mengatakan bahwa nyeri dada pada usia muda itu tetap perlu dievaluasi ya, karena penyebabnya dapat beragam gitu, Bang Kakak. Nah, menurut Dr. Jeffrey ini, nyeri dada akibat gangguan jantung umumnya terasa seperti dada tertekan, tertindih atau berat di bagian tengah dada. Nah, keluhan tersebut dapat menjalar ke bahu, lengan, punggung, leher atau rahang hingga ulu hati. Nah, selain nyeri dada, gejala lain yang patut diwaspadain meliputi sesak nafas, keringat dingin, mual, pusing, pingsan atau jantung berdebar hebat. Nah, Bang Kakak, buat yang pernah mengalami ini, jangan dianggap sepele, jangan dianggap ah ini hanya masuk angin lah ini mungkin itu. Jangan ya Bang Kakak, kita perlu kayak tindakan medis mungkin ya. Enggak tindakan medis, maksudnya kayak kita perlu benar-benar kita periksain, mungkin bisa langsung ke dokter gitu ya. Apakah ini gejala ringan atau mungkin bisa jadi penyakit jantung begitu. Nah, Bang Kakak, informasi ini merupakan informasi terakhir yang aku bagiin ke Bang Kakak, karena sekarang itu udah jam 3 ya. Waktunya aku tuh undur diri dari ruang dengar Bang Kakak. Tapi Bang Kakak, nanti ada Najwa yang bakalan gantiin aku setelah ini di jam 3 sampai jam 8 malam nantinya. Jadi Abang Kakak, napa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jazz. Woohoo. Kopi dangdut.
1: Aduh, itu lagu apa sih? Emang cuma sekarang masih dengerin dangdut ya?
0: Ih, anak muda juga harus dengerin dangdut. Ini aku bikin kopi sambil dangdutan di Pro Dangdut. Makin asik, makin yahut.
2: Emang bisa request di acara itu?
0: Bisa dong, caranya pun gampang. Telepon aja ke RRI Pro 4 Medan 061-846-3115 atau chat WhatsApp-nya di 0811-614-4248. Pro Dangdut, makin asik, makin

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Iya, 88,8 FM Rambatan Air Medan, suara budaya Nusantara. Abang dan kakak, Pro Dangdut kali ini kembali Najwa hadir menemani sampai nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Ya, sudah ada peluang pertama, kita angkat dulu nih. Halo Pro Dangdut.
2: Makin asik, makin yahut.
1: Makin yahut. Waalaikumsalam Bang Lumi.
2: Iya, apa kabarnya Kak Najwa?
1: Sehat, Alhamdulillah. Bang Lumi sendiri sehat?
2: Oh, sehat juga Kak Najwa pastinya.
1: Ya udah, ini abang mau request lagu apa ini?
2: Lagunya dari ini Kak Najwa, Cynthia Sari, Lautan Madu, ada Kak Najwa?
1: Lautan Madu?
2: Iya, Cynthia Sari.
1: Lautan, bentar aja cari dulu, lautan. Ini adanya Lautan Dusta, Lautan Cinta nih, dan juga Lautan dan Api.
2: Lautan Cinta apa tuh? Kamelia Malik, Kak Najwa?
1: Lautan Cinta, iya, Kamelia Malik, benar.
2: Nah, itu aja deh, itu Lautan Cinta, Kak Najwa. Oke, makasih Kak Najwa ya, terima kasih Kak Najwa. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Lumi tadi. Ini sudah ada yang bergabung lagi. Halo, ada siapa di mana?
3: Ada Ririn di sini. Ada siapa di sana?
1: Ada Najwa di sini.
3: Beredang dan makin asik makin nyahut. Assalamualaikum Kak Najwa.
1: Waalaikumsalam Kak Ririn.
3: Apa kabar?
1: Sehat dong.
3: Alhamdulillah.
1: Kak Ririn sehat?
3: Alhamdulillah sehat pastinya.
1: Pastinya.
3: Lagi
1: ya?
3: Makan ini Kak.
1: Oh mantap.
3: Udah mau tidur lapar ya Kak.
1: Ya deh. Kok
3: lagunya dari Lilis Karlina Kak, bulan separuh.
1: Dari siapa?
3: Lilis Karlina.
1: Lilis?
3: Ya.
1: Lilis Karlina, bulan separuh boleh.
3: Ada Kak.
1: Ada dong.
3: Makasih Kak.
1: Sama-sama.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Ririn tadi ya. Ini sudah ada penelpon lagi, kita angkat dulu nih Abang Kakak. Halo Pro Dangdut.
4: Makin yahut.
1: Iya.
4: Assalamualaikum Kak Najwa.
1: Waalaikumsalam. Ada siapa nih?
4: Mama Rizky di Simpang Limun.
1: Ada Mama Rizky di Simpang Limun. Gimana kabarnya Mama Rizky?
4: Alhamdulillah sehat.
1: Mau request lagu apa?
4: Apa ya? Evita Mala.
1: Evita Mala, sebentar. Evita Mala, apa judulnya?
4: Sebuah Janji.
1: Sebuah Janji. Sebentar ya. Sebuah Janji. Oke, boleh. Nanti aja puterin ya.
4: Oke. Mau berapa nih? Kesinggalan berat nih ya.
1: Iya.
5: Makasih ya Kak Najwa.
1: Sama-sama.
5: Sampai tuntas. Selalu bahagia terus bersama keluarga.
1: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Rizky tadi. Ini sudah ada yang bergabung lagi. Halo Pro Dangdut.
3: Makin asik makin yahut.
1: Makin yahut Cynthia.
3: Ya.
1: Gimana kabarnya?
3: Kabar baik, Kak Najwa.
1: Sehat, Alhamdulillah.
3: Sehat ya.
1: Cynthia mau lagu apa?
3: Aku sebenarnya Secawan Madu.
1: Secawan Madu.
3: Dari itu yang nyanyi, dari siapa yang nyanyi?
1: Via Valen.
3: Ada tuh.
1: Ini yang nyanyi adanya ada Via Valen Secawan Madu.
3: Iya, ada Kak.
1: Ada. Oke, boleh nanti aja puterin ya.
3: Oke, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya, Bang Kakak. Setelah itu, baru aja puterin nih lagu-lagu yang udah di-request. Halo, Pro Dangdut.
4: Halo, makin nasi, makin yahu.
1: Makin yahu, Tumi.
4: Ya, assalamualaikum. Najwa yang cantik manis.
1: Waalaikumsalam, Umi.
4: Apa kabarnya, Najwa?
1: Sehat, Alhamdulillah.
4: Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
1: Ya, Umi sehat.
4: Alhamdulillah sehat, milujeng api-api wae.
1: Api-api wae.
4: Itu yang utama ya kan.
1: Iya. Ini Umi mau lagu apa, Mi?
4: Lagunya. Lagunya ini aja lah. Lagunya Miss Call lagi.
1: Miss Call
4: lagi.
1: Siapa yang nyanyi, Mi?
4: Yang nyanyi lupa ya, siapa ya?
1: Hayo.
4: Tak lupa ya.
1: Miss Call
4: lagi.
1: Nggak ada nih Mi.
4: Wah, enggak ada, sering diputar loh sama Marlon.
1: Iya, yang nyanyinya siapa ya, Umi?
4: Ya itu lupa yang nyanyi siapa ya. Satu pondok berdua ada.
1: Apa?
4: Satu pondok berdua.
1: Satu?
4: Pondok berdua.
1: Satu, sebentar Umi. Satu, satu, satu, satu, satu, satu. Satu atap ini, satu atap satu rumah.
4: Iya, satu pondok berdua ya kan?
1: Iya, enggak ada satu atap satu rumah adanya. Enggak
4: juga. Aduh, apa menaku. Jalan, ini aja lah kalau enggak gitu lah.
1: Apa tuh?
4: Nada-nada cinta aja dari apalah kita tam apa ya kan?
1: Nada-nada cinta.
4: Ada kan?
1: Dari Evita Mala ada. Ada juga nih dari yang lain Umi, dari Rianti.
4: Dari Rianti?
1: Iya, Rianti Warumu.
4: Nak yang mana tuh?
1: Nanjo enggak tahu selera
4: Umi. Oke, ini aja lah, apa itu aja, kita malah aja.
1: Oke, boleh nanti Nanjo putar.
4: Ya, Umi sini tunggu ya sayangku cintaku yang mbak-mbak.
1: Oke, Umi.
4: Terima kasih waktunya.
1: Sama-sama.
4: Sampai tuntas.
1: Oke.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Umi Sumi. Nah, apakah kan Najo putar dulu lagu-lagu requestan dari fansnya Perempat, dan pastikan untuk tetap di Perempat FM, suara budaya Nusantara.

0: Halo, selamat datang di FM Romantara Medan, suara budaya Nusantara. Masih bersama aja pastinya Abang dan Kakak. Dan ini sudah ada penelpon lagi, kita coba angkat lagi nih ya. Halo, Prodangdut.
1: Makin asik, makin ya. Assalamualaikum Najwa.
0: Waalaikumsalam. Ah, ada siapa di mana ini?
1: Ada Bebe.
0: Apa itu, Bang Bogel?
1: Iya, pinter.
0: Iya, gimana kabarnya Bang?
1: Alhamdulillah sehat, dirimu sehat?
0: Sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Ini Bang Bogel mau request lagu apa ini?
1: Jawaban alamat palsu aja ya.
0: Alamat palsu?
1: Jawaban. Dari Aan KDI.
0: Aan KDI. Ih, gak ada.
1: Hah?
0: Gak ada alamat palsu adanya.
1: Jawaban alamat palsu, orang setiap hari diputer ada kok.
0: Penyanyinya pun tak ada di dalam list ini.
1: Aan KDI ketik.
0: Iya, Aan, gak ada namanya.
1: Kalau gitu ini aja lah. Atas nama cinta Liwaldi.
0: Atas nama ada. Ini udah lama Bang Paris ini nggak naik ya. Banyak yang mencari ya Bang di sini.
1: Iya, gimana ya, namanya lagi betapa.
0: Lagi betapa dia ya ke gunung ini. Gunung apa namanya yang lagi viral tuh? Gunung
1: bunga,
0: Kawi.
1: Bunga tai ayam. Yang lagi viral ya bunga beng lah.
0: Gunung.
1: Hah?
0: Gunung bukan bunga.
1: Oh, gunung yang lagi viral.
0: Gunung Kawi. Iya kan?
1: Enggak lah.
0: Apanya?
1: Yang lagi viral Gunung Krakatau.
0: Ih, abang lah itu. Dan ini ada lagunya, nanti aja puter.
1: Ada.
0: Ada dong.
1: Buatnya teman-teman di perempat. Dadah. Buatnya Najwa. Bibi turun dulu ya. Ayo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Bang Paris tadi ya. Dan ini juga kita semakin dekat sama azan sholat asar ya. Mungkin aja ke WhatsApp dulu nih. Ada siapa nih ya? Prodangdut makin asik makin yahut. Non Buratni request lagu Sakit Gigi via Valen. Makasih Nana Jo yang cantik. Oke deh. Dan pastinya juga bakal tetap di Perempat FM, suara budaya Nusantara.

Sahabat budaya, di antara dalil yang menunjukkan pentingnya kedudukan sholat ashar adalah ancaman bahwa barang siapa yang meninggalkannya, maka terhapuslah pahala amal yang telah dikerjakannya di hari tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang meninggalkan sholat ashar, maka terhapuslah amalannya. Selamat menunaikan ibadah sholat ashar.

0: Halo, 88,4 FM Pro 4 RRI Medan, suara budaya Nusantara. Masih bersama aja pastinya Bang dan Kakak di Medan sore hari ini ya. Ayo toh Bang Kakak yang masih mau request lagu-lagu dangdutnya, pastinya masih bisa ya, karena nanti Najwa akan menemani sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Ini sudah ada penelpon, kita angkat lagi. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Dangdut, makin nasi makin yahu.
0: Iya, ada siapa di mana?
1: Pak Zainal Tanjung.
0: Sehat Pak Zainal?
1: Sehat, alhamdulillah. Bagaimana?
0: Sehat juga. Oke, Pak Zainal mau lagu apa ini?
1: Lagu dari Arafik.
0: Arafik.
1: Janji.
0: Apa?
1: Janji.
0: Janji, bentar ya. Janji dari Arafik boleh. Nanti aja puterin ya.
1: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Zainal tadi. Dan ini juga udah ada masuk WhatsApp dari siapa nih? Pro Dangdut. Assalamualaikum Najwa. Waalaikumsalam. Kak Ira Tarigan di Prapat mau request lagu Ada Gak Ada untuk Najwa. Selamat sore. Oke, nanti Najwa puterin ya. Halo Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut. Makin nasi makin hai.
0: Iya, ada siapa nih?
2: Orang paling ganteng di Binje.
0: Oh, ada Mas Bambang ya.
2: Iya.
0: Iya, mau request lagu apa Mas Bambang?
2: Cinta Karet.
0: Hah?
2: Cinta Karet.
0: Cinta Karet?
2: Ada.
0: Siapa yang nyanyi?
2: Ya, kok nyanyi
0: atau... Cinta Karet, gak ada Cinta Karet. Cinta Oplosan, Cinta Pertama, Cinta SMS, Cinta dan Kecewa, Cinta Abadi. Terus Cinta Apa Adanya nih?
2: Ada pernah diputar tuh loh.
0: Cinta Karet. Gak ada. Cinta Kasihku ada nih. Cinta Kelapa juga. Cinta Karet. Ini gadis. Ini yang nyanyi dari siapa aja boleh nih ya?
2: Iya.
0: Adanya dari Gadis Manja nih Cinta Karet. Mau ya?
2: Udah itu aja lah.
0: Oke boleh. Nanti ada coba putarin ya Mas Bambang ya.
2: Iya, Nadia.
0: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mas Bambang tadi. Dan untuk kakak-kakak yang masih mau request, masih bisa pastinya ya, karena nanti Najwa menemani sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Ini kita angkat lagi sebelum kita puterin nih. Halo Pro Dangdut.
3: Makin asik saja.
0: Iya, ada siapa di mana?
3: Orang jauh nih, orang Palangkaraya.
0: Oh, ada siapa tuh?
3: Mas Edo permana?
0: Oh, ada Mas Edo. Mas Edo mau request lagu apa? Iya, lagu apa nih? Hah?
3: Aku Bukan Rawana.
0: Oke, nanti aja puterin ya.
3: Ya, salam buat kamu ya, sehat selalu ya.
0: Amin.
3: Banyak rezekinya juga Najwa ya.
0: Amin, amin.
3: Bisa yang mama dan papa gitu ya?
0: Iya.
3: Oke, makasih banyak Najwa.
0: Selamat sore. Waalaikumsalam.
3: Selalu.
0: Amin, amin. Oke. Nah, maka kan aja putar dulu, pastikan tetap di Promat FM Suara Budaya Nusantara. Pro Dangdut, makin asik, makin yahoo.

Pro Dangdut, makin asik makin yahut.

0: makin asik, makin yahut.
1: Halo, 88,4 FM Pro 4 RRI Medan, suara budaya Nusantara. Masih bersama aja pastinya abang dan kakak di Medan sore hari ini ya. Sudah ada penelpon lagi, kita coba angkat dulu nih. Halo Bro Dangdut.
2: Bro Dangdut.
1: Iya, makin asik, makin yahut.
2: Makin asik, makin apa ya?
1: Makin asik, makin yahut.
2: Bro Dangdut, makin asik, makin yahut.
1: Iya.
2: Karena hujan ini ya.
1: Betul. Sehat Mbak sore hari ini?
2: Sehat, baik-baik disayang.
1: Iya. Mau lagu apa?
2: Lagu dari apa ya? Apa? Dayu Age Tabah dah.
1: Dayu?
2: Dayu Age.
1: Dayu Age ada, tapi ini judulnya cuman ada mandi kembang, tabah, bisikan hati, birunya cinta.
2: Bisikan hati aja, bisikan hati.
1: Oke, boleh. Nanti Najwa puterin ya.
2: Buat Najwa, selamat bertugas. Dadah, bye-bye.
1: Bye-bye. Ada Mbak Cantik Manis ya, abang dan kakak. Dan ini juga Najwa masih menerima pastinya layan telepon yang mau request lagu dangdut di sore hari ini. Karena nanti Najwa akan menemani pro dangdutnya abang kakak sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat ya. Sebentar lagi nih abang kakak. Jadi yang mau request lagu di hujan-hujan yang merdu-merdu ini. Karena emang paling cocok ya hujan-hujan kayak gini dengerin lagu dangdut ya. Apalagi yang dangdutnya mellow-mellow nih. Oke ya abang kakak, mungkin kita ke WhatsApp nih. Ini udah ada masuk juga dari siapa nih. Prodangdut makin asik makin yahut. Ika di Krakatau mau request lagunya Danang. Di sana menanti, di sini menunggu. Oke deh, nanti Najwa puterin ya Ika. Dan ini juga udah ada masuk lagi dari siapa nih. Halo Prodangdut makin asik makin yahut. Gimana kabarnya Najwa sore hari ini? Sehat, alhamdulillah. Ada Yuna di Kapten Muslim mau request lagunya Cici Piramida yang sejuta kata. Oke deh, nanti Najwa puterin. Dan mungkin itu juga requestan lagu terakhir ya Bang Kakak di Pro Dangdut sore hari ini. Terima kasih pastinya Najwa ucapkan untuk antusiasnya Bang Kakak. Dan nantikan juga Pro Dangdut setiap harinya mulai dari pukul 15 hingga 17 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara.
0: Prodangdut, makin asik, makin yahut.

0: Anda sedang mendengarkan Jazz Music Rompak.
1: Beb, sampai katumpaku dapat dititip paling terbaik menurut Tuhan dari Beta.

0: sile. Maya kabarnya ne?
1: Jua-jua apa?
0: Ah.
1: Abang kai beritana.
0: Iya, aku mendai-mendai saja.
1: Mendai-mendai juga.
0: Betul.
1: Iya, udah lama tak jumpa ini, Bang.
0: Ya kemana saja aku tinggal?
1: Ke gunung.
0: Ngapain ke sana?
1: Nanam jeruk.
0: Iya. Mana jeruknya?
1: Iya, kita mainkan dulu musik baru kita makan.
0: Oh, betul. Dengarkan nih. Kalau merisik berbalas pantun begitu rasam Melayu lama, sajian musik beserta pantun bersama lagu Pucuk Pisang Dua.
1: Pucuk Pisang Dua?
0: Iya.
1: Wah, mantap kali, Bang.
0: Iya, mainkanlah.
1: Aduh. Dengar abang ini ya. Buah sukun dibelah dua. Awas pula kena getahnya.
0: Iya.
1: Lagu dibuka pucuk pisang dua. Siapkan pemusik dan penyanyinya.
0: Betul. Kau dengarkan nih.
1: Iya.
0: Layang-layang putus talinya terbang tinggi serama-rama. Sudah siap pemusik dan penyanyinya. Mari berdendang bersama-sama.
1: Kalau gitu, Bang, main.

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

0: من أراد الدنيا فعليه بالعلم ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم ومن أرادهما فعليه بالعلم. Barang siapa yang menginginkan dunia, maka hendaklah berilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka hendaklah dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, maka hendaklah dengan ilmu. Imam Syafi'i rahimahullah. Saatnya Anda ikuti kajian Mutiara Sore Pro 4 FM RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimus salihati wa bi afrihi tufaruz dzunubi wassayiat wa bi karamihi tuqbalul ataya wal qurubat. Shalla wa sallam ala rasulihi sahibul barakat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Wa ba'du. Alhamdulillah, Tanjung Kimpul di malam hari, anak dara pigi mengaji, kita berkumpul pada sore hari yang mulia ini untuk melanjutkan kaji. Kakak abang, sahabat Pro 4 FM yang berbahagia, alhamdulillah kembali kita bersyukur kehadirat Allahu Rabbul Ghafur yang masih memberikan kita nikmat umur. Semoga kita menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur. Salawat dan salam sama kita fadiahkan kepada yang mulia Rasul Sayyidul Anam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syafaatnya kita harapkan siang dan malam, pagi dan petang. Sehat selalu buat saudara-saudara, kakak abang Pro 4 FM. Saya Ustaz Amri Sembiring SHI pada hari ini menyampai di sore hari yang berbahagia ini akan melanjutkan kaji kita tentang ciri-ciri ibadur rahman pada bahagian kedua. Saudara kalian, sahabat Pro 4 FM, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Furqan ayat ke-65 sebagai ciri lanjutan daripada hamba Allah yang sangat Allah kasihi. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka yang menuju kebahagiaan hidup dunia alam kubur dan akhirat. Wallazina yaquluna rabbana srif anna azaba jahannam inna azabaha kana gharama. Mereka di dalam kehidupan yang serba singkat ini, karena kehidupan itu kata Nabi baina sittin wa sab'in, di antara 60 ke 70. Kalaupun lewat dari usia tersebut tidak terlalu panjang, kalaupun kurang tidak begitu jauh. Maka di dalam kehidupan ini kata Allah, wallazina yaquluna rabbana shrif 'anna 'adzaba jahannam. Mereka selalu memohon kepada Allah setelah selesai berdoa kepada Allah Ta'ala, setelah selesai mereka melakukan ibadah-ibadah yang dituntut dan diwajibkan. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata mereka yang takut kepada Allah? Wallazina yaquluna rabbana srif anna azaba jahannam. Wahai Allah, jauhkanlah kepada kami azab neraka jahannam. Inna azabaha kana gharama. Karena azab neraka jahannam itu sangat-sangat memilukan. Di dalam satu hadis diceritakan ketika Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh malaikat Jibril alaihi salatu wasallam, maka Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, sif'anni 'anil nari jahannam." Wahai Jibril, coba kau cerita kepadaku tentang neraka jahannam. Maka Jibril alaihi salatu wasalam mengatakan, "Ya Muhammad, tidak berani aku menceritakan neraka jahanam. Betapa ngerinya neraka jahanam itu." Maka Rasulullah meminta sekali lagi kepada Jibril, "Coba kau pohonkan kepada Allah Ta'ala agar Allah mengizinkan kepadamu untuk menerjemahkan atau menceritakan bagaimana dahsyatnya neraka jahanam itu." Maka Jibril alaihi salatu wasalam pun berdoa kepada Allah untuk diizinkan menceritakan bagaimana neraka jahanam dan dahsyatnya neraka jahanam. Maka di dalam suatu kisah dikatakan, berceritalah Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang dahsyatnya neraka jahanam. Bahwa neraka jahanam itu dinyalakan oleh Allah Subhanahu wa taala 3000 tahun menurut hitungan Allah taala. Wallahu a'lam. Karena di dalam Al-Qur'an, di dalam surah Sajadah itu dikatakan satu hari Allah itu sama dengan 1000 tahun hitungan manusia. Yudabbirul amra minas samai lal ardi thumma ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alf sanatin mimma ta'udun. Satu hari ku kata Allah, kira-kira dalam hitunganmu adalah 1000 tahun. Maka kalau 3000 tahun dalam penciptaan neraka jahanam, triliunan tahun lamanya Allah menjadikan neraka jahanam. Lalu kata Rasulullah, sif'annya ninari jahannam. Wahai Jibril, coba kau ceritakan. Bahwa neraka jahannam itu, kata Allah, 1000 tahun pertama ketika diperintahkan Allah untuk menggelegak. Ya naru jahannam harrik. Menggelegak kau, kata Allah Ta'ala. Maka menggelegaklah neraka jahannam itu dalam masa 1000 tahun. Fa'alwanuhu warnanya. Warna neraka jahanam di level pertama, 1000 tahun pertama itu disebutkan fa'ahmarat, merah membara seperti lava gunung Merapi, dahsyat lagi. Lalu diperintahkan Allah Ta'ala, ya naru jahanam, wahai neraka jahanam, harrik marrata wahidah, menggelegak kau untuk 2000 tahun kemudian. Menggelegak neraka jahanam itu untuk 2000 tahun ke depan. Falaunuhu, maka warna neraka jahanam itu adalah fa'abyadat, warnanya tidak bisa lagi merah, berubah menjadi putih seperti nikel. Lalu menggelegak lagi neraka jahanam itu, ya naru jahanam, kata Allah, wahai neraka jahanam, menggelegaklah kau untuk 1000 tahun terakhir, 3000 tahun lamanya. Neraka jahanam itu menggelegak, maka warna neraka jahanam itu fa'aswaddat kalailil mazlum, warnanya hitam pekat seperti malam tak berbintang. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Fakharan Nabi SAW, maka Rasulullah SAW pun pingsan. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat, fakhar Jibril, Jibril pun juga pingsan. Setelah mereka sadar, Nabi sadar, dia katakan, ya Jibril, adakah umatku yang masuk ke dalam neraka jahanam? Jibril pun pucat dan dia mengangguk. Ada ya Rasul, ada ya Muhammad, bahwa mereka yang masuk ke dalam neraka jahanam itu salah satunya jika mati berada di dalam kesombongan. Ini yang paling berat kita rasakan, karena kita terlahir ke atas dunia ini tidak membawa apapun, dan ketika kita pulang ke hadirat Allah Ta'ala kita tidak membawa apapun. Maka luar biasa orang yang ketika di dalam kehidupannya dititipkan Allah Subhanahu wa Ta'ala harta benda yang sifatnya melekat. Karena harta itu cuma 3, harta busuk, harta kutuk, harta lapuk, dan harta besok. Harta kutuk itu adalah anak. Apabila tidak bisa kita mengarahkannya kepada jalan Allah, maka dia akan membuat manusia itu, orang tuanya menjadi susah. Susah dunia akhirat dan alam kubur. Kemudian harta busuk, makanan. Makanan yang kita konsumsi, kalau tidak ada disedekahkan bagi orang-orang yang mustahak, maka makanan itu akan keluar menjadi kotoran. Kemudian harta lapuk apa saja yang lengket di badan kita, seluruhnya akan berakhir menurut masanya. Maka orang-orang yang baik adalah mempunyai harta besok, maksudnya harta setelah ia mati. Kalau dia punya anak-anak yang soleh, kalau punya dia makanan-makanan yang soleh, makanan ini disedekahkan, diinfakkan, diwakafkan, dan lain sebagainya. Kalau dia punya yang disebut harta yang melekat, uang, seluruhnya harta-harta yang bergerak, maka dia sempatkan untuk menitipkannya di jalan Allah Ta'ala melalui masjid, pesantren, dan tempat-tempat yang lainnya. Inilah orang-orang yang pintar, yang menghindarkan dirinya, yang kata Allah Ta'ala, salah satu ciri daripada Ibadur Rahman itu mengatakan, jauhkanlah aku dari neraka jahanam, ya Allah. Bagaimana cara menjauhkan diri dari neraka jahanam? Kalau kita hubbud dunianya lebih tinggi lagi daripada hubbul akhirah. Maka orang-orang yang pintar adalah orang-orang yang membawa kesempatan ketika dia hidup dalam bab umur, harta, dan seterusnya ke dalam keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abang kakak sekalian, saudara pemirsa Pro 4 FM yang berbahagia di dalam kajian Mutiara Sore. Kemudian kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wallazina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaftiru wa kana baina dzalika qawama." Ciri yang berikutnya daripada hamba-hamba Allah itu, mereka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala suka berinfak, suka bersedekah, tetapi tidak membiarkan dirinya di dalam kerugian. Bukan karena disuruh berinfak lalu seluruhnya diberikan harta itu sehingga kehidupan kita menjadi miskin. Sedangkan Rasulullah mengatakan, kadal fakru ayyakuna kufran, hampir saja kemiskinan itu membuat engkau adalah menderita menjadi kafir. Maka orang-orang yang akyas, orang-orang yang cerdik, ketika Allah menitipkan harta ke dalam dirinya, menitipkan umur ke dalam dirinya, menitipkan segala sesuatu, dia berbagi. Kata Allah, wa mimma razaqnahum yunfiqun, maka hendaklah kau bagikan apa yang aku berikan kepadamu sebagai asetmu nanti ketika engkau berada di alam yang kekal, alam yang baqa, alam yang disebut dengan akhirat. Pemirsa, sahabat sekalian, kajian Mutiara Suri Pro 4 FM. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Wallazina la yad'una ma'allahu ilahan akhar wa la yaqtulunan nas wa la yaqtulunan nafsal lati haramallahu illa bil haqq wa may yaf'al dzalika yalqa azama." Maka orang-orang yang kemudian berbahagia di dalam hidup ini, orang-orang yang menjadi ibadur rahman, mereka tidak memohon kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak melakukan pembunuhan kecuali dengan jalan yang benar. Dan mereka tidak melakukan perzinahan. Ada tiga hal yang kata Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat mereka bahagia di dalam kehidupan ini. Yang pertama, mereka tidak memohon kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya kita langsung meminta pada sahibul hajat. Kita meminta kepada Allah Ta'ala sebagaimana dikatakan tadi, "Wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawila inna haula'i yuhibbunal 'ajilah wa yadharuna wara'ahum yawman sakila." Pemirsa kajian Mutiara Sore Pro 4 FM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kiranya kajian kita dalam kesempatan ini, semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekian Mutiara Sore Pro 4 RRI Medan. Dengarkan kajian Mutiara Sore setiap hari pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 4 Medan.

Cinta kepada Allah adalah puncaknya cinta. Lembahnya adalah cinta kepada manusia. Kalau kau mencintai karena Allah, maka cintamu tak akan pernah mati.

Jangan kamu merasa lemah dan jangan bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Al-Quran, Surah Ali Imran, ayat 139.

Bila engkau hendak memuji seseorang, pujilah Allah. Karena tiada seorang manusia pun lebih banyak dalam memberi kepadamu dan lebih santun lembut kepadamu selain Allah. Umar bin Khattab

Manfaatkanlah lima hal sebelum datang lima hal. Masa mudamu sebelum masa tuamu, masa sehatmu sebelum masa sakitmu, masa kecukupanmu sebelum masa miskinmu, masa luangmu sebelum masa sibukmu, masa hidupmu sebelum masa kematianmu.

Sedekah sangat utama karena lebih mendekati ikhlas dan selamat dari sifat riya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu." Al-Quran, Surah Al-Baqarah, ayat 271.

Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah amal perbuatan yang paling utama? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, melaksanakan sholat pada waktunya. Kemudian aku bertanya, lalu apa lagi? Rasulullah menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian apa lagi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, berjihad di jalan Allah. Demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkannya kepadaku. Andai aku menambah pertanyaan, niscaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menambahkannya.

Sementara aku masih.

Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, yang berarti menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, mengucapkan bismillah merupakan sesuatu yang dianjurkan sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap amalan yang terdapat kepentingan di dalamnya, jika tidak dimulai dengan menyebut nama Allah, maka terputus keberkahannya. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasa'i.

Sahabat budaya, termasuk sunnah memasukkan anak-anak ke dalam rumah saat masuknya waktu maghrib. Termasuk sunnah menutup pintu-pintu di awal waktu maghrib sambil menyebut nama Allah Ta'ala. Mengerjakan dua adab ini merupakan salah satu upaya menjaga diri dari setan dan jin. Menahan anak-anak di rumah ketika awal waktu maghrib merupakan bentuk upaya menjaga anak-anak dari setan yang berkeliaran di waktu tersebut. Demikian pula, menutup pintu rumah sambil menyebut nama Allah pada saat tersebut. Dan betapa banyak anak-anak dan rumah-rumah yang dihinggapi setan pada waktu maghrib, sedangkan orang tua si anak dan si empunya rumah tidak menyadarinya. Betapa besarnya penjagaan Islam untuk anak-anak dan rumah-rumah kita. Selamat menunaikan ibadah salat maghrib.

0: Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Kabar berita Pro 4.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Lagu tradisional yang sangat populer tidak hanya di kawasan Minang tetapi juga sampai di Malaysia hingga Vietnam. Secara keseluruhan, lagu ini adalah ekspresi perasaan kehilangan sesuatu yang berharga yang kemudian dikonotasikan dengan ayam. Jika melihat akar tradisi Minang lama, konteks ayam merupakan barang mewah. Hanya orang-orang tertentu saja yang dapat memeliharanya. Nada lagu dikemas dengan sangat ceria, jauh dari kesan muram dan mendayu-dayu. Barangkali ini dimaksudkan untuk menertawakan nasib buruk yang telah lewat dan seperti berpesan, tak ada gunanya berlarut-larut dalam kesedihan. Diciptakan oleh Nur Seha dan Abdul Hamid, inilah Ayam dan Lapeh dari Sumatera Barat.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Halo, pelabuhan Koma Bata FM Perempat RRI Medan, suara budaya Nusantara. Masih bersama aja pastinya Bang dan Kakak Medan malam hari ini ya. Jangan lupa untuk isi amunisi alias makan malam dulu. Apalagi ini tuh besok ada yang sebagian WFH ya, jadi mungkin kayak agak lebih ringan gitu. Dan malam hari ini juga jangan lupa Abang Kakak ya untuk meramaikan PRS suara. Di sana juga ada studio mini kita. Terus ada konser-konser juga pastinya ya, seru-seruan malam hari ini yang bingung mau kemana. Dan Abang Kakak juga pesanan untuk terus bersama Najwa, karena Tina juga akan menemani Abang Kakak sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat, hanya di Promat FM, suara budaya Nusantara.

FM, Suara Budaya Nusantara.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

Bang Kakak Sanya, Zasol Isha untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya, sekaligus menutup pertemuan kita pada sore malam hari ini ya. Dan pastinya Bang Kakak untuk tetap di Promote FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.

Sahabat budaya, dua sholat yang memiliki keutamaan yang besar adalah sholat subuh dan sholat isya. Dua sholat inilah yang terasa berat bagi orang-orang munafik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Seandainya mereka mengetahui keutamaan yang ada pada sholat isya dan sholat subuh, tentu mereka akan mendatanginya sambil merangkak." Hadis riwayat Bukhari nomor 615 dan Muslim nomor 437. Selamat menunaikan ibadah sholat isya.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, 88,4 Perompak Medan, Suara Budaya Nusantara. Selamat malam abang kakak semuanya. Berjumpa kembali bersama Sarlifika di malam hari ini ya. Hari Kamis 16 Juli 2026 sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat menemani aktivitas santai malam abang kakak semuanya. Atau mungkin ada yang lagi bekerja ya, yang masih bekerja atau shift malam seperti Sarli, tetap semangat aja nih abang kakak untuk melakukan aktivitas malamnya bareng Sarli sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat. Kita awali kebersamaan kita dengan mendengarkan drama legenda, kali ini dengan judul Kerajaan Batangio. Sarli yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan.

Album legenda dengan judul Kerajaan Batangio, produksi RRI Medan. Ditulis oleh Tatiana Simanungkalit, dimainkan oleh Teater Antena Medan dengan sutradara Rosniari Lubis.

0: zaman dahulu, Tuan Batangio bernama Dongpati, seorang kepala suku Batangio di tanah Jawa. Saat itu, Simalungun belum dihuni oleh manusia. Manusia pertama bertempat tinggal di Urat atau Samosir, yaitu seorang pangeran dari marga Sinaga Bonar.
1: Amang.
2: Iya, Inang.
1: Sepertinya sebentar lagi aku akan melahirkan anak kita, Amang.
2: Bagus itu, Inang. Jagalah kesehatanmu. Biar anak kita lahirnya sehat juga, Inang.
1: Baiklah, Amang.
2: Nanti, kalau sudah waktunya,
1: iya,
2: kita panggil tetua kampung, Inang. Biar kita tahu pasti kapan anak kita akan lahir.
1: Iya, Amang. Nanti akan Inang beritahu ke Amang.
0: Bahagia, gelisah, dan bercampur rasa takut. Amang dan Inang menanti hari kelahiran anak pertama mereka.
2: Ya, tunggu sebentar. Siapa di sana?

0: sampai menyempatkan datang ke rumah kami.
1: Siapa yang datang, Amang?
0: Ini tetua kampung kita rupanya.
1: Oh.
0: Sepertinya ada yang harus disampaikan, Inang. Maka beliau datang.
1: Oh, begitu.
2: Iya, Mang. Inang. Ada yang perlu saya sampaikan pada Amang dan Inang berdua ini.
1: Iya.
3: Ada sesuatu yang diketahui tetua kampung. Oleh sebab itu, tetua kampung mendatangi rumah Amang dan Inang tersebut dan dengan berat hati ia menyampaikan.
2: Begini, Amang, Inang. Saya mau bercerita tentang anak Amang dan Inang yang akan lahir nantinya.
0: Oh, bagus itu. Kami pun sudah berencana hendak memanggilmu, tetua. Biar kami tahu apa yang harus kami persiapkan nantinya. Begitu kan, Inang?
1: Iya, Amang. Itulah yang terbaik. Agar kita bisa mempersiapkan dari sekarang.
0: Ah, aku sangat bahagia dengan akan lahirnya anak pertama kami.
2: Pastilah, Mang. Namun, ada yang harus saya sampaikan ke Amang dan Inang berdua ini.
1: Hah? Apa itu?
0: Ada apa rupanya?
2: Berbahagialah Amang dan Inang. Karena dia akan segera lahir ke dunia ini. Namun, Amang dan Inang harus berhati-hati terhadapnya. Karena anak Amang dan Inang bisa membahayakan Amang dan Inang sekeluarga.
0: Maksudmu apa, Tuan? Dengan mengatakan anakku bisa membahayakan aku. Tolong, tolong jelaskan, Tuan, agar aku mengerti.
2: Saat anak ini lahir nantinya, Amang, Amang harus memberi tangkal agar terhindar dari semua masalah, dan setelah agak besar, Amang dan Inang harus menyingkirkan anak.

0: Semua yang sudah Tuhan sampaikan akan kami pikirkan dan perhatikan.
1: Setelah hari yang dinantikan tiba, lahirlah anak Amang dan Inang, seorang anak laki-laki yang sehat dan tampan.
2: Selamat ya, Amang.
3: Inang, anaknya sudah lahir.
4: Selamat anak.
2: Iya, terima kasih atas semua perhatian kalian kepada kami ya. Terima kasih.
4: Aduh, alangkah senangnya Amang dan Inang ternyata anaknya seorang laki-laki
0: sehat dan tampan lagi.
4: Aduh, tampan sekali.
0: Iya, itu semua hanya titipan Yang Maha Kuasa kepada kami setelah kami menunggunya begitu lama.
1: Hari berganti hari, si anak semakin besar. Begitu juga dengan Amang dan Inang, semakin gelisah dan merasa takut karena setiap saat perkataan tetua kampung terngiang-ngiang di telinga mereka.
2: Anakku, jangan jauh-jauh kau bermain ya.
5: Iya, Inang. Aku cuma di rumah sebelah, Inang.
2: Iya.
0: Biarlah dia, Inang, bermain sama teman-temannya. Biar dia mengerti berteman.
2: Inang takut dia pergi jauh-jauh, Amang. Apalagi kalau dia pergi ke sungai dan ke dalam hutan, Amang.
0: Sudahlah, Inang. Kan tidak apa-apa. Biar dia jadi anak yang pemberani nantinya, Inang.
2: Iya, Amang. Memang bagus. Tapi kalau dia sampai cedera, bagaimana itu, Amang?
0: Inang. Mikirnya jangan yang macam-macam, Inang.
1: Suatu hari, Amang dan Inang sedang berbincang-bincang dengan serius di rumah. Mereka tidak menyadari si anak ikut mendengarkan percakapan mereka yang menyinggung-nyinggung nama si anak.
2: Dia sudah semakin besar, Amang. Inang merasa waktunya semakin dekat.
0: Iya, Inang. Amang juga takut dengan waktu yang semakin dekat ini. Sudahlah, Inang.
2: Bagaimanalah dia nantinya? Setelah kita tidak bersama dia. Kasihan dia, Amang.
0: Sudahlah, Inang. Nanti bisa-bisa dia mendengarkan perkataan kita ini, Inang.
2: Inang tidak bisa membayangkan perpisahan ini nantinya, Amang.
5: Tidak, Amang. Tidak, Inang. Aku tidak mau berpisah. Aku tidak mau meninggalkan kalian.
2: Memang harus demikian, anakku.
5: Mengapa harus begitu? Janganlah aku dibuang, Amang. Aku takut, Inang.
0: Amang juga tidak mengharapkan ini semua terjadi, anakku.
5: Inang, Amang, tolong aku, jangan dibuang.
2: Bagaimana ini, Amang?
1: Ketika usia si anak mencapai 13 tahun, sang ayah membawanya ke hutan dan membawa pula dua orang pekerjanya untuk membuat batang atau peti seperti yang digunakan untuk memasukkan orang mati yang diberikan jahitan atau ikatan dan harus ditutup rapat, yang disebut batang indangon. Batang indangon adalah kotak kayu yang biasa dipakai orang Toba untuk orang yang telah meninggal.
0: Sudah selesaikan peti itu? Yang bagus kalian buat ya, agar dia aman di dalamnya.
6: Baik Tuan, sudah hampir selesai.
7: Kok sampai hati Tuan melakukan ini terhadap anaknya ya?
6: Diamlah kau, kerjakan saja apa yang disuruh, biar cepat selesai.
7: Ya, aku kan cuma penasaran saja.
6: Maksudmu, kok ada orang tua yang tega membuang anaknya seperti yang dilakukan Tuan pada anak kandungnya begitu kan?
7: Ya, itu yang mau kukatakan.
1: Amang dan Inang merasa sedih karena tibalah saatnya untuk berpisah dengan anak kesayangan mereka.
0: Maafkan anakku, Amangmu ini, karena kita harus berpisah, nak. Ini semua harus terjadi, nak, demi kebaikan kita bersama.
2: Semoga engkau akan tumbuh besar dengan baik, anakku, dan kelak akan menjadi orang yang bertanggung jawab serta disenangi banyak orang, ya, nak?
0: Ya, apa yang dikatakan Inangmu itu, dengarkan dan lakukanlah nantinya, anakku.
5: Baiklah, Amang Inang.
0: Dimanapun kau nantinya, anakku, tetaplah ingat sama sang penciptamu.
5: Iya, Amang, ya Inang.
1: Setelah pekerja menyelesaikan pekerjaan mereka, dimasukkanlah si anak ke dalam kotak atau peti dan dibuang ke Danau Toba. Setelah berputar-putar selama beberapa tahun, peti tersebut kemudian hanyut ke Sungai Asahan.
8: Oi, oi.
9: Ih, ada apa itu?
8: Lihat, ada batang hanyut. Sepotong kayu besar.
9: Mari kita tarik. Yuk, kita tarik. Yuk,
8: tarik ke tepian sungai, tarik. Ayo.
9: Satu, dua,
10: ayo, tiga. Ayo. Tarik yang kuat. Satu, dua, tiga.
9: Berat kali.
8: Ayo semangat. Ayo semangat.
9: Berat sangat ya kak batang kayu ini. Mari kita potong kayunya. Ayo kita potong.
10: Tunggu dulu. Lihat, ini bukan kayu sembarangan. Ini adalah peti.
9: Iya, benar kata Sani. Maaf kami, Sani.
10: Iyalah kawan-kawan, lain kali jangan diulang. Suka terburu-buru yo. Dengarkan dulu apa kata yang lain.
9: Ini batang hijau.
8: Iya.
9: Ini batang hijau.
8: Iya, batang hijau ini.
9: Ternyata ada orang di dalamnya.
8: Manusia besar lagi.
9: Iya, udah besar orangnya.
1: Orang desa merasa terheran-heran dengan adanya seorang anak di dalam batang tersebut yang terdampar di desa mereka.
5: Saya dibuang orang tua saya, Bu, karena saya dianggap bisa membahayakan orang tua saya sendiri. Itulah sebabnya saya dibuang dan dimasukkan ke dalam peti. Kemudian saya dihanyutkan.
10: Oh, malang sekali nasibmu kawan.
9: Ampun. Ya ampun, ada saja yang terjadi.
8: Masih ada aja yang percaya hal tersebut.
9: Baiklah kalau begitu. Kau kami terima dan kami akan memberikan kau tempat tinggal dan tanah untuk mata pencaharianmu.
5: Terima kasih tuan-tuan atas segala kebaikan yang telah kalian lakukan dan kalian berikan kepadaku.
1: Setelah usianya layak untuk menikah, ia dinikahkan dengan seorang putri, orang kampung dari marga Simargolang.
5: Saya dahulu datang ke desa ini dan ditemukan orang-orang di dalam batang. Maka saya akan memberikan nama kampung ini dengan nama Batangio.
1: Mereka tinggal di desa Batangio tersebut cukup lama dan akhirnya pindah ke Simalungun. Mereka tinggal di tempat yang didirikan di benteng yang diberi nama Pematang Batangio.

0: Bu.
1: Ya.
0: Kita sudah lama berdiam di desa Pematang Batang Hiu ini.
1: Uh-uh.
0: Ayah, ada rencana untuk memperluas dan mendirikan beberapa kampung lainnya.
1: Sudahlah, Ayah. Kita di sini sajalah bertempat tinggal.
2: Bagus itu, Tuan. Kita perluas aja kampung kita ini.
1: Semuanya itu bagus. Kemana lagi rencananya hendak memperluas perkampungan ini, Ayah?
0: Ada beberapa desa yang telah ditentukan.
2: Mari
3: kita sama-sama.
2: Iya, mari kita sama-sama memperluas dan mendirikan beberapa kampung lainnya.
4: Baiklah, kita memperluas ke sebelah barat sampai perbatasan Kerajaan Nagur. Ke utara, ke Datuk 50. Dan ke timur, ke Kaisaran Simargolang atau Asahan.
5: Peninggalan Batang Hiu Asahan masih terlihat di tahun 1922. Tuan Dongpati bertempat tinggal di Kampung Batang Hiu.

Demikian tadi telah sama-sama kita ikuti album legenda Kerajaan Batangio produksi RRI Medan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di lain cerita.

Puspa Ragam Adat Budaya Sumatera Utara. Obrolan malam mengenai budaya Sumatera Utara. Setiap hari bersama narasumber mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di Prompat FM, Suara Budaya Sumatera Utara. Pelestari Budaya Bangsa.

88,4 Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara. Abang Kakak, sudah pukul 20 lebih 35 menit waktu Indonesia Barat ya. Kita masuki obrolan apresiasi budaya lokal, budaya Pak-Pak, yang hadir setiap hari Kamis malam sampai pukul 21 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Nah kali ini, yuk sama-sama kita dengarkan obrolan budaya Pak-Pak dengan judul Keunikan Baju Suku Pak-Pak. Kami yang bertugas di studio mengucapkan selamat mendengarkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Jua-Jua mau bantah Karina. Selamat malam pemirsa RRI Net dan pendengar RRI Medan. Senang sekali saya Kiki Koswara dan juga rekan saya
0: Yasira Salma
1: kembali hadir dalam acara obrolan budaya RRI Net.
0: Tonton apa yang Anda dengar.
1: Nah, pemirsa RRI Net dan juga pendengar RRI Medan, seperti kita ketahui bahwa Sumatera Utara adalah salah satu provinsi di Indonesia yang kaya akan ragam suku dan budayanya.
0: Benar sekali.
1: Salah satu suku dari Sumatera Utara adalah suku Pakpak yang mendiami wilayah Kabupaten Pakpak Barat, Dairi, sebagian Aceh dan juga Medan serta sekitarnya. Nah, kali ini Yasira ya, kita akan membahas, kita akan berbincang dengan narasumber kita yaitu Nurmala Maibang dalam sajian acara dengan judul
0: Keunikan Busana Daerah Suku Pakpak Sumatera Utara.
1: Dan Yasira, Nurmala Maibang ini adalah seorang seniman Pakpak yang lahir di Medan 20 Oktober 1978, terus juga PNS RSUP Haji Adam Malik Ruangan ICU dan juga aktif di Sanggar Tari Budaya Pakpak dan Tampuk Emas. Tergabung juga di HIMPAK ya, Himpunan Masyarakat Pakpak sebagai seksi pengembangan budaya dan peranan wanita. Kita sapa dulu narasumber kita kali ini.
0: Selamat malam Kak Nurmala Maibang.
2: Ya, selamat malam Kak Yasira.
1: Iya, dan kita ketahui bahwa salah satu penggiat budaya Pakpak adalah Nurmala Maibang sendiri. Nah, ini aktivitas saat ini untuk Nurmala gimana?
2: Yang pasti aktivitas saat ini sebagai ANS ya, tetap ya. Betul. Di Rumah Sakit Adam Malik. Dan juga saya punya sanggar, melanjutkan sanggar ayah saya, Sanggar Budaya Pakpak dan Tampu Emas.
1: Nah, ini berbicara mengenai marga-marga yang ada di Pakpak, kira-kira untuk membedakan dengan yang lainnya, marga Pakpak itu apa aja?
2: Banyak, kalau marga Pakpak itu kurang lebih 65 ada ya. Jadi ada Maibang, saya sendiri, ada Brutu, ada Kuda Diri, ada Gajah, ada Tinendung, ada Capah, banyak lagi.
1: Banyak ya, jadi kita bisa membedakan ya. Iya. Oke, dan untuk kiprah dari masyarakat Pakpak, bagaimana nih kiprahnya di Kota Medan dan sekitarnya?
2: Ya, saat ini saya bergabung di satu organisasi yang namanya Himpunan Masyarakat Pakpak. Saya di situ sebagai pengembangan budaya dan peranan wanita. Jadi saat ini kita tetap aktif di setiap kegiatan, ada acara misalnya ulang tahun Kota Medan, kita tetap berada di situ mengembangkan budaya, menunjukkan busana. Dan yang saat ini saya usaha yang utamanya menjual dan sewa baju Pakpak di Medan.
1: Nah, sesuai dengan tema kali ini ya.
0: Iya benar.
1: Tapi sebelum kita lanjutkan nih untuk Anda, kita break dulu sebentar ya.
3: Indah, katanya kita harus pakai istilah tatanan kehidupan baru ya, bukan new normal.
4: Iya, biar mudah dipahami.
3: Oh gitu, benar juga sih.
4: Pokoknya sebarin ke semua, kita harus pakai istilah tatanan kehidupan baru.
3: Siap.
4: Sebaiknya siapin diri kamu untuk beradaptasi dan jalanin tatanan kehidupan baru ini. Jaga kebersihan, selalu pakai masker, jaga jarak, dan tidak kontak fisik meski itu cuman bersalaman. Nah, selamat datang di tatanan kehidupan baru. Hashtag Indonesia Tatanan Kehidupan Baru.
5: Tahukah Anda? Indonesia termasuk kawasan aktif terjadinya gempa bumi dan tsunami. Ayo kita tanggap untuk bangun budaya kesiapsiagaan dengan tanggap gempa. Waspadalah, gempa bumi yang kuat atau yang berlangsung lama dapat memicu tsunami dalam waktu singkat. Jauhi pantai maupun tepi sungai. Segeralah mencari informasi apa yang terjadi. Jika Anda merasakan gempa saat berada di dalam bangunan, jangan panik. Lindungi kepala, segera merunduk. Cari tempat aman seperti di bawah meja. Saat gempa berhenti, segera berlari menuju lapangan terbuka menjauhi pantai. Dapatkan informasi peringatan dari BMKG melalui radio daerah, TV nasional, atau pengumuman di sekitar Anda. Jika terdengar bunyi sirine, kentongan, atau peralatan lain yang sudah disepakati, segera lakukan evakuasi. Ikuti jalur dan rambu evakuasi jika ada. Jika lokasi aman tidak diketahui, larilah sejauh mungkin dari pantai. Naiklah ke tempat yang lebih tinggi. Himbauan ini disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG.
0: Tadi kita udah kenalan sama narasumber kita hari ini, Kak Nurmala Maibang. Sekarang ini langsung ke apa yang paling buat penasaran nih tentang menceritakan baju busana pak-pak Sumatera Utara ini, boleh dijelaskan dari apa yang dikenakan di kepala, Kak? Silahkan.
2: Iya. Sebelumnya saya mau izin dulu ya buatnya ya. Yang lebih tua dari saya, kebetulan saya di sini buatnya narasumber-narasumber yang seharusnya yang lebih mantap dari saya, seperti Bang Muda Banurea, Bang Era Banurea, Bang Lister juga ya. Sedikit ini kalau di Papa ini namanya saung.
0: Oke, saung.
2: Iya.
0: Benar cara ngucapinnya ya, saung.
2: Iya.
1: Iya, dan untuk pria juga sama?
2: Tidak. Kalau pria itu namanya Bulang.
1: Oke. Untuk pakaian adat ini biasanya dinamakan apa untuk khas papak ini?
2: Iya, biasanya papak itu disebut bereng merapi-api katanya itu. Bereng ciri khas papak itu bereng merapi-api.
0: Ada nggak arti dari bereng merapi-api itu?
2: Artinya itu menyatakan berani gitu.
0: Oke.
2: Menyatakan emasnya itu sebenarnya menunjukkan bahwa orang papak itu dulu kaya gitu.
0: Oh, luar biasa.
1: Iya. Iya, dan saya ingin bertanya kembali mengenai bagaimana tentang pemilihan warnanya. Memang dari dulu warnanya dominan hitam atau seperti apa nih?
2: Iya, makanya itu bereng itu hitam.
1: Hitam.
2: Bereng okay. Berapi-api artinya hitam beremas-emas gitu.
1: Beremas-emas.
2: Iya, payet itu dulu.
1: Nah, aksesorisnya juga ada gambar cicak.
2: Iya.
1: Boleh diceritakan bagaimana?
2: Kalau cicak ini sebenarnya tidak diperuntukkan di baju sebenarnya, tetapi kebanyakan konsumen meminta, jadi saya bikin. Seharusnya cicak ini namanya ini beras pati tanoh. Hmm. Ini seharusnya di gedung.
1: Oh, ornamen gedung ya.
2: Ornamen gedung.
1: Nah, ini mungkin mempunyai filosofi juga tersendiri mengenai beras pati ini ya.
2: Iya,
1: bisa diceritakan sedikit?
2: Iya, beras pati tanoh itu artinya lambang kesuburan, lambang kemakmuran. Kalau di dalam rumah tangga itu lambang keharmonisan gitu.
1: Oke, nampaknya obrolan kita juga semakin berkembang ya, semakin menghangat. Nah, untuk fungsi dari pakaian pak-pak ini, apakah harus memang hanya untuk pernikahan saja atau bagaimana?
2: Ya, sebenarnya ini pakaian yang saya gunakan juga tidak seperti yang dahulu kala. Ini sudah dimodifikasi. Kalau aslinya tidak seperti ini. Kalau aslinya juga dulu kita pakai abit namanya sampai di sini, hanya kain doang. Jadi ini sudah dimodifikasi. Tapi arti maknanya di sini semua sudah ada, tetap masih berada di sini.
1: Iya.
2: Hitam, merah, putih, dan emas.
1: Warna dasar warnanya dari pakaian ini ya.
2: Iya.
1: Oke, dan selain untuk acara misalnya pernikahan, apakah ada perbedaan dengan pemakaian baju adat acara lain?
2: Enggak. Kalau kita juga diduka seperti ini, kalau juga disuka seperti ini. Yang penting dia inilah baju khas papa.
1: Mengenai proses pembuatan, ini biasanya memakai alat tenun tersendiri atau memang sudah modern atau modifikasi?
2: Karena khususnya orang papa itu tidak penenun, ya kita masih numpang gitu ya.
1: Oh.
2: Ya, jadi ini yang saya kenakan ini juga sudah alat mesin, enggak tenun asli tangan lagi.
1: Boleh ditanyakan lagi nih mengenai baju papaknya.
0: Iya. Apakah memungkinkan jika penggunaan baju daerah pak-pak ini tidak digunakan seluruhnya? Misalnya ada yang ingin mengkombinasikan hanya memakai roknya saja gitu, tapi atasannya casual, apakah memungkinkan dan boleh gitu kalau menurut pak-pak sendiri?
1: Seperti saya yang pakai ya,
0: iya.
1: Ini bajunya memang baju kemeja, tapi pengen aksesorisnya misalnya selendangnya khas pak-pak.
2: Iya, boleh saja digunakan seperti Bang Kiki, tapi... Iya. Itu namanya bukan busana pak-pak.
0: Oh, oke. Okay.
2: Bukan busana pak-pak, ini tapi aksesorisnya.
0: Benar.
2: Aksesoris pak-pak.
0: Iya. Jadi dikatakan busana pak-pak sesuai dengan kelengkapan ya?
2: Iya, kelengkapannya. Ini namanya saung, ini namanya sabe, ini abid, baju, ini ekir pinggang, ini kancing, ini semua orang gak punya, suku lain gak punya. Ini kancing ini khusus
0: pak-pak. Oh, ciri khas
2: iya.
0: Ya?
2: Oke. Okay. Dan ini dia lepah-lepah. Ini juga hanya pak-pak yang punya kalung seperti ini.
1: Oh. Iya, jadi kalau di atas namanya saung, terus juga hiasan aksesoris tenggorong lepa-lepa untuk perempuan.
2: Ya, kalau okay. Untuk laki-laki, kalau untuk laki-laki namanya beda lagi.
0: Mm-mm.
2: Iya, kalau laki-laki kalungnya itu namanya borgot. Dia ada kepala kerbo di sini.
1: Untuk laki-laki nih misalnya, apakah memang beda gitu untuk?
2: Iya, dari kalungnya beda.
1: Dari kalungnya.
2: Kalungnya kalau laki-laki itu namanya borgot. Dia punya kepala kerbo.
1: Filosofinya apa sih? Ada kepala kerbau di.
2: Iya, itu melambangkan dulu yang punya kalung itu adalah orang-orang yang punya uang, istilahnya orang apa, si Raja Taki namanya, orang yang hebat lah di kampung itu, pengetua, nggak sembarangan orang punya seperti itu, karena itu terbuat dari emas gitu.
0: Jadi dulu mungkin yang mengenakan pakaian adat ini hanya orang tertentu,
2: ya.
0: Tapi untuk saat ini bisa dikenakan untuk semua kalangan, ya.
2: Iya, benar sekali.
1: Iya, dan Kamala, untuk jenis baju pakpak, apakah memang satu jenis aja seperti ini atau ada varian lain?
2: Iya, sampai saat ini memang baju pakpak itu belum dipatenkan. Jadi masih kita masih bagaimana yang indah, bagaimana yang bagus, kita tetap memacu ke situ. Iya, tapi yang kita tidak lari dari warna dasar dan hiasannya, warna hiasannya. Tetap yang seperti saya bilang tadi, ada itu merah, putih, emas, jadi dasarnya hitam. Dan itu semua punya makna. Kalau hitam itu katanya yang punya apa, sukun, katanya itu sukun. Kalau kalau
0: apa itu sukun?
2: Sukun itu yang punya, misalnya kalau kita pesta yang punya hajatan.
0: Oke,
2: gitu.
0: Iya, iya, iya.
1: Nah, ini kalau menilik dari latar belakang suku Pakpak, apakah memang ada hubungannya misalnya nih ke atasan kepalanya memang dikhususkan untuk penutup kepala dari panca apa namanya, dari paparan sinar matahari, atau seperti apa nih untuk penutup
2: awalnya
1: kepala?
2: Saung ini tidak seperti ini.
1: Iya.
2: Mungkin saya nanti bisa ya buat ya yang sebenarnya itu dulunya gimana ya.
0: Tutorialnya mungkin yang saya tunjukin nanti.
2: Biar semua bisa lihat bagaimana sebenarnya. Iya. Karena ini tidak dahulu bukan seperti ini. Ini sudah dimodifikasi.
1: Jadi
2: seperti yang saya bilang tadi.
1: Jadi artinya pakaian adat Pakpak pun mengalami perubahan,
2: perubahan
1: ya?
2: Perubahan, iya.
1: Nah, selain saung, terus tadi ada lepa-lepa, ada apa namanya itu?
2: Kancing bajunya.
1: Kancingnya,
2: iya.
1: Bajunya yang memang khas hanya suku Pakpak,
2: iya.
1: Seperti ini.
2: Ha.
1: Saya lihat ada tas khas,
2: iya.
1: Pakpak. Boleh
2: itu namanya,
1: diperlihatkan?
2: Ini namanya ucang, Kang Kiki.
1: Ucang,
2: ya.
1: Oke. Okay. Ada tulisan Pakpaknya.
2: Pakpak ini sudah dimodern juga.
1: Iya, bahannya dari apa nih?
2: Ini dari pandan.
1: Daun pandan,
2: iya.
1: Ya.
0: Dan apakah ornamennya juga merefleksikan suku Pakpak itu sendiri yang di desain di situ?
2: Ini pada dasarnya ini polos aja.
0: Oh gitu. Ya. Ini adalah improvisasi,
2: improvisasi
0: ya.
2: Improvisasi. Okay. Biar orang lihat kalau kita tampilin, oh itu suku Pakpak, enggak nanya lagi, oh ya itu Pakpak.
0: Iya, iya, benar-benar.
1: Jadi tulisan ini identitas dari Pakpaknya supaya jelas ya. Dan selain ucang, ucang ya betul ya?
2: Ucang.
1: Iya. Ucang itu ada aksesoris lagi, boleh diperlihatkan lagi apa itu?
2: Itu setelah bukan lagi. Kang Kiki, itu hanya ini aja Kang Kiki.
1: Oh, bukan ya?
2: Bang Kiki atau ini.
1: Iya, iya, iya, iya. Oke, sahabat budaya dan juga pemirsa RRNet, obrolan kita semakin menarik, tapi kita harus jeda dulu sebentar setelah tayangan yang berikut ini.

Selamat datang di tatanan kehidupan baru. Kita saat ini dihadapkan pada ketidakpastian. Tidak pasti kapan corona akan berakhir. Banyak ketidakpastian yang harus kita hadapi. Di satu sisi, virus corona juga telah merubah banyak hal di kehidupan kita tanpa kita sadari. Jika Anda ingin tetap bisa bertahan dan selamat dari pandemi ini, sebaiknya persiapkan diri Anda untuk beradaptasi dan menjalankan tatanan kehidupan baru. Dalam prediksi tatanan kehidupan baru, kesehatan dan kebersihan menjadi komoditas nomor satu. Ketakutan orang-orang akan terserang virus membuat semua orang kini semakin ketat menjaga kesehatan dan kebersihan jika kita keluar rumah. Akan banyak kita temui wastafel dadakan di mana-mana. Hand sanitizer menjadi barang yang paling dicari. Orang mengenal

0: kemungkinan ke depan orang akan diwajibkan membawa dokumen kesehatan pribadi saat bepergian. Atau bisa jadi sistem pelacakan kesehatan di bandara dan terminal transportasi umum lainnya akan menjadi lebih praktis dan mudah. Nah, selamat datang di tatanan kehidupan baru. Hashtag Indonesia Tatanan Kehidupan Baru.
1: Baiklah, kita masuk lagi ke obrolan budaya RRI Net. Tonton apa yang Anda dengar bersama saya Yasira Salma.
2: Dan saya Kiki Koswara. Nah, Yasira, kita semakin penasaran ya dengan baju pakpak ini. Ini ada kain dari khas pakpak. Boleh diperlihatkan untuk pemirsa kita? Nah, ini nama kainnya apa nih?
3: Ini sebenarnya dahulu kala, makanya saya bawa ini, Bang Kiki. Mm-hmm. Aslinya seperti ini.
1: Okay.
3: Ya, aslinya seperti ini, namanya Sori-Sori.
2: Sori-Sori.
3: Tetapi seperti yang saya bilang terdahulu, bahwa orang Pakpak itu tidak penenun, maka ini sudah tidak ada lagi. Ini punya nenek saya, empung saya yang punya ini dulu. Jadi masih ada, saya simpan. Makanya hiasannya tetap seperti yang bilang saya bilang tadi, ada merah.
2: Iya.
3: Ada kuning, ada putih. Hanya saja ini kan sudah usang, jadi gak kelihatan cerah warnanya.
1: Kalau dari motifnya sendiri, apakah ini akan terus ditemukan di baju daerah Pakpak atau itu juga berganti untuk zaman sekarang?
3: Sudah berganti.
1: Oh, sudah berarti gak akan lagi menemukan motif yang seperti ini ya?
3: Sudah susah cari penenun yang memang paham, yang sudah mengerti, sudah agak sedikit lah.
1: Okay. Iya benar-benar.
2: Nah, agar lebih kita lebih tahu lagi ya mengenai baju pakpak, boleh dipraktekkan nih bagaimana cara membentuk misalnya penutup kepalanya,
1: suong
2: karena
1: saung. masih mencoba beradaptasi dengan istilah-istilah suku Pakpak ini.
3: Oke. Izinnya Kak Kiki sama Kak Yasira, ini saya buka dulu.
1: Iya, silakan.
2: Iya. Nih tampak ada manik-maniknya ya, Yasira ya.
1: Iya. Ini mungkin ada arah tertentu yang memang harus diikuti ya.
3: Jadi sebelumnya itu ada, ini namanya oles, ya. Harus ada koran, biar dia bisa berdiri tegak. Koran.
1: Okay.
3: Iya. Ada di sini juga peniti dan pentul, itu harus ada.
2: Boleh saya bantu? Nah, seperti ini ya.
1: Kalau misalnya pakai sendiri ini udah pasti bisa gitu ya.
3: Iya.
1: Kalau misalnya yang belum bisa mungkin biasanya dipakein. Dan
3: boleh.
1: Butuh berapa lama waktu untuk menggunakan pakaian adat pakpak ini untuk full?
3: Kalau fullnya, dulunya Kak Yasira, ini dulu semua dibentuk sendiri manual ya.
1: Okay.
3: Ini saya sudah modifikasi, ini sudah jadi rok.
1: Oh,
3: jadi tinggal pakai.
1: Oh, semuanya tinggal pakai aja ya. Tinggal yang di bagian kepala aja.
3: Tinggal pakai. Untuk mempermudah.
1: Yang bagian di kepala pun tinggal pakai aja.
3: Tinggal pakai. Oh. Kalau dulu harus dibuat. Kalau begitu dipakai harus buat sendiri dulu gitu. Boleh saya praktekkan?
1: Boleh. Boleh, silakan.
2: Iya, kita lihat ya. Oles ya.
4: Oles.
2: Nah, ini salah satu kain khas dari Pakpak.
1: Iya.
2: Oles. Okay. Oles.
1: Oles.
2: Iya, saya harus melafalkan yang benar ya.
1: Iya, di sini sama-sama belajar kita ya.
2: Betul sekali.
3: Biar ini Kak Kiki sama Kak Yasira, ini korannya tergantung kainnya. Kalau kainnya itu agak lemas, korannya kita perbanyak. Jadi kalau yang biasa dia dua aja udah cukup.
1: Okay. Tujuannya untuk tegak ya.
2: Nah, ini butuh keahlian khusus ya.
1: Mungkin kalau berlatih bisa gitu,
2: bisa
1: dipelajari ya.
2: Tapi kita lihat memang cara penggunaannya juga sederhana ya.
1: Iya, apalagi sekarang sudah dimodifikasi kan. Jadi penggunaan baju daerah suku Pakpak ini lebih gampang dikenakan untuk siapapun juga.
2: Iya.
1: Tapi gak kelihatan ya awalnya bahwa prosesnya akan seperti ini. Kelihatannya dari awal itu
2: langsung
1: udah
2: rapi, langsung unik,
1: rapi
2: ya.
1: Lancip, tegak gitu kan. Ternyata prosesnya penuh dengan
2: perjuangan.
1: Iya, benar.
3: Saya hentikan dulu Kak Kiki ya.
2: Kenapa nih?
3: Kalau zaman dahulu topi saungnya hanya seperti
1: ini. Gini aja ya. Okay. Sampai sekarang masih bisa kita temukan nih.
3: Masih.
1: Iya.
3: Kalau orang tua dulu sampai sekarang kalau namanya keladang, orang Pak bilang mijuma,
1: mijuma.
3: Saungnya seperti ini.
1: Okay.
3: Kegunaannya untuk menutupi dari panasnya matahari, dinginnya hujan. Ini menutupin bagian kepala.
2: Karena latar belakang dari masyarakat Pakpak adalah peladang ya.
3: Iya, petani.
2: Petani.
3: Mijuma katanya.

0: Jadi inilah awalnya dulu. Jadi sudah dimodifikasi biar tidak seperti empung-empung katanya. Jadi saya kerenkan dulu ya kak ya.
1: Iya.
2: Unik prosesnya, berarti pertama kita ditunjukkan tampilan.
1: Betul.
2: Yang seperti di ladang gitu kan. Orang-orang pak-pak di ladang dulu, waktu bertani dulu seperti ini.
1: Biasanya kalau kita lihat tarian dari adat pak-pak langsung kita lihat langsung jadi ya.
2: Iya.
1: Nah, ini langsung kita lihat bagaimana tentang proses pembuatan saung atau tudung
0: ya,
1: khas.
0: Tapi Kak Kiki, Kak Yasira ini kurang sempurna karena saya nggak pakai cermin ya.
2: Oh ya, nggak masalah, nggak masalah. Jadi semakin tebal bahan saungnya, harus semakin banyak semakin tipis korannya. Oke.
1: Oh, jadi melancip ke atas ya?
2: Tadi kalau misalnya tanpa koran dia nggak akan mungkin tegak seperti ini ya? Oke, sudah kelihatan lancipnya dari sekarang ya. Dan apakah ini sudah selesai? Ya.
1: Masih setengah jadi.
2: Masih setengah jadi.
1: Karena lebih, yang saya tahu ini kan masih simpel ya. Nah kalau yang lengkapnya sepertinya harus ada manik-manik mungkin itu.
2: Oke.
1: Ya.
2: Lebih lancip malah ini dari yang sebelumnya tadi malah.
1: Iya.
0: Kalau yang saya kenakan tadi kan sudah lama.
2: Oke.
0: Ini baru.
2: Iya
0: yang
2: ya.
0: Yang pasti namanya baru, lebih nginclong. Oke. Ini untuk sementara. Kalau kita mau yang seperti saya buat ini tadi harus dijahit dulu. Ya, untuk kalau kita mau pakai permanen, sisi yang sebelah sini harus kita jahit.
1: Iya, iya. Jadi kalau zaman dulu memang sederhana.
0: Sederhana seperti yang saya tunjukkan sebelumnya.
1: Tanpa balutan teknologi ya.
0: Iya.
1: Nah, kalau sekarang udah dimodifikasi lebih rapih mungkin ya, dengan tambahan aksesorisnya.
0: Iya.
1: Oke. Nah, ini biasanya kalau tadi kan saya tahu ya, untuk penggunaan baju pak-pak ini hanya sebagai bagian dari acara atau bagaimana nih? Untuk kesehariannya juga masyarakat Papak masih menggunakan ini?
0: Kalau saat ini di Kabupaten Papua Barat, Kabupaten Dairi, kalau saya tidak salah setiap hari Kamis di Kapupaten Papua Barat menggunakan busana pak-pak.
1: Busana pak-pak ya.
0: Setiap hari Kamis di dinas mereka menggunakan busana pak-pak.
1: Ini yang saya lihat apakah memang bahannya dari beludru atau seperti apa?
0: Dulunya iya. Kalau padi paling awal dulu kain saten yang licin-licin itu kan Kak Kiki yang untuk pencak silat. Baju laki-laki juga dulu modelnya model pencaksilat.
1: Pencaksilat
0: iya.
1: Ya. Baik, untuk Anda pemirsa RRI Net, kita akan menampilkan tayangan tari. Ini tarian Tatak Menabi Page ya.
0: Tatak Menabi Page.
1: Oke, Tatak Menabi Page. Sebelum kita melihat tayangan itu, filosofi dari tarian itu seperti apa?
0: Itu menceritakan peradaban pada saat menanam padi, ya bekerja sama gotong royong, itu dia.
1: Nah, jenis alat musik pak-pak untuk mengiringi tarian itu?
0: Yang khas sekali, ciri khas alat musik pak-pak itu ada kelondang namanya.
1: Kelondang.
0: Iya, kita punya sendiri itu kelondang. Kelondang, genderang, kucapi, ada sulim, ada lobat.
1: Oke.
2: Kak Nurmala ini juga punya lagu-lagu yang dibuat sendiri ya?
0: Iya.
2: Iya, gimana dong ceritain tentang beberapa lagu yang memang sudah dibuat sendiri? Dibuat sendiri ya?
0: Ada beberapa
2: karya sendiri,
0: ada karya sendiri, ada karya orang lain kita nyanyikan.
2: Iya. Gitu. Salah satu dari lagunya mungkin boleh ceritain menceritakan tentang apa?
0: Ada yang paling unik Kak Kiki kayaknya suka nih.
1: Iya, ya, tapi kita sedang apa namanya lagi mungkin ada pemirsa RNet juga menunggu tayangan dari tarian tadi ya.
2: Oh, gitu ya.
1: Tarian Tatak Menabi Page. Kita saksikan tayangannya berikut ini.

0: setelah kita saksikan tadi video klip tarian Tatak Menabi Page, ya boleh kita tanya-tanya lagi sedikit tentang video klip tadi dan tarian di dalamnya ya.
1: Betul, barangkali itu makna dari tarian itu seperti apa nih Mala?
2: Iya, itu maknanya menceritakan tentang gotong royong zaman dahulu dalam bercocok tanam, khususnya menanam padi.
1: Menanam padi, iya. Jadi menabi ini artinya apa?
2: Iya, menabi itulah menanam bercocok tanam padi lah
1: padi,
2: gitu.
1: Oke, jadi menabi ini bercocok pagi itu padi,
2: padi
1: ya?
2: Ya.
1: Oke, dan tarian ini memang sudah ada pakemnya seperti itu atau mengalami modifikasi tarian?
2: Iya, kebetulan yang ditampilkan tadi juga sudah dimodifikasi tari kreasi Tatak Menabi Page yang tepatnya itu dia.
1: Karena kalau saya lihat tadi ada seperti mencabut
2: sabit gitu ya.
1: Menyabit.
2: Telah dia menabi itu lah.
1: Padinya ya. Oke. Dan itu biasanya tarian ini dibawakan berapa orang minimal?
2: Zaman dahulu kala namanya gotong royong itu beramai-ramai.
1: Oh, oke. Okay. Jadi bisa dipastikan bahwa tarian ini disebut tarian pergaulan juga.
2: Iya. Minimal itu ya kalau zaman sekarang ya minimal 5 orang harus ada.
1: Dan biasanya ditampilkan pada saat upacara apa untuk tari Menabi Pagi ini?
2: Nggak dipastikan upacara apa, tapi yang pasti upacara budaya biasa ditampilkan. Di pernikahan juga biasa juga ditampilin. Tergantung permintaan yang punya pesta boleh saja, nggak masalah gitu. Tapi yang pada umumnya itu isinya menceritakan gotong royong di zaman dahulu kala dalam bercocok tanam padi.
0: Berarti sedikit banyak tariannya juga untuk menjadi apa ya, bahan selebrasi ataupun video penyemangat ya. Oke, mengingat tentang kegiatan orang-orang terdahulu yang sering bercocok tanam.
1: Betul. Dan selain tari Tatak Menabi Page, untuk tarian khas Pakpak apa aja sih?
2: Nan Tampu Emas ada.
1: Ada. Oh, itu bukan hanya nama grup ya ternyata.
2: Kan, ada tariannya.
1: Ada tariannya. Iya. Apakah menceritakan tentang riwayat atau seperti apa?
2: Kalau Nan Tampu Emas itu pada dasarnya sering digunakan orang itu dalam penyambutan tamu. Kalau kalau Melayu ada tepak sirihnya, nah itulah dia. Kalau Nan Tampu Emas nampuran dudur namanya. Kata lain tepak sirih itu nampuran dudur.
1: Iya, tapi tetap menggunakan pakaian khas Pakpaknya ya. Oke. Nah, karena Nurmala Maibang ini adalah seorang penyanyi juga nih, Yasira.
0: Benar sekali.
1: Boleh dong kita lebih mengetahui lagi bagaimana tentang karya dari seorang Nurmala.
0: Selain penyanyi, ternyata beberapa lagu diciptakan sendiri oleh Kak Nurmala. Boleh diceritain salah satu lagunya yang paling berkesan dan tentang apa sih lagu yang dinyanyiin itu, bercerita tentang apa?
2: Kalau berkesan, berkesan semua ya.
0: Oh, pastinya ya.
2: Tapi yang berkesan untuk Kak Kiki kayaknya ada nih.
1: Iya.
2: Saya sering dengar di Reri. Okay. Ini ada lagu saya ciptakan sendiri, Gitik.
0: Gitik apa itu artinya?
2: Artinya
0: gitik.
2: Lucu.
0: Oke.
2: Okay. Dari judulnya aja udah lucu. Yang Gitik dia.
1: Nah, itu pada saat menciptakan lagu ini memang pengalaman pribadi atau seperti apa?
2: Enggak, kebetulan saya nonton stasiun TV, saya lihat ini klipnya lucu, ini unik ini kalau dijadikan lagu. Jadi saya bersenandung, ah enak deh dibuatin aja gitu.
1: Gitu, jadi inspirasinya bisa dari mana aja ya?
2: Ya, dari nonton stasiun TV.
0: Jadi lagu Gitik ini menceritakan tentang pengalaman lucu kah atau apa sih yang diceritain di sini? Kan lucu nih, lucu kan luas sekali gitu kan. Seperti apa spesifiknya menceritakan hal lucu yang gimana?
2: Jadi di sini menceritakan ada seorang pria yang menyukai seorang gadis yang sudah memiliki pasangan.
0: Oke.
2: Namun dia bersikeras.
0: Iya.
2: Walaupun sudah malam minggu ada yang ngapelin si cewek, dia tetap aja datang, nunggu pun nggak apa-apa gitu.
0: Lucu dan ironis juga ya ternyata.
1: Jadi mengharap jawaban dari.
2: Iya. Ininya. Artinya sebelum janur kuning turun jatuh jadi dia tetap ngejar gitu.
1: Iya. Apakah lagu-lagu yang diciptakan oleh Mala itu semuanya lagu-lagunya ceria atau bagaimana nih?
2: Enggak, ada yang sedih juga.
1: Nah.
2: Ada tentang ditinggal kekasih juga ada.
1: Iya, dan bocorannya saya juga pernah mendengar lagu Mala Maibang ini Bapak.
2: Iya, tapi itu bukan ciptaan saya full.
1: Oh gitu.
2: Iya,
1: ya?
2: Bukan.
1: Kebetulan. Ini memang pengalaman dari seorang Mala Maibang yang kehilangan orang tua atau seperti apa?
2: Iya, kebetulan saya ada ciptain lagu berjudul Bapak. Mirip dengan yang saya nyanyikan kemarin itu. Saya nyanyikan di album tahun 2017.
1: Iya.
2: Ada produser nawarin karena dia tahu saya baru kehilangan ayah, cocok kayaknya gitu. Jadi sama lagu saya, ya udah ini aja dinyanyikan nggak apa-apa gitu.
0: Kalau Kak Mala sendiri sebenarnya lebih cenderung memproduksi lagu yang upbeat atau ceria atau yang slow itu gimana? Lebih cenderung kemana karya-karya lagu-lagunya?
2: 50-50 ya.
0: 50-50 ya. Iya. Kalau misalnya lebih menikmati menyanyikan lagu yang gimana temponya?
2: Kalau tempo ya memang di slow.
0: Oh, lebih suka slow ya. Kenapa lebih suka lagu slow?
2: Karena lebih mendalami, menjiwai, lebih kena gitu.
1: Iya, nah karena Malam Baik Bang ini kan domisilinya di Medan. Yeah. Ada kesulitan gak pada saat misalnya berkarya dengan bahasa Pakpak? Sedangkan Medan sendiri tahu sendiri ya, multi etnis, multi bahasa, multi suku.
2: Iya, boleh promosi ya Kak Kiki ya.
1: Sedikit.
2: Jadi saya juga seperti Kak Yasira, Kak Kiki, saya juga pernah menyiar di RR ini di tahun 2001 sampai 2007. Terputus. Lanjut ke stasiun swasta, radio swasta. Di tahun 2017, Bu Ningsi tawarin lagi. Jadi 2018-2019 saya siaran juga di sini. Masih ketemu Kak Kiki kayaknya.
1: Iya. Dan Malam Maibang itu kan aktif di organisasi ya. Organisasi HIMPAK ya. Nah ini membawahi tentang pengembangan budaya dan peranan wanita. Apa aja yang dilakukan di sana?
2: Ya, yang pertama itu setiap ada acara Pak-Pak, saya harus tampilkan busana Pak-Pak. Saya harus perkenalkan kepada masih muda, saya juga masih muda ya. Yang lebih muda dari saya. Yeah. Jadi jangan malulah menggunakan busana Pak-Pak yang paling utama. Yeah. Dan setiap ada acara, saya bawa alat musik saya semuanya karena di rumah itu lengkap.
1: Yeah.
2: Satu set musik Pak-Pak itu tetap saya tampilkan di setiap acara Pak-Pak.
1: Oke, nampaknya perbincangan kita juga semakin ke menit-menit terakhir ya. Bagaimana tentang harapan-harapan Kamala Mala Maibang ini ya mengenai kesenian Pakpak?
2: Iya, harapan saya selaku saya yang sudah lahir sebenarnya di Medan, tapi saya sangat mencintai suku Pakpak. Kenapa kamu tidak? Nah, itu yang pertama ya. Kenapa kamu tidak? Itu artinya jangan malu jadi orang Pak-Pak, jangan malu berbahasa Pak-Pak, jangan malu menggunakan busana Pak-Pak bila saatnya dibutuhkan.
0: Luar biasa sekali. Apakah harapan ini hanya kepada yang etnis Pakpak atau juga harapannya kepada seluruh etnis di Indonesia?
2: Kepada seluruh etnis, karena
0: Sumatera Utara ya.
2: Akhir-akhir ini saya lihat orang sudah ke Korea-Koreaan,
0: ke barat-baratan,
2: ya kan. Jadi marilah kita yang masih punya energi tunjukkan bahwa budaya Indonesia itu kaya, bahwa budaya Indonesia itu luar biasa.
1: Wah, keren ya.
0: Keren sekali, menginspirasi loh hari ini.
1: Iya.
0: Kak Nirmala.
1: Kok Nirmala?
0: Nirmala, ya ampun, satu huruf.
1: Satu huruf pleset. Salah ya. Iya, baik di...
2: Nama saya juga ada artinya itu loh.
1: Oh gitu?
0: Iya. Apakah berdasarkan dari Pakpak sendiri?
2: Iya, benar.
0: Oh, oke. Okay.
2: Kalau nama saya itu Nurmala, kalau Nur itu diambil bahasa Arab itu ya Kak Kiki.
0: Oh, cahaya, benar.
2: Cahaya malanya itu dari kampung saya, Maibang Laksa.
0: Oh, dari namanya udah sangat identik dengan etnis dan luar biasa sih sekali Kak Nurmala ini.
1: Ya, untuk lebih kita hangatkan lagi suasana kesempatan hari ini walaupun di sesi-sesi terakhir ya. Kita saksikan penampilan dari Malam Maibang dengan lagu Gitik.

0: Luar biasa tadi penampilan dari Kak Nurmala, lagunya Gitik. Terima kasih.
1: Iya betul, Gitik ya, Kuakap. Dan ini merupakan sajian terakhir ya.
0: Benar
1: untuk
0: sekali.
1: Acara kali ini dalam sajian obrolan budaya RRI Net.
0: Tonton apa yang Anda dengar. Saya Yasira Salma.
1: Dan saya Kiki Koswara.
0: Pamit undur diri di obrolan budaya RRI Net.
1: Tonton apa yang Anda dengar.
0: Jua-jua Banta Kerina.

0: Jual-jual apa? Ha. Abang kain beli tanah.
1: Iya, aku mendai-mendai saja.
0: Mendai-mendai juga.
1: Betul.
0: Iya, dah lama tak jumpa ini, Bang.
1: Ya kemana saja aku tengok?
0: Ke gunung.
1: Ngapain ke sana?
0: Tanam jeruk.
1: Iya. Mana jeruknya?
0: Iya, kita mainkan dulu musik baru kita makan.
1: Oh, betul. Dengarkan nih. Kalau mau isik berbalas pantun begitu rasam Melayu lama, sajian musik beserta pantun bersama lagu Pucuk Pisang Dua.
0: Pucuk Pisang Dua?
1: Iya.
0: Wah, mantap kali, Bang.
1: Iya, mainkanlah.
0: Aduh. Dengar abang ini ya. Buah sukun dibelah dua. Awas pula kena getahnya.
1: Iya.
0: Belagu dibuka pucuk pisang dua. Siapkan pemusik dan penyanyinya.
1: Betul. Kau dengarkan nih.
0: Iya.
1: Layang-layang putus talinya terbang tinggi serama-rama. Sudah siap pemusik dan penyanyinya. Mari berdendang bersama-sama.
0: Kalau gitu, Bang, main

0: Eh, Sile! Maya ke mana, Nek?
1: Jua-jua, Abang.
0: Ah.
1: Abang kai beli tanah.
0: Iya, aku mendai-mendai saja.
1: Mendai-mendai juga.
0: Betul.
1: Iya, Abang. Lama tak jumpa ini, Bang.
0: Ya, kemana saja aku tinggal?
1: Ke gunung.
0: Ngapain ke sana?
1: Tanam jeruk.
0: Iya. Mana jeruknya?
1: Iya, kita mainkan dulu musik, baru kita makan.
0: Oh, betul. Dengarkan, Nek. Kalau mau isik berbalas pantun begitu rasam Melayu lama, sajian musik beserta pantun bersama lagu Pucuk Pisang Dua.
1: Pucuk Pisang Dua?
0: Iya.
1: Wah, mantap kali, Bang.
0: Iya, mainkanlah.
1: Aduh. Dengar Abang ini, ya. Buah sukun dibelah dua. Awas pula kena getahnya.
0: Iya.
1: Belagu dibuka pucuk pisang dua. Siapkan pemusik dan penyanyinya.
0: Betul. Kau dengarkan, Nek.
1: Iya.
0: Layang-layang putus talinya terbang tinggi serama-rama. Sudah siap pemusik dan penyanyinya. Mari berdendang bersama-sama.
1: Kalau gitu, Bang, main.

0: 88,4 Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara. Balik lagi bersama saya Lea Bangkaka. Kali ini di Sapa Malam Perempat sampai pukul 23.50 menit waktu Indonesia Barat. Jadi untuk Abang Kakak, ya sekarang saatnya untuk merequest lagu daerah dan juga kirim salam di 0618463115 atau chat WhatsApp kita di 0811614248.
1: Mbak Putri, Anen Mbak Putri.
2: Sudah.
1: Oke.
0: Halo, siapa malam perempat?
1: Siapa malam perempat?
0: Ya, halo. Waalaikumsalam. Mana siapa tuh?
1: Dengan Pak Ngah.
0: Pak Ngah, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat lagi semua ya.
0: Amin.
1: Pak Ngah. Mbak Putri yang naik lagi.
0: Kenapa?
1: Itu Mbak Putri yang naik ke lagu.
0: Haa, apa tuh?
2: Oh, lagunya dari... Apa ya, Nyoga? Lupa pula.
0: Yang mana tuh?
2: Lagu dari... Melayu.
0: Haa.
2: Sakitnya di Madu.
0: Sakitnya di Madu?
2: Iya.
0: Bentar ya, cari dulu. Sakitnya di Madu dari siapa tuh? Asmi Dardarwis ya?
2: Ah, iya, betul-betul.
0: Oke, silakan salam ya.
2: Salamnya juga.
1: Salamnya Pak Tanjung, Pak Bulu-Bulayati. Untuk Bapak Rasa, Pak Tata Rasa. Dan Imam di Jalan Cilid, Pak Tanjung, akan terlalu bangunannya. Ini cantik, Pak Wawa juga. Untuk Pak Bambang, ini juga Bunda Ginti. Kaduk Manis juga, Dewa Tita Merah, Mak Rizky. Memeriksa nenek juga sehat-sehat. Cintia Maharani, Mereka juga sehat-sehat ya sayang. Untuk Jack juga, selamat malam Jack. Sehat sama eweknya juga ya. Untuk Lintini di Telpen, Mbak Lugi-Lugi juga di Telpen. Untuk Nek Udak ya. Buatnya, Mas Jai, Abi Genjer. Semua-semua lah dulu ya.
0: Mm-hmm.
1: Untuk Mbak Putri ini kan nanti tim rambut saya cek semua situ. Pagi
0: ini
1: juga ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, siapa malam perempat?
1: Halo, siapa malam perempat?
0: Yo, ada siapa di sana?
1: Saya Sumatera.
0: Halo?
1: Halo?
0: Iya.
1: Ferry, Mas Bambang ini.
0: Halo, Mas Bambang, gimana kabarnya?
1: Sehat, Ferry. Ferry sehat, Bang.
0: Alhamdulillah, sehat. Mau request apa nih?
1: Lagu Pak-Pak aja.
0: Pak-Pak?
1: Nah,
0: yang mana tuh?
1: Hah?
0: Yang mana tuh?
1: Lagu Kitik-Kitik.
0: Pak-Pak?
1: Nah.
0: Judulnya?
1: Kitik-Kitik.
0: Kitik-Kitik?
1: Ya, dari yang Pak. Kitik Bermalah.
0: Dari siapa?
1: Dari Mbak Nur.
0: Normal lah, kita cari dulu ya.
1: Nah, yang giver tadi.
0: Yang mana?
1: Tadi putar.
0: Yang mana tadi yang kuputar ya? Aduh.
1: Titik.
0: Ntar ya.
1: Kita ada gini-gini.
0: Ih, nggak dapet nih.
1: Hah?
0: Nggak dapet.
1: Ada lah. Kira-kira.
0: Putus-putus nih Pak Bambang.
1: Ya?
0: Halo.
1: Halo.
0: Iya, dari siapa nih?
1: Gimana?
0: Penyanyinya siapa?
1: Nurmala.
0: Nurmala, ntar kita cari. Nurmala Mbak, yang ada anak yatim nih, Nurmala.
1: Hmm?
0: Nurmala Mbak Imbang, Maimbang.
1: Iya, lagu apa?
0: Hah.
1: Apa itu? Yang putar. Mati,
0: yang ada nih judulnya Calling sama anak yatim.
1: Calling?
0: Mm-mm.
1: Lagu Pak?
0: Iya.
1: Apa kit-kit enggak ada ya?
0: Enggak.
1: Oh, tadi ada. Oh. Udah itu aja lah.
0: Yang mana nih?
1: Putar dulu.
0: Yang mana?
1: Calling tadi.
0: Coba kita putar dulu ya. Mana nih?

0: mau?
1: Udah itu aja.
0: Oke, silakan salamnya.
1: Salamnya saya pertama baiknya ya.
0: Yang tadi ada Pak Ngah.
1: Nah, Pak Ngah tadi kan? Alat pojok kan?
0: Mm-mm.
1: Ada Pak Ngah tadi oh, penikut ya. Terus ada ini sama Oki sama ini. Terus ada ini yang tolong titis. Ada ini Bang Ali Muslim ya.
0: Mm-hmm.
1: Terus siapa Pak Gima? Ada Wira juga. Terus apa lagi ya? Oh ini Aris Paris Alex Bogel.
0: Mm-hmm.
1: Ah udah tuh. Udah lah untuk semuanya aja lah ya.
0: Oke.
1: Okay. Untuk Sherly.
0: Mm-hmm.
1: Makasih banyak Sherly ya.
0: Sama-sama.
1: Pulang hati-hati.
0: Kami, ya siap.
1: Jaga kesehatan ya Sherly.
0: Siap.
1: Udah selamat. Satu lagi.
0: Mm-hmm.
1: Lupa kok. Pak Giman tadi belum ya?
0: Mm-hmm.
1: Pak Giman ya. Pak Giman. Apa? Hari tadi ya, satu lagi ya. Selamat. Untuk Wira juga. Semuanya aja ya.
0: Oke.
1: Jadi selamat betul. Banyak waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita angkat lagi nih. Halo, siapa malam perempat?
2: Suara Budaya Nusantara.
0: Yuk, ada siapa di sana?
2: Ada Wira di Langkat.
0: Ada Bang Wira di Langkat. Gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat. Kata Sherly gimana?
0: Alhamdulillah sehat. Mau request lagu apa nih?
2: Dari Aceh.
0: Aceh. Oh,
2: dari Berge.
0: Ntar ya, aku cari dulu nih. Aceh, dari siapa?
2: Berge.
0: Berge, itu namanya?
2: Iya, itu nama orangnya.
0: Berge. Oke, judulnya?
2: Bohate Gaduh.
0: Bohate. Yang ya. Ada nih Bohate aja. Sama Bohate Kameho. Bohate Kameho gitu.
2: Ya udah yang pakai Kameho itu.
0: Oke, silakan salam ya.
2: Ini tadi ada Mas Bambang gitu loh. Ada juga Pak Ngah tadi ya.
0: Mm-hmm.
2: Ada Mas Adi Genjer, ada Mas Pogel, ada juga Pak Jiman, ada Ugi Sumi, ada Pak Jainal Tanjung, Pak Abdullah, ada juga Bang Arman Asibuan, ada juga Sindia, ada Tani juga di Peringgan, ada Bang Cek, ada Sirli yang lagi duduk di situ ya.
0: Mm-hmm.
2: Nah, terima kasih waktunya ya.
0: Oke.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ke lagu dulu abang kakak, tetap di 88,4 Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: 88,4 perempat Medan, Suara Budaya Nusantara. Masih di Sapa Malam Perempat, langsung aja kita angkat dulu nih ya. Halo kakak. Halo Sapa Malam Perempat.
1: Selamat malam Shirley.
0: Selamat malam.
1: Apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Ada siapa di mana?
1: Pak Zainal Tanjung.
0: Iya, sehat Pak Zainal.
1: Alhamdulillah sehat
0: walafiat. Alhamdulillah. Mau request lagu apa nih?
1: Lagu Aceh juga lah.
0: Aceh yang mana?
1: Judulnya Bunga Jumpa.
0: Oke, silahkan salamnya.
1: Salamnya untuk Bang Wira tadi ya. Cantik manis. Bang Pari satu, Bang Bogel, Bang Jack, Mas Abi Jengger, Bang Al, Arman Asibuan, Momi Cita, Opa Rasa, Pak Jinan, Mas Anto Sentis, Puan Ina Pantelabu, Mas Kojo yang tadi, Yusegel Pratama, Abdullah dengan Ibu Nur Hayati, Ujar Buana, Ibu Ati Tamora, Ibu Ratni, Nama Rizki, Umi Cundi, Ira Karijan, Ira Tang, Bunda Eswa, Mbak Centini, Farida Sendaga, Farida Sendaga, Pak Mangin, Ujar Mbak Tujuh, Pak Latif dari Karya, Pak Tusam, Pak Junari, dan lain-lain dan sebagainya. Ada lagunya kan?
0: Ada.
1: Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lagi Bang Kakak 0618463115 atau chat WhatsApp ya. Oke, kita angkat dulu nih. Halo, Sapa Malam Perempat.
2: Perempat. Sapa malam.
0: Sapa malam. Halo.
2: Shirley.
0: Ada siapa nih?
2: Bang Arman.
0: Bang Arman, gimana kabarnya?
2: Baik, sehat. Seperti kabar Shirley juga. Sehat Shirley kan?
0: Alhamdulillah sehat.
2: Masih cantik kan? Mantap.
0: Oke lah.
2: Lagunya Nangka Muda ya. Boleh Nangka Muda?
0: Nangka Muda ya?
2: Iya.
0: Oke, silakan salamnya.
2: Salam-salamnya buat Pak Jenal Tanjung, Ijek, siapa lagi ya? Pak Abdul dan Nur Hayati, Bang Al, Opa Rasa, Anto Sentis, Pak Ngah, Isurijal Pratama, Farida Sembada, Cynthia Maharani, Amel, apa lagi ya? Ibu Susana Bruginting, Bu Wati Ditamora, Kak Ida di STM, Centini, apa kabarnya, udah sehat Centini? Siapa lagi? Udahlah Ser, semua-semua ya Ser.
0: Iya.
2: Iya, buat Serli selamat tugas, semoga sehat selalu Serli.
0: Amin, terima kasih.
2: Cantik, temu dompetnya.
0: Yo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita beralih ke WhatsApp dulu nih. Ada Burani Martubung ya, hadir nih. Oke. Oke, selamat malam, sapa malam. Assalamualaikum Nan Serli, waalaikumsalam. Sehat kan? Alhamdulillah sehat. Berani request lagu Pariban dari Jakarta ya. Oke, salam-salamnya untuk Mama Rizky, Farida Sembada, Ira Tarigan, Bu Eva, Bu Suzana, Bu Wati, Umi Sumi, Centini, Pak Abdullah dan Bu Nur, Pak Zainal, Mas Paris, Mas Jack, Mas Paijo, Mas Adi Genjer, Pak Anto, Pak Andi, Puan Ina, Mas Al, Koko Bowo, untuk semuanya lah ya. Untuk Nan Serli, sehat-sehat, lancar-lancar rezekinya dan cepat dapatkan jodoh yang setia dan soleh. Makasih, dah bye-bye Nan. Oh ini Bu Ratni lupa ya. Ada lagi Opa Rasya udah Rizal Pratama. Oke siap. Makasih Nan Serli, sama-sama. Terima kasih Bu Ratni sudah bergabung. Kita ke lagu dulu Abang Kakak ya. Nanti bakal kita buka lagi line telepon dan kita bacakan lagi WhatsAppnya. Tetap di 88,4 Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: 88,4 Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara. Masih di Sapa Malam Perempat ya. Oke, kita angkat dulu nih langsung aja. Halo, Sapa Malam Perempat.
1: Halo Ferli, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, ada siapa nih?
1: Ada Sinti di Mabar.
0: Oke, belum tidur, tumben.
1: Belum, nunggu jam 4.
0: Ya ampun, biasanya tidur jam berapa sih?
1: Apa, minta berapa pas closing RRI gitu ya?
0: Oh iya.
1: Iya, sampai apa habis acara RRI.
0: Oh iya, oke lah, gimana iya. Kabarnya?
1: Kabar baiknya, kabar Ferli.
0: Sehat, Alhamdulillah.
1: Sehat ya.
0: Mau request lagu apa nih?
1: Coba lagu apa dari apa? Untuk ingatanku coba bisa.
0: Keroncong. Oke, silakan salam ya.
1: Salamnya buatnya Panga, buat Bang Arno Nasibuan, buat Bukti Madu, buat Mdo Lege, buat Usriati, buat Kak Ira Pumpang, Kak Ira Tarigan, buat Frasa, buatnya lagi ya, buatnya apa, buat Tita Mora, buatnya Dea, buatnya semua cerah ya.
0: Oke.
1: Okay. Selamat tugas, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Good evening, Dr. Dashwaya.
1: Charlie.
0: Oh, Dr. Sally. I see the good Sally, Dr. Sally Mika.
1: Gimana kabarnya?
0: Still recover at home.
1: Okay, semoga cepat sembuh ya.
0: Twice a week, go to physiotherapy. Sekarang tangannya udah bisa makan dengan menggunakan sendok.
1: Iya, okay lah. Mau request lagu apa nih?
0: Kata Bibi ada lagu, ada kata-kata si Buyung, lagu apa itu ya?
1: Si Buyung?
0: Ya.
1: Apa ya? Aku lupa lagi. Si Buyung.
0: Ya.
1: Itu kayaknya
0: ada. Apa? Huh? Ada judul lagu si Buyung atau apa ya?
1: Itu lagu dangdut sih kalau nggak salah.
0: Melayu kan?
1: Melayu.
0: Ya. Kalau enggak itu, yang apa itu ya, Molek Anakku.
1: Hah?
0: Molek Anakku.
1: Melayu juga?
0: Iya.
1: Molek Anakku?
0: Iya.
1: Enggak ada. Yang lain enggak
0: ada. Kalau gitu, ya, jadi... Ya ada apa aja, si Buyung itu gak ada juga.
1: Si Buyung gak ada. Mau dari siapa nih?
0: Si Buyung dari siapa sih? Oke, pokoknya ada kata-kata si Buyung, ada apa.
1: Gak ada.
0: Oh gak ada. Mau ada aku pun gak ada ya?
1: Yang mana?

0: Molek ada, kubu gak ada ya?
1: Gak ada.
0: Kalau gitu, minta yang lebah bergantung apa aja?
1: Lebah bergantung?
0: Iya.
1: Lebah bergantung, ntar ya. Mana nih? Lebah bergantung? Ntar ya, kok.
0: Hah?
1: Sebentar, lebah bergantung. Waduh, mana nih? Kok mau lagu yang mana nih? Lebah bergantung.
0: Apa yang dulu yang dicari? Dia ketahui.
1: Lebah bergantung, ntar ya. Lebah bergantung itu ada Tanjung Katung.
0: Ya.
1: Terus Tundungan Melayu.
0: Apa?
1: Tundangan Melayu Medan. Udin sedunia, Udin sedunia.
0: Yang Tundangan Melayu Medan.
1: Yang mana?
0: Kocak-kocaknya ya.
1: Di mana?
0: Ya tadi bilang ada kata medan gitu.
1: Enggak, Udin sedunia nih.
0: Udin sedunia. Oke lah, itu aja lah.
1: Oke, silakan salam ya.
0: Sisi Susana Mourjudi, Bunda Rasmi dan keluarga, Bapak Haji Abdullah dan keluarga, Bapak Rizky, Pendeka Ika Doyong, Laksama Jalaja Yusin, Jambatama, Siti Saputri dari Pantai Jami, Bapak Edra, Adam Edrawinda, Apa Rasya, Dr. Anto, Dr. Rati, also ada lagi yang siapa ya? Obedul, Mr. Bogel, semua aja lah. Dari bumi sampai ke perangkat, untuk balik ke bumi. Semoga semua sehat, sudah biasa, murah, rezeki, dan lancar, selancar-lancarnya. Especially for Dr. Sally, including for another Radio Republic Indonesia program for I wish you all the best. Take care for your health, sister. If you go home, be careful, please have a great job. Good luck for you in this whole year. This whole year will give you a lot of luck in your family. God bless you. Thanks a lot. Bye.
1: Hi. Halo, siapa malam perempat?
2: Halo, siapa malam perempat?
1: Oh.
2: Assalamualaikum, kakak.
1: Waalaikumsalam. Ada siapa, Nich?
2: Pendatang baru, kakak.
1: Apa tuh?
2: Bang Jack,
1: pendatang baru. Udah lama pun dia.
2: Iya, kakak. Dolor gue, kakak.
1: Gue apa tuh?
2: Lagu Lalungan, kakak.
1: Yang mana tuh?
2: Dari Anita Bersendiri, kakak.
1: Anita?
2: Iya.
1: Anita Bersendiri.
2: Iya, yang Lalungan, kakak ya.
1: Oke, kita cari ya. Ih, mana ada nih? Dia emang lagu-lagu Semalungun ya?
2: Ada karir Semalungun, kakak.
1: Nggak ada kalau Semalungun.
2: Nggak, dari diri, kakak. Judulnya Bang Abang Saragih.
1: Apa, dari siapa nih?
2: Anita Bersendiri, judulnya Abang Saragih.
1: Semalungun ini?
2: Iya.
1: Abang Saragih?
2: Iya.
1: Coba kita cari dulu ya.
2: Iya.
1: Abang Saragih.
2: Tadi tuh kan yang diminta tadi tuh lagu perdana tadi yang diminta Pak Os, kakak.
1: Yang mana?
2: Yang lagi sakitnya di madu.
1: Pak Ngah?
2: Iya.
1: Lagu ya. Daerah mana tadi?
2: Yang Melayu yang subuyung-buyung ya tadi.
1: Oh, judulnya?
2: Sakitnya di madu.
1: Oh iya, berarti udah dong?
2: Udah dong.
1: Oh, Abang Saragi dari siapa tadi?
2: Anita Bersembiring.
1: Anita Bersembiring.
2: Yuk.
1: Sabar ya.
2: Iya, asal yang di belakang jangan marah-marah aja lah.
1: Marahin balik.
2: Gimana marahinnya?
1: Repet.
2: Salam aku ya.
1: Iya, salam.
2: Bang Wira tadi ya. Ada juga Bapak ada Mama Rizky, ada Pak Ijo, ada Pak Santo Sinti, Pak Jenel Tanjung, Opa Rasa, Rasa Opa, ada Bang Genjer Adi, Adi Genjer, Pak Bulah Nur, ada juga Kak Ira Tarijan, Bu Ratni, ada juga Kak Farida Sembada, ada Pak Ina, ada juga buat itu, siapa itu, ada lagunya kakak?
1: Ada.
2: Udah kakak, buat semua-semuanya aja kakak.
1: Oke.
2: Buat kakak Sherly, mudah-mudahan cepat-cepat jodoh ya kakak.
1: Amin ya.
2: Cepat jodoh yang soleh.
1: Amin.
2: Jangan anak tak soleh.
1: Iya.
2: Udah kakak ya, assalamualaikum kakak.
1: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke bang kakak, kita ke lagu dulu, tetap di 88,4 Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara.
3: Kali ini kita hadirkan satu teman Udin Sedunia.
4: Lagu ini hanya hiburan semata, tidak unsur untuk menyakiti hati satu sama dengan lainnya.
3: Benar.

0: Gak ada Garudin. Ada bu Garudin, mana ada? Ada Garuda.
1: Di Garudin ada, nah Garudin.
0: Gak ada, mana ada orang Garudin?
1: Garudua?
0: Garudua bukan itu. Nah, ujungnya Din.

0: Aceh.
1: Banyak mie Aceh Udin.
0: Aceh Udin, mana ada mie Aceh Udin?
2: Skater.
0: Itu kan nama, itu nama toko, nama jualan mie Aceh Udin.
1: Skater Udin.
0: Gak ada Skater Udin, banyak mie Dupur Ocai.
1: Papa Udin.
0: Gak ada. Nah, ujungnya Din, orang Aceh. Udin, orang Aceh.

0: sakit perut.
1: Perut tuh din.
2: Sakit tuh din.
0: Mana ada perut Udin? Semua punya perut. Mana ada?
2: Ngomong ada. Semua Udin punya ada sakit perut.
0: Ada buka KTP. Nama perut Udin. Mana ada?
2: Semua aku orang semua nama Udin di dunia ini pernah sakit perut.
0: Iya, tapi kan itu nama. Nama.
2: Ya, semua orang pernah.
0: Beda.
1: Jadi gak apa?
0: Ngomong ada. Sama jangan gue bodoh. Jadi Udin yang sakit perut. Ujungnya Din.
3: Mau kami bongkar nih.
0: Udin orang Aceh. Udin orang Aceh tadi siapa?
2: Cucunya Din.
0: Cucunya Din.

0: agak melentik deh.
1: Mau bencong.
0: Agak, ya ujungnya harus tes. Mikir lah Glenn.
1: Bencus.
0: Ini mengukur IQ kita.
1: Macam tinggi kali IQ kau.
2: Ini aja bahan kita.
1: Ujian CPNS tak pernah tembus. Ujian penyuluh pun tak tembus. Cobalah. Yang ditanya ikro-ikro padahal.
0: Iwan penyanyi Jakarta?
2: Fales.
0: Iwan Fales. Iwan gak mau kerja?
2: Iwan Males.
0: Iwan Males. Iwan pedagang barang?
2: Iwan Sales.
0: Iwan Sales. Iwan agak melentik. Namanya Iwan Keles.

0: aku makan.
1: Dalam hari
2: ambil buahku ini jadi makanan anak tembua.
1: Iya.
2: Sibuk kita di sini bernyanyi, pengantin main handphone berdua.

0: 88,4 Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara. Masih di Sapa Malam Perempat bareng Sherly. Tinggal kurang lebih 20 menitan lagi kebersamaan kita Bang Kakak. Jadi langsung aja request lagu daerahnya dan berkirim salam di 0618463115 atau chat WhatsApp kita di 0811614244. Terputus, silakan lagi ya Bang Kakak. 0618463115. Oke, halo Sapa Malam Perempat.
1: Malam Perempat, Suara Medan Budaya Nusantara.
0: Ya, ada siapa di sana?
1: Dari Fernando sendiri.
0: Oke, gimana kabarnya?
1: Sehat, ini gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Sudah makan belum?
0: Sudah dong.
1: Pakai apa?
0: Pakai ayam goreng.
1: Wih, mantap niatnya.
0: Sudah makan lah ya?
1: Sudah.
0: Oke lah, mau request lagu apa nih?
1: Lagu Karo ya, Beras Pihar.
0: Karo yang mana?
1: Beras Pihar.
0: Ntar aku cari dulu ya.
1: Oke.
0: Beras?
1: Beras Pihar.
0: Gak ada.
1: Gak ada. Ini aja lah, Pulungan Tawar lah.
0: Apa?
1: Pulungan Tawar.
0: Pulungan Tawar?
1: Iya.
0: Ada, oke, silakan salam ya.
1: Salamnya buat Pak Jiman Ijai Tanjung, buat Paris, Panga, juga buat semua semuanya lah.
0: Oke.
1: Salamnya semoga sehat selalu di sana ya. Ini siapa ini namanya? Lupa saya.
0: Sherly.
1: Oh, Pak Sherly, semoga sehat selalu ya. Murah rezeki, diberkat selalu. Udah nikah nih belum? Masih gadis?
0: Belum.
1: Belum, semoga cepat, jodoh cepat ya.
0: Amin.
1: Oke, terima kasih ya Sherly.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lagi Bang Kakak, 0618463115. Chat WhatsApp 0811614248. Halo, Sapa Malam Perempat.
2: Halo, Sapa Malam Perempat. Sherly ya?
0: Iya, ada siapa di sana?
2: Ada Opa Sherly.
0: Opa Rasya, gimana kabarnya?
2: Ya, alhamdulillah ya Sherly. Kabarnya Opa-Opa yang penting masih bisa jalan sehat.
0: Oke, alhamdulillah. Mau request lagu apa nih?
2: Tadi itu lagunya itu Sherly. Lagu yang diminta siapa tadi?
0: Siapa?
2: Hah?
0: Siapa?
2: Ada yang diminta Koko Bowo. Kata Jet apa coba judulnya?
0: Aduh, udah lupa lah.
2: Alah, bentar kok sudah lupa. Itu sakitnya di madu.
0: Oh ya.
2: Ya udah putarkan lagu itu ya.
0: Sakitnya di madu udah tadi.
2: Belum.
0: Udah lo tadi ada yang request.
2: Iya tapi kan belum diputar.
0: Udahlah kok belum pula.
2: Ya mana lagunya coba?
0: Nggak bisa aku menyanyikannya.
2: Sakitnya sakit, pahitnya pahit, yang pahit rasa empedu.
0: Iya udah tadi Asmeda Darwis.
2: Ah ya kan?
0: Udah diputar.
2: Duet itu.
0: Yang ini tadi sendiri.
2: Ya udahlah kalau udah diputar, tapi ya, kalau apa dengar belum ada diputar. Yang Junet, yang coba yang Junet, kau tengok yang Junet.
0: Yang Junet di mana?
2: Ya itu lagu itu. Itu ada sesuatu yang itu.
0: Enggak ada. Kalau yang Junet yang ada tak akan ku kenang.
2: Ya udah tak akan ku kenang pun jadilah.
0: Oke, silakan salamnya.
2: Salamnya buat itulah dari timur sesepuh kita. Panga alias Mas Paijo. Udah naik Paijo.
0: Udah.
2: Belum.
0: Paijo iya belum.
2: Tadi kali Sherly ada. Buat Mas Paijo, buat Chanto Sintis, buatnya itu Abang Ganteng itu si Al, ya si Al juga lah ya buatnya. Siapa Sherly? Bogel, Bogel. Buatnya Bogel, buatnya Kuku Bowo, buatnya Anto Sintis, buatnya itulah abang kita yang ganteng, Sujal Pratama, buat Pak Pula dan Bu Nur Hayati. Buatnya Mama Rizky, buatnya Bu Susana, Susana Borginting, buatnya Bu Ratni, Bu Ratni udah SMS.
0: Udah WA.
2: Ya, buat Bu Ratni juga. Selamat malam Bu Ratni, salam sehat selalu. Buatnya siapa lagi Sherly? Oh itu Sher yang di pinggiran gunung itu Sherly. Bunda Epa di Pancur Batu. Selamat malam, mudah-mudahan begitu. Buat semua pendengar dan terumpat lah yang lagi menonton pada malam hari ini, selamat malam. Salam sehat selalu. Nah, oh Jack ya, tadi Jack ya. Buat Bang Jack alias Jenny ya. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, sehat selalu. Adik-adik Genjer juga ya, Genjer Adi. Sehat selalu, besok pagi kita terbangun dalam keadaan sehat walafiat. Sherly, selamat bertugas sampai tuntas. Doa okay. Apa? Nggak lain dari doa Bu Ratni ya. Oke, Sher, selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Kakak, karena sudah jam segini dan lagunya panjang ya, jadi harus kita sudahi kita. Karena berhenti ya nanti di jam 23 lebih 50 menit nih ya kan. Cocok langsung kita closing. Oke. Untuk Abang Kakak terima kasih sudah bergabung di Sapa Malam Perempat. Untuk yang gak sempat jangan khawatir, karena Sapa Malam hadir setiap hari pukul 22 sampai pukul 23 lebih 50 menit waktu Indonesia Barat. Selamat beristirahat. Semoga mimpi indah Abang Kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat budaya, usailah sudah tugas kami menyelenggarakan siaran Perompak FM 88,4 MHz Radio Republik Indonesia Medan di sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Hari Kamis 16 Juli 2026. Perompak FM RRI Medan kembali akan mengudara esok pagi mulai pukul 4 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat pada frekuensi yang sama. Akhir kata, kami yang bertugas di studio dan rekan kami di pemancar mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, sampai berjumpa kembali dan tetap merdeka. Inilah Perompak FM Radio Republik Indonesia Medan.

Berjumpa kembali. Inilah Radio Republik Indonesia program 4 Medan. Kembali mengudara pada frekuensi 88,4 MHz. Edisi Kamis 17 Juli 2026. Dari Jalan Gatot Subroto nomor 214 Medan, kami ucapkan selamat pagi. Selamat mengikuti siaran kami. Sekali di

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat

Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah amal perbuatan yang paling utama? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, melaksanakan sholat pada waktunya. Kemudian aku bertanya, lalu apa lagi? Rasulullah menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian apa lagi? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, berjihad di jalan Allah. Demikianlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkannya kepadaku. Andai aku menambah pertanyaan, niscaya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menambahkannya.

Manfaatkanlah lima hal sebelum datang lima hal. Masa mudamu sebelum masa tuamu, masa sehatmu sebelum masa sakitmu, masa kecukupanmu sebelum masa miskinmu, masa luangmu sebelum masa sibukmu, masa hidupmu sebelum masa kematianmu.

0: Pegangan saatnya azan salat subuh untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat subuh. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Allahu Akbar. Allahu Akbar.

Sahabat budaya, subuh adalah salah satu waktu di antara beberapa waktu di mana Allah Ta'ala memerintahkan umat Islam untuk mengerjakan sholat kala itu. Allah Ta'ala berfirman, dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya, sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Quran Surah Al-Isra ayat 78. Selamat menunaikan ibadah sholat subuh.

Amalan ringan berpahala besar adalah istiqomah. Istiqomah adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya secara berkesinambungan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laksanakan amalan semampu kalian. Sesungguhnya Allah tidak bosan sampai kalian sendiri yang bosan. Sesungguhnya amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang berkesinambungan walaupun sedikit." Hadis riwayat Abu Daud. Dalam riwayat lain dikatakan tentang amalan ringan berpahala besar adalah beramallah dengan benar dan bersungguh-sungguh. Ketahuilah bahwa sesungguhnya seorang dari kalian tidak akan masuk surga karena amalannya. Mereka bertanya, "Apakah engkau juga, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Tidak juga aku, kecuali Allah memberiku rahmatnya." Ketahuilah bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang berkesinambungan walaupun itu sedikit. Hadis riwayat Muslim.

Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, yang berarti menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, mengucapkan bismillah merupakan sesuatu yang dianjurkan sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap amalan yang terdapat kepentingan di dalamnya, jika tidak dimulai dengan menyebut nama Allah, maka terputus keberkahannya. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasa'i.

Abang Kakak, saat ini kita akan bergabung bersama Pro Satu Medan dalam Mutiara Pagi untuk hari ini di edisi Jumat 17 Juli 2026. Selamat mendengarkan.

menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju syurga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mari kita dengarkan Mutiara Pagi, berjaringan Korwil 15 dan 16.

0: dengan tawadhu, dengan rendah hati, memiliki kepribadian yang tawadhu.
1: Dengan tawadhu, dengan rendah hati, memiliki kepribadian yang tawadhu, tidak sombong meskipun hidupnya bergelimang dengan materi, ilmunya mumpuni, tenarnya seantero negeri, tetapi dia tetap tidak tinggi hati, rendah hati, tawadhu, tidak sombong. Para pendengar yang berbahagia, seseorang bisa menjadi sombong. Ada empat hal yang menyebabkannya.
0: Meningkat kekuasaannya, itu terkadang bisa menyebabkan orang menjadi sombong. Yang kedua, ziyadatul mal, bertambah harta kekayaannya, juga bisa menyebabkan seseorang menjadi sombong. Yang ketiga, ziyadatul ilmi, bertambah keterampilannya, meningkat pengetahuannya, bertambah gelar yang menempel, mengiringi di depan namanya, juga bisa menyebabkan orang menjadi sombong. Yang keempat, ziyadatut ta'ah, bertambah ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, bertambah ketaatan yang sejatinya, menambah ketawadhu'an, jangan sampai menjadikan seseorang itu sombong dalam kehidupan. Jadi ibadur rahman, apapun yang bertambah dalam dirinya, bertambah kedudukannya, bertambah hartanya, bertambah ilmunya, bahkan semakin bertambah ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak membuat dia jadi sombong, tetap dia rendah hati. Dia sadar bahwa apapun yang dia miliki adalah merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, Allah Ar-Rahman. Itu yang pertama, karakter ibadur rahman adalah pribadi yang tidak sombong dalam kehidupan. Yang kedua, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ibadur rahman adalah pribadi yang memiliki kemampuan mengendalikan emosinya. Dia adalah pribadi yang pemaaf. Ketika ada orang-orang di sekitarnya mencaci makinya, mencabik-cabik kehormatannya, dia hadapi dengan penuh kesabaran, dia sapa dengan santun, dia ingatkan dengan bahasa yang baik. Ketika orang bersalah, dia bersedia memberikan kemaafan. Tidak dia hadapi dengan penuh emosi, bukanlah caci maki dibalas dengan caci maki, tetapi itu dia balas dengan kata-kata yang santun. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dia ungkapkan balasan keburukan orang dia yang sampaikan kepadanya dengan bahasa yang santun, mampu menjaga emosi tetap stabil. Itulah pribadi ibadur rahman. Kemudian yang ketiga, ibadur rahman merupakan karakter yang memiliki kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dia buktikan dengan mengisi waktu malamnya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina yabituna lirabbihim sujadaw wa qiyama. Dia gunakan waktu malamnya untuk sujud, rukuk kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah. Karakter ini melekat pada ibadur rahman. Di surah As-Sajdah Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana karakter ini. Tatajafa junubukum anil madaji'i yada'una rabbahum khawfan wa tama'a. Lambung mereka jauh dari tempat tidur. Mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh harap-harap cemas. Berharap agar doanya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, cemas andai kata doanya tak terkabul. Jadi, karakter ibadur rahman memiliki kedekatan kepada Tuhan dengan membiasakan diri salat di keheningan malam, tatkala banyak orang yang nyenyak dalam tidur panjangnya, dia gunakan waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya yang keempat, karakter Ibadur Rahman adalah pribadi yang memiliki rasa ketakutan yang besar akan azab api neraka. Mereka selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina yaquluna rabbana shrif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana ghorama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Mereka takut dengan azab api neraka. Mereka takut dengan dahsyatnya siksa neraka, maka mereka pun menggunakan waktunya berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana srif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana ghorama inna sa'at mustaqarra wa muqama. Ibadur Rahman menyadari bahwa azab neraka itu merupakan satu kepastian yang akan ditimpakan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang selalu berbuat kedurhakaan, maksiat kepada Allah. Di surah As-Sajdah Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana ketika orang-orang yang mujrim, walau tara'idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim, rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Allah Subhanahu wa taala ceritakan bagaimana peristiwa ketika orang-orang mujrim, orang-orang yang banyak berbuat kesalahan nanti di yaumil akhirat, mereka melihat bagaimana azab neraka itu sangat pedih. Apa mereka katakan? Rabbana absarna wa sami'na, ya Tuhan, kami sudah melihat bagaimana dahsyatnya sisa neraka. Wa sami'na, kami dengarkan cerita yang sangat menakutkan, keperian yang luar biasa dalam neraka. Farji'na na'mal salihan inna muqinun, tolong kembalikan kami ke dunia, pasti kami akan berbuat kesalehan, kami sudah yakin dan percaya. Namun tentu hal ini adalah satu penyesalan yang tiada guna. Oleh karena itu Ibadur Rahman menyadari azab neraka merupakan satu yang pasti. Rasa ketakutan ini menimbulkan rasa harapan kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka dipalingkan dari siksa api neraka. Kemudian karakter Ibadur Rahman berikut adalah orang-orang yang meninggalkan dosa-dosa besar. Mereka tidak lakukan dosa-dosa besar. Mereka jauhi ini semua. Apakah dosa besar yang dimasukkan? Di surah Al-Furqan dikatakan, وَالَّذِينَ لَا يَدَعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرٍ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ. Mereka tidak menyekutukan Allah, mereka tidak melakukan pembunuhan, dan juga mereka tidak berbuat zina. Itulah dosa-dosa besar yang ditinggalkan, dijauhi oleh karakter pribadi Ibadur Rahman. Kemudian berikutnya, Ibadur Rahman itu terkadang tergelincir dalam kehidupannya. Maka mereka segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hamba Allah terkadang khilaf, terkadang salah. Maka bila salah, bila khilaf, tidak berlama-lama dalam kekhilafan, segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Orang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan ganjaran pahala dan ampuni segala dosa-dosanya. Wa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ilallahi mataba. Siapa yang bertaubat kemudian beramal saleh, maka Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha penerima taubat. Ibadur Rahman akan menjumpai Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bertaubat, Allah pun menerima taubat mereka. Kemudian karakter Ibadur Rahman yang tidak kalah pentingnya lagi adalah mereka orang-orang yang meninggalkan kepalsuan. Jujur dalam kehidupan dan mampu meninggalkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya untuk kehidupan mereka. Walladzina la yashhaduna az-zura wa idza marru billawi marru kirama. Mereka tak bersaksi palsu dan meninggalkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Kemudian pribadi Ibadur Rahman ini pribadi yang peka terhadap peringatan. Bila mereka berbuat kesalahan, mereka menerima kritik dan saran dari orang lain. respon terhadap peringatan Allah Subhanahu wa taala, respon terhadap peringatan Al-Qur'anul Karim, walladzina idza dzukiru biayati rabbihim lam yakhiru 'alaiha summa wa umyana. Apabila mereka diberikan peringatan oleh Allah dalam Al-Qur'an, mereka tidak berpaling, mereka respon peringatan tersebut dengan cepat. Al-Qur'an juga menjelaskan fadzkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, jangan kamu segan-segan memberikan peringatan kepada orang-orang bertakwa, kepada orang-orang beriman, karena peringatan tersebut akan memberikan manfaat kepada orang-orang beriman, mereka cepat mereka respon kepada peringatan itu. Yang terakhir merupakan karakter Ibadur Rahman adalah memiliki kepedulian kepada keberlanjutan kehidupan keluarga dan berkeluarga. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan pasangan yang saleh-salehah dan diberikan keturunan yang menjadi teladan bagi orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Satu doa yang sering kita baca, kita munajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang berbahagia, untuk karakter Ibadur Rahman ini, pribadi yang menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah yang mereka dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala? Allah berikan balasan, ulaika yudzauna al-ghurfata bima sabaru. Allah berikan kepada mereka ghurfah, surga yang tinggi, karena kesabaran mereka menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yalqauna fiha tahiyatan wa salama, dan mereka mendapatkan sambutan dari para malaikat, ucapan selamat dan ucapan tahniah. Artinya disambut dengan penuh kegembiraan. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Mereka akan mengatakan kepada orang-orang yang masuk dalam surga dengan kesabaran yang menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan selamat sejahtera, kamu sudah sabar dulu ketika di dunia menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika berada di surga, mereka kekal abadi. Khalidina fiha hasunat mustaqarra wa muqama. Ibadur Rahman diberikan balasan Allah, kekal abadi dalam surga, itulah tempat yang terbaik dalam kehidupan di yaumil akhirat. Para pendengar yang berbahagia, itulah karakter Ibadur Rahman dan balasan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang dengan sukarela menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih. Demikian Mbak Rafika dan para pendengar sekalian.
2: Baik Ustaz, terima kasih Ustaz. Dan kita sudah punya pertanyaan Ustaz ya, dari Rini di Mabar. Assalamualaikum Ustaz, kalau sudah tobat nasuha tapi kita bermaksiat lagi, bagaimana itu Ustaz? Apakah kita masuk ke dalam kategori munafik Ustaz? Silakan.
0: Ya, baik. Bertaubat itu sejatinya tidak mengulang kembali kesalahan yang sama, atau istilah orang Medan taubat cabe ya. Begitu dia terasa pedas, dia taubat tak mau makan lagi. Begitu hilang rasa pedasnya, besok-besok dia makan lagi. Memang bertaubat sejatinya tidak mengulang perbuatan yang sama. Namun manusia ini adalah makhluk yang begitu lemah dan mudah dibujuk rayu oleh syaitan, oleh iblis. Jadi seseorang yang dia bertobat mengulang kesalahan yang sama, bertobat lagi. Jadi ketika salah, taubat lagi. Salah, taubat lagi. Salah, taubat lagi. Agar apa? Harapannya ketika dia wafat, dia dalam kondisi bertobat, bukan dalam kondisi berbuat salah. Jadi enggak benar juga andai kata ada orang bertobat, dia buat salah, enggak taubat. Dengan alasan, aku sudah taubat. Mengulang kesalahan. Nanti kalau taubat, dianggap tobatnya, tobat main-main. Tobat ece-ece, tidak. Jadi hemat saya, ketika seseorang sudah bertobat, mengulang kesalahan, harus tobat lagi. Dalam satu hari, Nabi itu beristighfar tidak kurang dari 100 kali. Itulah kenapa kita disuruh untuk sholat. Selesai sholat, kita disuruh beristighfar. Karena bisa saja, antara sholat yang satu dengan berikutnya, kita berbuat kesalahan, berbuat dosa. Maka, selesai sholat, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. maka sebaiknya adalah ketika orang bertobat, mengulang kesalahannya, dia harus tobat lagi. Dan berupaya tidak mengulang lagi. Ada kata terulang. Karena mungkin kelemahannya, tidak memiliki kemampuan yang kuat menahan hawa nafsu, begitu salah harus taubat kembali. Nah, jadi salah taubat dengan harapan ketika wafat dalam menulis taubat. Jadi harus semakin memperkuat niatnya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, tubu ilallahi taubatan nasuha. Demikian.
2: Baik Ustaz, terima kasih Ustaz. Dan pertanyaan selanjutnya Ustaz dari Putra di Dr. Mansur. Ustaz, kalau kita sudah tobat, terus kita merasa kitalah orang paling suci Ustaz. Bagaimana Ustaz?
0: Ya baik, ini yang sangat penting tadi. Dikatakan di awal, hamba Allah itu adalah pribadi yang tidak sombong. Jadi seseorang dia sudah bertobat, lalu merasa tobat dia terima, bertambah ketaatannya kepada Allah, ziyadatu ta'ah, tambah taat, lalu dia merasa, akulah yang paling paten nih, yang paling bersih, sudah taubat, sudah bersih. Kalau bisa, jangan merasa seperti ini. Meskipun sudah bertobat, harus tetap berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tetap bertambah ketaatan. Meskipun sudah taubat, sudah bertambah taat, tetap harus tawadhu. Jadi, pribadi ibadur rahman itu menyadari bahwa taubat yang dia kerjakan, ketaatan yang dia lakukan juga pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Apa resepnya atau apa tipsnya supaya tidak ketaatan kita kepada Allah menyebabkan jadi sombong? Taubatnya jadi sombong. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Diulang-ulang kalimat ini. Bahwa kita tidak punya power, kita tidak punya kekuatan, kekuatan yang kita punya, ketaatan yang kita kerjakan, taubat yang kita lakukan merupakan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak pantas kalau kita merasa lebih suci, merasa lebih taat. Kenapa? Karena kemampuan ini Allah yang beri. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bila mampu bertaubat dan bertambah dalam ketaatan.
2: Baik Ustadz, Ustadz itu menjadi pertanyaan terakhir kita Ustadz ya pada pagi hari ini. Ustadz boleh minta kesimpulan dan doa penutupnya Ustadz.
0: Baik, para pendengar yang berbahagia, bahwa kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang sudah diberikan begitu banyak nikmat, sepantasnya menghambakan diri kepada Allah dengan memiliki karakter yang kita sebutkan tadi. Setidaknya jadilah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang hidup tidak dibarengi dengan kesombongan, tapi dibarengi dengan ketawadhuan, pribadi yang bila bersalah segera bertaubat, dan pribadi yang memiliki rasa tanggung jawab kepada keluarga, mendoakan mereka agar menjadi keluarga yang berbahagia di dunia dan di yaumil akhirat. Karakter ini melekat pada diri kita, dengan itu ada harapan kita masuk surga dan mendapatkan sambutan hangat dari para malaikat yang ada di sana. Demikian, moga berfaedah buat kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar, sekian kajian Mutiara Pagi edisi siaran berjaringan hari ini bersama Ustadz Heri Fitrian SSOS IMA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah, baru saja kita simak Mutiara Pagi berjaringan Korwil 15 dan 16.
2: Terima kasih Ustadz ya pagi hari ini Ustadz.

0: Lanjen Rel Gatot Subroto 214 Medan, Radio Republik Indonesia Medan dengan berita pagi.
1: Merupakan bagian dari upaya meningkatkan profesionalitas dan efektivitas sehingga mampu memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat daerah Sumatera Utara.
2: Terima kasih Pak Bupati mencari lahan dan sebuah hektar lahan membangun perikanan.
0: Sari berita. Bapeperda DPRD Sumut menyampaikan Raperda tentang perubahan bentuk badan hukum PD Aneka Industri dan Jasa menjadi perseroda telah memenuhi landasan filosofi, sosiologis, dan yuridis. Gubernur Sumatera Utara menargetkan pembangunan lokasi baru SMK Negeri 1 Gido di Desa Somi, Kecamatan Gido, Kabupaten Nias, rampung pada November 2026. Anda juga bisa mendengarkan berita pagi RRI Medan melalui RRI Digital. Inilah berita pagi selengkapnya, Jumat 17 Juli 2026.
3: ...88,4 MHz Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Selamat pagi Medan, suara budaya Nusantara. Selamat pagi Pak, selamat memulai aktivitas di pagi hari ini pastinya ya. Yang akan berkegiatan, beraktivitas, jangan lupa untuk isi emosi alias sarapan pagi dulu ya. Karena kalau bisa kita melakukan aktivitas tapi tidak mengisi perut kita nih, ada konsentrasinya bakalan buyar dan jadi kacau lah ibaratnya semuanya ya. Jadi untuk ngomong kakak ya, semoga selalu sehat pastinya yang akan melakukan perjalanan. Selamat sampai tujuan, hati-hati di jalan dan hormati sesama pengguna jalan ya. Dan di hari ini nanti akan bersama Najwa sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan kakak untuk tetap di Propat FM, suara budaya Nusantara.

88.4 FM Promotere Medan, suara budaya Nusantara. Bang dan Kakak dikutip dari portal rri.co.id, Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution berencana membangun gudang logistik di kawasan Pelabuhan Roro, Kecamatan Gunung Sitoli, Idanoi, Kota Gunung Sitoli. Fasilitas itu disiapkan sebagai pusat pengendalian pasokan untuk mengantisipasi gangguan distribusi dan juga menjaga ketersediaan komoditas strategis di Kepulauan Nias, terutama saat cuaca buruk. Rencana tersebut disampaikan Bobby Nasution saat meninjau lokasi pengembangan Pelabuhan Roro dan didampingi Wali Kota Gunung Sitoli, Soa Alauli. Bobby menyebutkan gudang logistik di kawasan pelabuhan akan menjadi simpulan pengendalian distribusi barang bagi seluruh wilayah Kepulauan Nias. Untuk mendukung perencanaan, Pemprov Sumut akan koordinasi dengan Badan Pusat Statistik atau BPS guna memetakan arus komoditas keluar masuk wilayah tersebut. Dan pastikan juga Bang Kakak untuk terus bersama Najwa sampai pukul 7 nanti kita di Informasi Sumatera Utara hanya di Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara.

senjata. Lalu kembali FM Romantara Medan, suara budaya Nusa Antara. Abang dan kakak, satu informasi dikutip dari laman Antara. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi atau Dirjen Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM, Laude Sulaiman menyampaikan truk tangki bahan bakar minyak atau BBM ditambah untuk mengatasi kelangkaan BBM di Sumatera Utara. Laude juga menyampaikan kuota penyaluran BBM tidak ada kenaikan dan juga masih sesuai dengan kuota tahunan yang sudah ditetapkan. PT Pertamina Patraniaga mencatat kebutuhan bahan bakar minyak di wilayah Medan Sumatera Utara meningkat 5-10% dibandingkan dengan rata-rata harian. Oleh karena itu, Pertamina merespon dengan percepatan penguatan kapasitas distribusi agar kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi tanpa hambatan. Dan sebagai langkah percepatan distribusi, Pertamina Patraniaga menambah 10 unit mobil tangki operasional, 30 unit mobil tangki spot charter, serta memperkuat personal distribusi dengan tambahan 34 awak mobil tangki atau AMT dari fuel terminal terdekat dan juga dukungan 16 personel dari Bekangdam. Perusahaan juga terus melakukan pembinaan dan juga penindakan atas pelanggaran disiplin terhadap seluruh mitra operasional guna memastikan proses distribusi berjalan sesuai standar keselamatan, kepatuhan, dan juga keandalan. Dipastikan juga Bekangdam untuk terus bersama Nanya sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat hanya di Promat FM, suara budaya Nusantara.

Kabar berita Pro 4. Karapan sapi. Abang dan kakak, karapan sapi adalah tradisi khas masyarakat Madura Jawa Timur yang berupa perlombaan balap sapi. Dalam perlombaan ini, dua ekor sapi dipasangkan untuk menarik papan kayu kecil yang dinaiki seorang joki. Sapi-sapi tersebut akan berlari secepat mungkin di lintasan tanah sepanjang sekitar 100 meter. Sebelum lomba dimulai, sapi biasanya dihias dengan ornamen berwarna-warni dan juga diiringi musik tradisional Madura agar suasana semakin meriah. Tradisi ini awalnya dilakukan sebagai hiburan rakyat setelah musim panen, tetapi sekarang juga menjadi acara budaya dan wisata yang terkenal. Karapan sapi bukan hanya soal kecepatan, tetapi juga simbol kerja keras, kekompakan, dan kebanggaan masyarakat Madura terhadap budaya mereka. Demikian kabar berita Pro 4 saat ini, dan nantikan kabar berita Pro 4 selanjutnya.